0: Aba haudi adiga ile wagu bai lariya wagu wahan, itara liya hariya goni huri yu chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai lariya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gu lun, lau sun ayahe ilan hadagyan, lugwati hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariya gu hon.
1: Rula li sun upafu no siye lulumo ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya li dan liri bungi ubushili. Li dan liri bungi irahe. Luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon. Luka kamba di haman lu sun le uwawo bay narinya ga hon. Subudi humay. Luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
2: Uganu buiti lela buri habai maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
3: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
4: Nona hanyin nona gilebu baragi. Lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
3: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba he la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
5: Aniti bai aba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga le keidi. Au lau duna nabad seran, ahin ligia labad seribadun lau sifri sandu.
3: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti ginye, fulasule lidan bilimuahan Galilea, aban labad seruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye, aban ladara gun sielu, aban larin hiin, Lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nua lariyagun aba umalali sielugi.
6: Uge nero le kisi bini le aube ome bulanugunda.
3: Lari gie, aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hayabu ya angeli gulun heservi duon lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
7: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
3: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibu ga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinyagu hon.
7: Higa ugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
3: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus suti don haligili sin hurio. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le laringube Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru do Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
8: Come sabe mister Wamo? Jesus Nazaret. Bia bia san lu bagri shubuniwa. Subudi numuti katabula. Luagu bugu yela lire bungu le sandubai.
3: Aba la denga Jesus lu sifiri uribati ligia larinyaga lu.
7: Maniba. Furiba lida agnya gurigi yele.
3: Aba lowe hajuduni sifiri uribati Ligia grigia ligia aba lafri du lida gen wagoina sun hanyi bonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago
9: kate isale kate isai seri arufu da hanile grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifri guburi batinya anya gamba hamuti
3: aba lagambo honi wa logo Jesus lida sun galilea frese frese danle hafri dumbo itida ngeligili stuguya Aba leading Jesus, Santiago Luma Juan, Fabian Simon Luma Andres. Ron tiante lime de Simon Tabiruhan. Aba harinha gun lun Jesus logo sandinho lá. Aba ti leading tuagun. Aba larigudni tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dale laludun veju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus saragu sanditia halautia amunye guenerigu luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin simon hama libirigu aluwe. Dan le Adari rubali aba harinya gulun.
10: Anya intasaragu girigi alwa hagu.
3: Aba larinya gun hon.
7: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurchi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
3: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu. Aba layumuragu lun larinyag.
9: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
3: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
7: Busentina arida guaba.
3: Kai larinya guitara aba laraida go sanditi ligi aba ti launa hani Jesus nyingi lari ginye gua arinya gaina lu
7: mabahu da go baiti ni kaun nyudur go baru da go bungwa lu hafadri hurio aba me bichi guni badagara go dun lwago baruma do kai si larinya go nu liluru do Moises itara lu bahari ni guri ge lwago arida gua tibula
3: aba rugli di Aba la bahu daguni sun le asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya le bubai la sinyerun lan lerederun Jesusu. Furango lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. La usun lira nyumbu imeme tinya lidan ge sun flasu arihe.
11: San Marcos capítulo 2
3: Ati reveyu larigi aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grige luagu giribu halilan. aba hon darago sarago grigia darilu mabaranya lani benab aba lapuri chihani uganu buiti lumagieti buingiu hon abati haya buingadir wugurinya baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru lenyi lubai hesusu ladega hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna Louginye le nye lubai Jesus. Aba hareira guduni sandi ti nye nginye ti dan lubarare. Dan le larihin bali Jesus hafinye, aba larinya gunlun le sandi boy.
7: Ninao, ferud nawali bifigon.
3: Nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimre he itara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
3: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
7: Kasa wago hasami nareitara, kate timasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garuwerigoti lu ferudu na na figo.
3: Aba larinya gulun sandit.
7: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
3: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
12: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
3: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
7: falabana
3: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Laduga sarago hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
9: Idalinya san legu imbe kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
3: Danle lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
7: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwatinya. Niabia aluhanya ha gafigo ubanya.
3: Logo aba veju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu kumayuna rutinya?
3: Aba launa bunia Jesusu.
7: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugwa ubinadu haru tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tuginye diwen toy seri giri lidon aban aga iweru le binad hali, la diga tabou shagubay diwen iseri weru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
3: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu
13: hariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luwayu remera guni.
3: Aba an larinya gun, hong.
7: Malay hagi dun luwagu lemeha la dugubay David luwagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haus son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atare lan fadir wile inyu timabay. Aba leigin nun fein to sagrobon, tomaha wabon heigin nun amu gurige hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hong gurige haluma banye.
3: Aba ginye larinya gun, Jesusu hong.
7: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
11: San Marcos, capítulo 3.
3: Aba ye lebeluru Jesusu ti don aban haligilis gihuriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
7: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
3: Aba laligudu ninya ahibiri lariyenga on.
7: Kalumbi la dugun walida luwe emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
3: Sun hagiya aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
7: Tuleba ibuhabu.
3: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Jerusalengie, idu meegie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu aluagu lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini hagawagu banyan sifirigu uribatinya. Aba hahudu ragun ligibu gine. Aba haguwa ragun sifirigu hada gine harinyang.
8: Lira upungi upuguya.
3: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari gine. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin lubaye. Laguwa rahon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya. Aba lanua dirun du su hadagin. Lun luma banya lan sun andan. Luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun hareida guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugirinya hagie. Simon le umbe laguwa ha Jesusu Fedru. Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun. Aba hebelurun ti dong aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyangu.
0: Bugri le, ani he Belzebule mafia le habu ti sifri gu guribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifri gu guribati.
3: Aba ti lagu arun Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba alariyagun.
7: Ida luba gayara la saga ni mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garuhi hani le afani raguti lun, agenda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begin ha dunaru idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi ha mugati afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya bela durano lagu mucha kwa gule rugu be lira uwa tinia balule belunu lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lila go ahi magura go la ugur le herete ligia furumi itra rugu yinga yara la libero hani lila go ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
3: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. La rigien aba tachili runlugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luago. Hati nyu banye ke yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
9: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanya di bu.
3: Aba larinya gun on.
7: Kagi anu gu shubon hama na mule nu.
3: Aba larinya gun, hawa gun ha nyu banye ke yegu lau, aba larinya gun.
7: Anya ha nu gu shun hama na mule nu. Laduga furmi wari ka hatigu ti lugunda bongi yo. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
11: San Marcos, capítulo 4.
3: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grigi nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune, to nyin bu, dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
7: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguon dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawena mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anehin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawena mudun malu buidun aluba hou tilita agien. Anehin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
3: Abati larinya gun hon.
7: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
3: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
7: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu te laruwe ha hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamuga hon kala la nichi kupe kate ile harihubwe. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulubungiyu, lunferudu na wala hafigon.
3: Aba larinya gun hon.
7: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu. Larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, ke malag le lubai, Medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube ilagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri timati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedo niya linsi habu irisini, aba habu senu gama hamani sun kate, sun le aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi, mignu titi lun la luba hon hada gurigi hagiye. Gama lumo, anyahe gie gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gie, kailila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osa.
3: Aba larinya gun hon.
7: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gie aba gafu wa tabu gie lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun, munada. Uwa ti lubaiti ni katale ramu dagwati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni katale bidi wati luma subu diruwa baila. Agarige iruguba ni luha gambo, agamba hama.
3: Aniya getiginye hon.
7: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagie hamisra hoa. Ruwa re ya ligia me muruso lau. Italalia lubaiti, legamati, lichiku ba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
3: Aniya getiginye Jesus.
7: Italalia lorui habungio, kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafri dun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
3: Arinya gatiginye Jesus.
7: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabu itidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Waina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
3: Itara liyaha la rufudhan Jesusu logu la ruin hampungiyo hon la usarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufudhan hati ni kata hon logu la ruin hampungiyo mayusru ga himpulu. Aba la furangwa guduni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
7: Kemo lo bafuru gu lagunu.
3: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yeti Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
14: Maisturu, meberese kutu pusala uwa dipira kuala.
3: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
7: Manibu, derege de guaba.
3: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba tilarinya gun hon lani disipulu.
7: Kasa wagu lueni bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
3: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugi dagun hamagu.
15: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
11: San Marcos capítulo 5.
3: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafri dun Jesusu tidange uguni. Aba liyabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafri. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugu ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu lumaburi gabu sandu. Iba agwe na ligia lungwa lau dibu. dale larihi balin grigi ligi Jesus dise gin aba leiba gulu baru aba lahu duragu ligi bugi aba laguara gun lu
8: costa wago bemetera wamo Jesus lira bungu le yutimabe
3: ayumra guati na bun luago liri bungu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: La riña gubo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abatilito Jesús su mahón. Abahafri don loy grigi eligia, abahebelo don adon buiru. Yeye no hawara ambian mi lo buiru. Abahagura gon buiru hagi a hongu a loy gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru hagi. Aba hai bagun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi a arihe kala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi taguali. Aba hanufu te dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumuragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagayi. Dan le ladi nubai Jesus tido uguni aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun mahati Jesus arinya garaguti lun
2: bai babu bi un hamon bi duhin aba me baba hu da guni sun le la dugu bai babura me bumbi buagu la lugu de me habu bon
1: aba lidi aba lagume serun aba hu da guni sun le la dugu bai Jesus logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai dan le lagiri budu bai Jesus tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi aba lerede runye ilaru duna aba tiliabu ya aba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali ugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun larinyaga
3: anuhi nira utowe kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga ani gabagiri tukuyeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi ya afaluriti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesi hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sunle tumat marei dagunt gaon ungoineru ligia tisandi aba tagambu ladumure hon luago Jesusu aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu ladairagu ladiga tarinya gutungwa rugu
4: lauru kumena guru nu ladairagu narei taguba
1: lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito tuwe aba tasandira gutungwa luogu arei dagwa ulan aba ti lasandiru Jesusu luogu arei dagwa gudalilan grigi laulubafu aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalik da ha larinya
2: kaguru bi tuagu na daura gon
1: aba harinya gun lani disipu lugunu
5: haria gupinya te luki be grigi ya alba kumuru hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
1: aba laria gun Jesusu ke yegu lao alu akala aguru bi luagu aba yabu yuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudi yun te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tu.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafien. Baiba lau darangilo, arida gunyulida ge bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha. Ligi hayabu in lubi egen, wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirau. Aba harian gulun tuguji irahu tuguya.
6: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
1: Agamba lumuti Jesusu le harian gube. Aba larian gulun wugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigi ha ayahu mwenya aguara. Aba lebelurun aba larinyagu on.
2: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwetu.

0: dia ira huto taru mugarugui
1: aba hehere halao aba tilafu ida dunia Jesus sungu boi nyingi aba lanuguni tuguji ira huto matuguchu hama ha nyindu banyaluma aba lebelurun le nyingi tuboi ira hu aba larugu duni tuhabu aba lariya guntu
0: talita kumi
1: mini lan lira bu nariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru ira tuguya aba taibugu weiri oheru du ziru mutau aba tawiri du ani gigrige hanyimba aba lichugu hesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye lariya gu hon lun hichugu egini tun
2: San Marcos capítulo 6
1: Aba lidi Jesus uñenge aba lagilbu do lagairo aba haudin lani discípulo luma da lachilu bo ilueyo emera aguni aba larufu da han ti da haligili singuri sara guhanye grigi agambo aba tawari do hanige lau larufu da aba harinyagu
3: alia funa san la frendere grigi le sunle kasandu uyeri lichu au le luago bo Ida liya sagayara lubay la dagu milagro, saran fangay galle tireu Maria le, libu ganya Santiago, Jose, Judas si luma Simon, ani wama yanu ginya litun.
1: Aba hichugu mabaduni luago, aba lariyengu Jesusu hon.
0: Gunta tiya sungurigya lau aba profeta, mama regali ligia lita gen hagayra o haduhe la o tila na la haba,
1: Lige lasi ya nubo ila duga amu milagro nyei, loid ge li chugun luha bu hawago, biyan aru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti, lanigi lao mafinye hama. Lari gen, aba laibuguni lirahu nyiflaso, arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan, aba li chugu ubafu hon, lugayara la, hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, Nikata logo haibugun loidi ge badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidi glan hasabadu, lumabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hon.
0: Namelehe belu rutidu aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yuhama lida aba fulasu. Mahagie me hagambunu, uri humanyi ginye. Aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu na luwai rubungi lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
1: Aba ti hafuri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru larigerigu uruwe erodesi saragu hanya arinyaguti.
4: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni ligia luweni belubafu.
1: Hibiri arinyaga.
3: Elia silemeha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
5: Aba profeta kei habinat.
1: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba lariyagu.
4: Hua le meha nadira gudibai chigle saraya lida geoveni.
1: Le meha susera dubai aunahali meha erodisi adagri hua. Aba lagiraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhuan lun erodesi.
4: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun huan tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumun, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luei. Ladiga aba lawuguri richaguati ani sanduti huan. Aba te launigiruni. Lausu da lan lagambu ni erodesi le lariyangu bengwa aba le rederun ibidi ogalun gaba lan ladig. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni erodesi tichansi, da le lagufu lirumboi erodesi irumi. aba la dugun fe du hon kumadi matinya ama habuti busu daraga ama amu grigia weil guti ha galileva aba tebelu un tiro de herodes inyi du boy fe du le aba tabina ha unda ti herodes ama sun ha nyi bonya ai galuma la tabina ha irahu to aba la rinya gutu
4: amuri ha bay le babu seru numa ni chiku
1: Lulu mutilereru untun logo lichu gubila furumi egoeru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tungushu.
6: Kaba sa namuri ha lum.
1: Aba tarinya guni tun.
7: Amuri habi lichigu huan le bati say habi luma.
1: Aba tebelunu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinya guni lum.
6: Busena lu bicho unilichu huale abati se habai nu lida abasia guele guele.
1: Abaliru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanikuni lichigu huale. Abaliki sudara ligia furisu ulu. Abaladiru ni lichigu huale. Aba la nugu ni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu ba li lani uhua, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha. Aba haundara guluma, aba habahuda guni sun le hadigu ba iluma le harufu da haba ilu. Aba larinya gun Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera wali dama fulasu le darangilati.
1: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu nifulasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubara gen lachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate hon. Dale taru gali aba hayabu ingwalani disipu lu aba harinyagu lun.
5: Taru gali tia. Eni uo tiya gana uti lida flasule. O una habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa tinikata ya lu heji.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
8: Bayara tifnagi wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
1: Dale harinhi barum, aba harinha gul lum.
9: Sengu fém hama bia udru.
1: Aba lanyura gudine gurigi a sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihu cielo. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohnu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahanyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni luun hahinyonogu luba luun hachilurun Bethsaida. Suaniha la ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya, aba lidi logu wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni hau disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru. Aba larihi logu, ere guhali la hong luun. Ehemha ladiga abarunye la garabari. Duba laruga abalidi Jesusu awagun aibugaina ngibu wa gutuna. las gura ye behau dan le hari ni bali ai bu gali gibo gutuna aba hari ta gun lo ufi yunla aba hagu haragu laduga sun hagia hari hamut aba hanu su de dagu aba ladimu re hon aba lariyan
0: gani gu huma ei manu de da huma aule
1: aba ladinu ibun guni hamu aba lagalu marungaraba aba tawiri du hanigi lao Adega uwa gilela gufuranda hamani milagro le latigu bita ufeni logo gabafula lu sunkate bererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagurunu ugune laru duna kaili au bai hareiragu tidage uguni itara asubu giruni lila fulasu logo hesusula aba haiba agulidu usun fulasu arinyaga logo chiluha lila aba hagume serungrigia ana hasandi tinya tida habarari le nyihi lubai hagaba luago nihi la tefutu nyi suti fulasu nyihi lumuti lebelura uburu yebe liramu yebe fulasu arabu yebe aba hicha hon sandi tinya uma aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi tinya agia luago taru ladairagu sunti ha aguru banya luago araida guati
2: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu go hama hada ge arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem ge logo Jesus. Aba harihi logo anye ila hada ge disipulu go magufu liru tien lao. Etu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Au tien machibu go hama I haha. Falaha muti fariseu go hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufu liru ga gea lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu imagiru drugu gine maigi banya machibu hama I hahap anihi buri gine sarago luwe yari echu ni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu
9: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Heigi mboi lao nubiye hahapu
1: Aba launa bunia Jesus
0: Linari un profeta Isaiasi Talen larinya gubai huwago Lago biangu wala higibu Larinya hare Grigi ha Hayuma rurugunye hichiga inebese ino Ahu tuhaniki tise tonoi Malati hau duragun no Ladiga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
10: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale lugoma di bungio, luha falarune binadu hagabri binadu gurigi. La shibunu wa saudiero, vero lumakati libe inalera. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungio luha falarune binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama guriga lo lugu sin otu lugu chon sinyati nedere go nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furume guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti litere go niya lagu gurigo. Lau lira me pege go da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
0: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bai titange la nige gurigia ligia vya da guduba li ligibu gen pungiyo.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gun hon.
0: Uwa ti san kufuna ta humana, Uwati sangufuran da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon la nige. Luraga irugun le belura. Nyengien aba ya lafridon lidangien.
1: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afrido belidaga gurigia via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gya gurigia o tida gya hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au sumburi kate uribati le tidangi hanige gurige liabi ligeti avieta da gudubali
1: abalitu jesusu nyenge lobo agun tiru luma sidon abalebel runti don abamuna animabuse runti ebelun la subduruni ni aba kama lumu siyente la ramu dagu frese frese abatagambu abanguri logo tugu chu aba irahu gawagu to aba sifiri uribati abatia bui abatahu dragun ligibu ge jesus uri tuguya mama huriyo siru fenicia abatamori haluma jesus lun la sagaru ni sifiri uribati le tuei tiro abalaria go jesus tu
0: no tiene dragunia no muti ha huri furumia ma bui dite lo tagidaru no fein hawai isanigo lo tisigo no hang only
1: aba tonna buni tarinya
11: ah na bureme gamma lumo ibni only ha labu ke banya dabula gayara tigine hai gitti da geti fe vento ha guabo isaniko
1: aba tilarinya gun jesus utun
0: Adimore hadi bubuidu, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi dagi ya birag.
1: Na letachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi hali sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu jesusu nyei gien lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
0: Efata.
1: Mini la lira daraba. Aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuta gu hamani ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
12: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
2: San Marcos capítulo 8.
1: Lida dan ligia abai honda gusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Abalagoru Jesus hon lani discípulo gu abalarinya gun hon.
0: Gudeme tinya grigia hanu ladega uru awe yu hau numa ya ani uali ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agia dise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu.
9: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
0: Atri yon fei huma.
1: Aba harinya gu lu.
5: Sed.
1: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu eteingiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseo gu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
0: Kasa uwagu hamuri ha gurugi ya lani ya danle milaguru. Ninaru hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesus, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gu laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguri. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Gaunigi humati loiha lebi ni fariseo guluma li lebi ni erodasi.
1: aba harinyagun disipulu gu adangwa
8: lada temanugo ma fein harinyagu bayitara
1: aba lasugu diruni Jesus haritagu aba larinyagun hu
0: kawagu harinyagu lagu manugu hama fein uagali gufuna da huma me fein huguya itra linha santidere hanigi marihi tun san lau hago magamu tun san lau harige iruko Marita gun hamali sa dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu uguri atrinyon faninha tauti fein habudu
1: aba harinyagu
9: duus
0: agi dale na fari habaron sedu fein hada gaderu milu atrinyengi faninha buin habudu
1: aba harinyagu
9: sedu
1: aba larinyagu hon
0: ua meme gilisa gufuna da huma
1: lari ginye Aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun lulagurun luagu. Aba lubaiti larigu dumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba laligu dumi ahin gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
9: Ariha numuche uguri. Gama lumo narihi ni akaitidi bubebe. Iba agwene.
1: Aba elichuni Jesus luhabu logo lago aba larihi grigi eligia lau koniki aba larai dagu aba larihi ni sunka te furan aba lona hani Jesus aguyu ariye gaina lu
0: ebelu rabati uburu mo maria go bei meloni aba nyi
1: lari gie aba lidi Jesus haulani disciplu go ni tonguri nero hin flasu lege yego bei lau uburu go sesarea ne filipu Umada aba lalig dini lani disipulu gu lariye ga hon
0: kata na sahariye gu gurege
1: aba hauna bu hariye ga lu
9: anya hariye gu tinya lwagu kuan lale abadi sei habai buguye ki bi hariye ga lwagu profeta ba Elias anya hingi hariye gu tinya lwagu amula profeta buguye
1: aba lariye gu hon
0: anti huguye kata na tilida harita gu
1: aba lariye gu fedru lu
0: buguye Kristu bai
1: Aba telarinha com Jesus um pão, lumarinha com Ramani e Nicão. Aba lagume ser um Jesus o arufo da rajão, larinha.
0: Lonte na sofreram sarago, ao leu o guri garou o arugute. O iri bem riste com o guri, o iri gutinha lida rafinha rurio me berece ninau. Itra lubaguinha, houseru nina rabuti com o padre com o rama arufo da tinha liluro do Moisés. Narinha harehon, lago na farua balahi lago bem, gama lumon. Nasa arubalida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinyagu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinyi hawagu unlani disipulugu. Aba lepe chuni feduru aba larinyagu unlun.
0: Dise ba noi mafia. Buguya masami naluti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei ugurinya.
1: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibir grigia. Luhayara fadunlu aba larinha gun hon.
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nyila, barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen rute le sefuru ni libagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di rute libagari ya ubo gun nuege, luman luege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Gagie hu la lun kurige la ganyi runi sun ubo, le feri di rome luwani, uwa teni kata lani na ubo le, Le gayara ti lichigu ni gurige luagu tesefru luani. Le anigu ti busiga no nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige ya muwa ratia anigafigu ti ha. Na anigu baginye busiga no lao aule uguri garo wergete. Dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi. Hau angeli gu ha sandu banyan.
2: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaru hau. La guanyahin la hata ge haya banya weto. Maungi banya dari harihni la chilurun la ruwe habungi lau ubafo.
1: Sisi we yulari gien, aba lanuguni Jesusu Fedru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinha gu Fedru lun Jesusu.
5: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama urwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: larinya go bali lira la diga hanufu de discípulo go ani bidia tilu federu kala larinya go aba larari rundure lenyi haboi aba la dura go hao aba la gambunua aba umala lelida ge duro iligia le arinya go boi
13: ani hanilo le hisi e boi ni aduga humu ine lumboi boi
1: lida ora ligia da le harihi boi geye go unyi marihi hanya amu unyi loi dige Jesus da le arere ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu ma bahu da gun hama ni le hari boi ni ka u dari me sara lilida ge uweni ligi le wuguri garu wugut ligi harai du bali ka tai le ha da gwa alg da guru gutinya hama gwa ka tin lafuna asa ru boi lida ge uweni aba ti halug duni Jesus harinya galu
9: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Elias le Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
14: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sunkate kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwago awle uguri garuwa riguti. Arinya gatu lago na sufri rubala sarago animabahu duwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias Aba hadugu nigiri ya sunle habusi ya roba ilawu Kei taniyego nilereru bungi yu lwago itara luba la susero dunlo
1: Lari igien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu Aba harihi saragu grige geyegu hao Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu Dale harihi bali Jesusu Aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyengi Aba haiba agun abusura lu Aba tilalugu duninya larinya gahon
14: Kawagu hasige ni hahama
1: Aba lona bu Aba hada agen hanyibwe Aba larinya bu
15: Maestro, niha nero na nugu bu Ani haba sifri uribati luagu Mereru ngutala Nye lumuti lari gude sifri uribati ligia Lahu churu ni muarugu Aba lafuri ha hakoto limulu ugi Aba lakuri ha lari Ladebi ludinyati itara Amuri ahad na hama bane disipulu gu Lu hasagro ni sifri uribati leluei Siahamuti
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
14: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nere deru ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehi da bai. Baru humi rahu ligi a nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Da le larinyi bali sifri uri bati ligi ya Jesusu. Aba lowe ha gudu ni irahu ligi ya. Aba leiku watu mua rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligi mulugugi. Aba lali gudu ni Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
14: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
15: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uribati lige watu rugu o duno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Budeme wa mabu itara go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
14: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
15: Afinye tina. Idra go bana luti ma lagon undu na finye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uribati ligia. Aba larinya gu.
14: Sifri magamba diti. Marinya gati. Arinya gati nabundu bafuridon. Igre be irahu le animebelo radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lere deru irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutuni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon. Aba hali kutuni lani disiplu gu. Danle habo goroga anyaluma. Aba harinya gulun.
10: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
1: Aba larinya gun on.
14: Lugundu libe sifri le. Lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lu bungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilea igi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yin la. La dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gay na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bay la hilago bay. Aba mela lasaru lidange oveni luago lurua veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu de tinya lun haligdani aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligdani ya Jesus
14: kasa bugo wago hadimure hadai bugo ina huma
1: aba herederun maninyu ladiga adimure hen na hanya buga umada logo kala hada ge wiri gutima bai aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon du su gubai disipulu gulubadu aba larinya gun hon
14: le abu senu tiligi la furumiyeti lunti agomu hon nila hadan songu bai ani lungi ele servidu hon songu bai
1: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba larinya gun hon
14: gurugi ele resibiruti aba irahu kele lida niri resibi lumutina ani mamarugi aule resibir resibi lumuti gine nungu chile ona habalina
1: aba larinya gun huan lun
9: maestro arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani
1: aba larinya gun Jesus
14: meberi dire humai ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago le mama bai wagani wamagienyen ninaru hau Lagu furume guarga na le ishi guti ama verduna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guarga le afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gulei guranyo luagu ligina sigu lau la dugu nikate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu Buiti mati hamuga lun bibu guni la diga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati nyelu bai mawe hama hewero haigi balin hagubu hilanya menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guta bugudi guanarugu buiti mati hamuga gine lu bibu guni la diga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. La nyelu bai mawe hama hewero Menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye la figo guda bago. Buiti mati lo basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago. Lenye lubai mowin hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu hula. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
2: San Marcos capítulo 10
1: Aba lafridu Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lubo ilu ligira gungugiri tumaluma aba larinya gu Jesusu hon
14: kameha ge larinya gu Moisesi hon
1: aba harinya gu lu
16: arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
1: aba larinya gu Jesusu hon
14: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lugu kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
1: Aba hanaa hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume siru ndisipulu gu adenga hon, haa anaa habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
14: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, kei irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaroa inha bungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laroa inha bungiyo.
1: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labinirunia lau lichuguni luha buhawagu. Dan lela sigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahu do ogun ligi buge aba lalu gduni larinya galu
15: maestro buit kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumo chadit
1: aba larinya gun jesus ulu
14: kawagu barinya gano buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bo magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubo
1: aba larinya gu wugiri ligi
15: maestro gufulit na law sun le luma ganyiro gidin
1: aba larinya gu ni hesusu law isiani aba larinya gu lu
14: aba kate mege be lu badugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni sielo larigien biabime aba me bafala runina
1: na le lagambu bali wugiri ligi kate ile aba liru da aba lidin lao iruni la dega gibeti buga lirisi aba larini hesusu hawagun sungu boy aba larinya gun hon lani disipulu
14: la nare me san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruin habongi
1: aba tawiri duhani di disipulu gun lao le larinya gun boy aba ye larinya gun hon
14: nirahin lene gun sa lebelu run wa lidon la ruin habongi mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risiti lidon la ruin habongi
1: da hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba haluk dagun hamago
8: kaba tia salva
1: aba ti larinya gun ya jesusu larinya ga hon
14: sinyati ya salva run gurigi hongo ahi bongio gaera ti la salva run niya ladiga uwati ni kata lasin ru bongio
1: aba ti larinya gun fedru
5: babureme wakia igra wa malte sun meha levama bailu wa falarunibu
1: aba larinya gun jesusu
14: ni naranjau, lagu furme guarga na le igru tu loba, o la muleno, o libuñano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranjiño, o lufulasu nueguien, o lueguien la ugano le lanina salvaruni, le recibiruba san hueyasu sigo la uguento lidan ubole, mona, amuleno, ibuñano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, recibe ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gweto, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi yeti ya.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
14: ke lao be hari hei wa muderi lo Jerusalem le nyemba lo be ne dere gerua au le gugur geru wurgti hon habu te go hafa dir kuri yo lo ma hon aru da tin le lur du Moises a lo be hasia do ni na lo nome aba me hedere geru ni na hon ha mama be huri yo lo he hera han nau apoi chubadina asura go badina aba me hafarun na hilago boy lago me luru aveju aba me nasarun lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
9: maestro busenti walumba degan aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
14: kage habu senro be luna degan ni hon
1: aba harinya gun lun
9: lun dame la barueha lausun buweirigun lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona
1: aba laniya gu Jesusu hon
14: evite te hon kala hamuri habe gayara be funage hatuni uni en gifite le lobe natuni odi habati se iron lau badise le lobe ni behini
1: aba hauna bun harinya
9: gayara wabe
1: aba laniya gu hon
14: lon te hatuni uni en gifite le lobe natuni badise wa hugie me lau badise le lobe ni behini ahe luha nyuro aba luege novene aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongio
1: la le hagambu bali hahibiri disi disipulugu aba haganyi duluma Santiago labu huwa aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon
14: ke hasobu dirun haguma dihabanya hada ha mama bonye horiyo aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasi ligia hati oina mubanyahada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba le abun seritu luweri gula hida lunti le servi dunia hibiri furumi wari hida gye le abun seritu luligia bala furumi te lunti idamu nila hon hibiri itara kai mama la niabia aule wugiri garo wargoti luna servi duniwa niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasal barun sarago gurigi
1: abati hachilurun heriko dan le afri deina lan hesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago gurigia nyi nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi logo jarafa lila hesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariñak
9: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudeme nabu.
1: Saragu hanya adain hati yang lun, lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
9: Le dega wagu David, gudeme nabu.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
14: Wahu malun, lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
17: Ragi bagurasu, saraba, lagu hanya bu.
1: Aba la chiru nu lido aba la chubaru aba la yara fa dunu Jesus aba la lugu dunu Jesus la rinya galu
14: ka ba bu saru be na dugu bon
1: aba lo no bu mari hin tiligia la rinya
9: moisturu agu yo wagi da boy na rinya no
1: aba la rinya gun Jesus lu
14: ka yara te bidi ari da wadi bu la duga finya di bu no agu
1: le na ora ligia aba ga yara la la rinya mari hin tiligi Aba lidi larigi Jesus.
2: San Marcos capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le peti fahe luma betani. Le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hada angelani disipulu gu.
14: Eba lidi lirere audule wagibugi ebei. Tamele hachilirun nye. Adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala uwagu hadugu ile, haria game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
1: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia granyu lubadu aba mbena. Baugudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hadage hanyi banya umadarugu hon.
9: Ka hadigu bai, ka me hafara gadai burigule.
1: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alu haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, Aba hagume seru aguara.
9: Uweri guni lubungiu. Biniwa ti wugiri le nyimbi bi li daliri wabule me bungiu. Biniwa ti aruwe hene le nyimbi bi le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi. Uweri guni lubungiu li dalinyo aga isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem. Beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate. Aba lidi Betanion hao duusu disipulu gu. Ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbo Betania gye, aba la lama chun Jesus. Dise gye, aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubay. Gamalumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani ta gini tu. Aba tilariya gu Jesus utun titibu igu ligi.
14: Magini da digi aba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Tambay ti hachilurun Jerusalem aba lebelurun Jesus templurugun aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha agani habanya nye aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya un migiru ti halun hasu gringrigia templurugun lao anugu aba larinya gun lida larufu da hon
14: larinya hare bungi ti dan lenero Luba na afure iduni, ligia batiri nuba hon son neshani, ayin huguya, baru umari kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigufadiri guhama arufu da tin liluru du Moisesi logo le larinya go bai aba hagu meseron alu haida lubalan hafaruni hilago bai ladiga hanufu da tinya luwai lugun du sungri gya weritu hani gila ule larufu da bai dale lagunye du bai aba lafri du Jesusu fulasuru go gin laruga binafin aba lasu Jesusu hama du sulani disipulu go lida gye meme umaligi aba harihinu tidibuigu logo sehala lumagi tilagu aba larita kufeduru logo bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus
5: maestro ariha bantu tidibuigu to miena gu bugunyari seha
1: aba larinya gu Jesus hon sungu boi
14: afinha huma logo bungi ninaran hau logo furume guarga lale arinha gu telu wobule gitaba yagin dabu babarana hon Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli rubalan le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay lagu resipi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu si bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferud na lani hugu chibungi yule siyalu bai hifigom.
1: Aba hagiri budun Jerusalemu. Dale ayibuga inalubwe Jesus tenkulurugu. Aba hayabu inhabuti gufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinya galu.
5: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
1: Aba launa bunia Jesusu harinya gainaligi ya hon.
14: Nala gudanda gine abakate, aha na hau naba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
18: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
1: Luhamuga, hau nabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lun Jesus.
18: Ibidi ya tiwon.
1: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
14: Maninya gu nubay gine hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
2: San Marcos, capítulo 12.
1: Aba ati lagume serun Jesus, adimure ha hon grigia hanyo imbanya, Lau himpulu, aba larinya gun hon.
14: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bubebe ilishari ruko. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba agedina lularibi cha wakun tira bebe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinya. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalu wa luba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri helufara hamagia na dagmi itinya. Aba riga harga dini musu ligia, aba habula seruni, aba hauna hanilari gong, michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaruni hilagu bai, lari gine aba lona hasaragu, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lirala. Aba harinya kon adagme itinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba tilalig da han Jesus.
14: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya na dagi mentinya hilagu bay, aba me lichi guni ishari hon amu. Malinya humagi lisa, le tarin ubi leren ubungiyo. Dubu le meha au bay, me bere sen hama abu na gutinya, legi ali dubu le tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa, la yusuro hempulu le. Kay hanufu debe hawa igrigye, Aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari higie. Aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumu Jesusu lung harinya kegedean isom kate le gayara at hicu guli durung lao. Aba hayabui, aba harinya gulung.
16: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu dahani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele romana onima buidu.
1: Subudi ilmuti Yesusu logo binya wala hagib, aba larinya gu hon.
14: Kame sahicha hasadara no ba, baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ke.
1: Aba hanudu ni lu, taan le larihi ni, aba laligudu ni.
14: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lu.
16: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
14: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
1: Aba tawari idu haniji, la uligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gu lu.
9: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligia meme asusera da luma le horua. Maria itinya sede guboi hagia tuma. Ua tini aba garauti tau. Lagumu hon aura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
14: Le guato la duga le bini tau te lenu bungi hon ni luago te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu hali me habagari. Mamari don haba, michu con hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moises se luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lubungi te boya aburamu. Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habuli idagwa.
1: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
17: Kate isalinda ge liluru do bungi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
14: Ani hale weiri gu timabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabe. Ani leli bia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bun ke bisinye gu abungu. Uwa ti amo gu madi weiri gu ti lue biama le.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
17: Buit baninya gu ni, maestro. Binaru luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri gu wongu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lau sumu wadaka rikudu lu. Luma sunkata ile agu dubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
14: Madise adibu lue lila na ba laruwe habungi yo.
1: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu da henyati Jesusu templu gu larinya.
14: Italiya san harinya gu baya rufu tahtinya li luru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yon bugudi. Ida lubati ladugu wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nungirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufu dan.
14: Oni gi himati a hawai rufu da tinha liluru do Moisés. Insia ti hon lo hai bu tau dau o dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa ha hamuti halole hala weri gu tinha tita haligi le sin huriyu lo malu bui do agai u baro li da adineru ni. Gida ha mutu haba uri ha hilanya banya umari hawai lo ti ha daura gu lau sun lira aba hadiga afuri tu ni le migina guti. Weri bai hasufu.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lo que va a ver yo.

0: bla u jara fali la niabi ni nar hau bla u la susa du bala sun le lu bare ge hau me gunguri ge halani na tan le la sigri ba sie lu luma u bau ahi nerero mere de bai ma kun fleron ga ahi ti we ju luma ore le lu bi la susa du sun kate le I bidi ti ni ka on ni hon lani bungi o angeli go hasie lu banya ni lu lirau bungi rugunye le ukutile asubu direi Luti lubaiti aran senyu huma, akago duanyu, afuri da lu bungiyo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariyaga ligie lule luagu bai bena lu lau nigiron. Akago duanyu huma lubaiti, la daga ibidnye ti hon kabala aura nagiru buda. Ahingunyo ba lubai lumo arie bubala, o lubala laruga o binafila. Nyubi idugu niye sodni, nadari na ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Biyariga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Jesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
3: Maligda umayli da fedu, lo ihafudu girigi.
2: Betania nying Jesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula, abati abi aba uri lau aba budeni, buin lau ibiye le hemet, le seruti, abatadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labulu gun Jesus. Aba haganyo gun hadanyo anyin banya. Aba harinyo gun hamago.
4: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinso. Lu hidere ogu gu demeti.
2: Aba hebe chungi. Aba larinyo gun Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kate buiti le tadigo bainu. Sua da nyemba ya lagu demeti huma lu hidara gunia da le abusero. Ahin au, maaba sua da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigubu iwuri to lu larita wagun tuagun.
2: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun ladugu daradu hama luledere geruni Jesus hon dale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lun logo hitu wala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala ledere geruni Jesus hon efrumia tuve yulida Fedu le nyin lubai teigua feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
5: Halia sabu busere lubau di arensere wa barwa. Luegine egini le lanina luey de esefruni.
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Larin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyin.
2: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye larinya go Jesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na luwe yiru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Aufu na san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagin du su gu bai. Le edero tu leiga fein numa lida asi edu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu au. Gama lomon, Fugiabu ti lea lugri tina, bui ti mati hamuga lu wuguri ligia, lu magra honi wagube ila.
2: Tale anyaha lubaiga, aba lanugu nu Hesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinyagai.
0: Hau huma, nugu bule.
2: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwein, luha burugu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwein tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no isere tuwuyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilarinya gun Hesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha harelerenro bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederon mudun chagago. Larigie me nasaron lidage oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
2: Aba ti larinha gu feduru lun.
5: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinha gu Hesusu lun.
0: Ninaru bau. Aria bumemele, lubarga la yugur hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
2: Aba lariyangu.
5: Ni ahin lulubay no me buma, me ye da gumba dinabau.
2: Ligie meme ginye hariyanga sungubay. Aba te hachilurun lidong aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Hesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhumaya, neibuga afuri te lubungi.
2: Aba lanugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyagu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani na owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
2: Aba tilidin Hesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye me loi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi liti.
2: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, arinya ga iname le dimure le larinya gu baifurumi, dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagle lung. Aba lidi liru mawai yasu aba larinya gun hon.
0: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidiri gali shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati ahaburugun kafigun tin. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
2: Nyengili Hesusu adimureha. Ligia la chilirun huda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigu fadri gu arugu da atien li lulu du monsesi. Hama amu vudurien weiri gutia lida hafunye huria. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
4: Le uguri le na churu ligia. Aba mehari gu duni aba mehanigri.
2: Ita la linya lubayiti dan le la chiliru bayi. Aba la yarafa dun huda si lu Hesusu. Aba larinya gunu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu dini Hesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalugu junu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libu guni aba larigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Hesusu hongurigi ya hagi.
0: Kawawu hiabi tau efen. Luma webe. Lumu hanigu ni adoyu. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyahawweyu huma na templu ruwarufu da hahon. madal hamutina kamalumo la susere do bele luta kun fliron lereru bongi
2: abati higiruni sun disipulu go Jesus labuwa aba hanuraha nyenye aba niburenti afaloruti Jesus darugu laugua tarugu aba sidi aba harugudini kamalumo aba lesefurun hawoi aba leiba gusurusu igira sidi aba hanuguni Jesus ligibu gion fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gie. Chilu tubururu gu luba fadiri le inyuti mabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara ba ilan hasiye duru ni lungu lafaruno hilagu bai. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyan asaru tiyan harinyagu.
4: Agamba tuwa larinyagu nagiri chagumo tempulu to. To hadigu mwugani. Aba mendarana magudu aba tempulu lida iru weyu to mama hadiga wugani.
2: Ni itara Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyu tuma bai hada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
5: Muna buti busa ni kata? Ida le asa le harinya gupe buaku.
2: Aba le rederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadire inyu tumati.
5: Bugi esa Kristu bai le lirau bungiu. Le lubai le salbaru ni agrige le dage hafigo.
2: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyu luwege longwe ni sunti kabafu ariha humeme niabi lida dueri sielu gine
2: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu leli ganyu aba larinyagu
5: kamu wabuse rubui lulichu gofelo ago gweto agambo humuti lanabagu nibungiu laulerenu idalien harihi lulido
2: aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura gualau ligibu Abule serewe Ariye kati
6: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
2: Aba buri hakayo waha Sudara ligibu wagum Nye inye feduru bururugu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu La letarihi bali Abachara guala rigurugu watu Aba tariye guni Aba tariye gulun
7: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazareto na.
2: Aba leye da gun Pedro larinya.
5: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ngo baiti no kalawagu badimerha.
2: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on anyimba.
7: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
8: Inari ni, duwe aba hada gien. Ladiga gali lene na bugia. Itara linye badimure ake hagia.
2: Aba lagume serun fedru, inyara gua luma afinyura.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Abati larita kufeduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bia weyaso. Beye da gubana urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Laruga binafi, aba hondara gun habu tigufadiri gu hama arufu tahatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutinya lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus Aba hanugu ni Girago aba hetere garu ni lun pilato Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun
9: Kukuya saharu etabai huriyo
2: Aba launabu Jesusu larinya
0: Kukuya kwana rugu larinya kubali
2: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru Aba itilaligu dini pilato aba larinya galun
9: Mona buti pusani kata. Riha bati ni la biduru itu buti.
2: Mona bu memeti Jesus ni kata. Aba tawiri dun la niki pilatu laulira. Hecho ti pilato y ira que da abadero ti sago fedo le lue yure sepulmi. Le hamuri hagri de hadagen adero ti. Yini ti abadero ti giri ti barawasu. Uara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyuraguni luagun kumadi. Abati hajabu grigi ya aba harinya gulu pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
9: Usia tu salu nigra gudni haru itahuriyu.
2: Larinya gubali pilato lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kuriga da hamanya habu tifadri gugrigi ya harinya gahong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon pilato
9: pati habu seru be natu gulau le wagu be harinya ga haru ite huri
2: aba hagu aragu
8: tawo be lu agu guru
10: tawo be lu agu
2: aba larinya gon pilato hon
9: pati huri patu natu gitu
2: aba ya hagu aragu
8: tawo be lu agu guru
2: Feiti busin la piloto le rederon puido ama grigia aba ligira gudin barawasi lari geti launa ha abanche jesus aba le dere geruni lulatara wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu mauruwe aba hondaru niwa sun sudara aba hadura gudin tawa aba dugu funat aba hadugu aba rigi lao ki bibi aba hitu duni labulu aba hakume seru aguar halu harinya
8: da pagarilla haru te huriu
2: aba hagayo ha labulu gun la aba meme aba haswera guni aba hahu dura gun abusura nu lari gi heher halau itara aba haraga chuno de go funa tu to adairu bon luago aba hadairu nu la dairu gun luago aba hasagaruni lu hadara guni luago guru Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hi gabala hadagen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gon jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu nye
9: haru ite huriyu
2: dago tiengi bia hiweru tien logo guru wa ora luma aba loige lowere aba loige ubun ta le buri itihas gringri gia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
11: Bugelerinha que logo fui bom mela templo, aba yela me barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
2: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
12: Sefu tu yamu, anisinhati le sefu da gulungu, rarila Cristo, arua ite israelina, loige guru agueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara gu Jesusu larinyaga.
13: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi ute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaga.
14: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
8: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida biyamurusu. Inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italia la longwe haba lariyamu.
15: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
2: Nyenye nuginye urinya ariha kutinyandise. Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María, todo Lucucho Santiago, le riñiro y Tuma Gilibe, Lucucho Guiñe José. Uriña ha falamos de Jesús al ítere guamuti también al Galileña Lubey. Niño Guiñe Sarago amo Uriña, añudo y baña Jerusalén que uara luma Jesús. Lo para que en la luz de un bello, Abba Liabi José, Abba Ugure, Inepe, Watihada, Agen, Liño Aga y Lurudo, Le Agura Babali, Lagumes, Eron Larun, Hapuingio, Tau Sun Lanig, Lila Nafulasu Legiribe, Arimetea, Kaiti Luei Rulube, Arase Hani Luba Luei, Emera Aguni, Abba Lebeluru, Le Ni Lube Pilatu, Amori Helugu, Jesusu, Uoga Ni Murusun, Anufu de Lida, Abba Tawiri Dun, Lanigi Pilatu, Dan Le Lagambu Be Logo, Hilan La Jesus. Abalona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaruni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaruni la aba lichuguni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logo dibu. Aba ladoruni lau aba dibu. Abatidi Maria Magdalena Tuma Maria to Lugucho Jose Arihi Frasule Nyi Luboe Labonua Jesus.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dan Lelas Gribe Lueye Mera Aguni, Aba Haganyinha Maria Magdalena Maria to Lugucho Santiago Tuma Salome Ibini Luhodi Ahuru de Logo Lugubu Jesus. Veyu Dimaso, Lafna de Laruga Aba Hodi Logo Lumua. Abati harinyagun amagua
7: kaba sangidre dubule ke lubeneri muha
2: da harinbe uwalila unwe budubu ligia lidan lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufude dagun aba larinyagun hon
9: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo guruwa Uwatia, Sara Lida Geoveni, Ariha Humaisa Flosla in Belichugua, Heiba, Haring me Hulani Disciplugu, Lutima Fedru, Logo Anigra La, Logo Umalu Galileon, Hubaragi, Harihubeni, Kailaniaguni Hum.
2: Aba holding Wurina Hagia, Aba Gue Nanyangi, Laduga, Lebeluro, Aba Umi Buanufu de Hom, Maria Gutinati, Nikata Nikaun, Laduga Hanufu. Lari gin Lazaro Jesus lida geuveni Dimas binafu aba larufu da gunlungu afrumi etu Maria Magdalena tomeha weibon la sagara sedu sifri guribati abatidi abatavisaru neha ibu banyameha luma dale tadari rubalinya hayaho hanya ladiga laneri me iruni hadan logo longwe dale hagambu bali logo viwa jalila logo arihatani mafinyeti lari gin Aba la rufu dago Jesus lungo hon bien hada gen ameha aibu kwen luma. Houdin ya arabon. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gama lumo ni hon mafinyeti. Lari gen lige la rufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariya gun hon.
13: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son guri ge. Hafinyo ni tia lagu batise hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba sifiri guguri ba tia hawe guri ge lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me hareidegon.
2: Lari ige ladimure hon, aba linyurunu Jesusu sielu, aba layunru luegen longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu da lei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
3: Uganu buiti le laburi haboi lukase luagu Jesusu. Capitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya garige ocho tiya haburu ha kate lebri la dege bai bongi wagana gwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu na buri ha nugara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu daha bai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adaga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinya la tagaru de Isabeli ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu. Segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugun aguda hakupali ligibuge bungiu. Abalaburi ha luagu sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara loegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
16: Manufu de daba sakaria si, ladiga akamba lani kwenji bayumarugu, tagari de ba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime, tabwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye bunju. Matu kwe diwenye ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lagu ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata di Israeli na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. Lu laranda la gudu ni agudu ni Muhammad salamu. Lugini kufune denu haa mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapurele.
3: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
17: Italpake na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiwa.
3: Abalaria gu angeli ligia lu.
16: Gabriele au lubuni buyu. Ligeuna hapulina adimura habungu lu nichu kuyugano kuitilebu. Kweto. Ima fiyeru kwe wago le nariye kwe kumu. Bereda ra merelo za, darime lagu rahu birewe, lagufle bakate le lida lidaya.
3: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi sakaria si, wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri dubwe, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lao seni, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chubwe, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
7: La diganye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaruni nibusi igari hagibuge grigi.
3: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugiru tinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Flase watibu Maria, alihi abore mingungu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi du tanigi la ule larinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
16: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lire bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israeli lu sunta ani magumo chati bayi larue ha.
3: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lu bayi la susere dukate le. Mama rigi dinagu.
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
16: Ya de pasifir santo povo, abo melubo ra bonibul papa puingule ni utnabe. Ligia santo pa ilupa ira leluba pagado tini. Dira puingul lupa la guaro. Ya de bitu heto isabele, da gai na ruti na usu wayarula. Itra linya lupa iti, tome ha wago bo haria ga wago sinyala tagare tini. Ani hei sisi haki da gai leituago, da diga uwa tini kata lasa rubungi.
3: Abati taniengu Maria,
18: Le damu na bura me bungi unugui. Aduga leile baninyo gubeinao.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
18: Binila dibubungi usugu hausunghinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
3: Abatitania gun Maria.
12: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi yeguele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi nala. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugo banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abaladugi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundan.
3: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyon. Abala gufliru dan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela diga boi bongi utun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, abale resibiru niseini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
18: Uwa baliri.
3: Aba larinya gutun.
19: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liribay. Aba taweri duhanigi sungu bay, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
19: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
3: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia la usifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
17: Alawa hawamai wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwong hadage ladiga wagun Dawidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama se lani bungiu hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayon. Itra linya, gudeme habu la bungu yon wagachaku. Arufu da lei, luagu mabuli e dagun la, lue lidara don le sandu bay. Ani hale meha, larinya gubay, lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la, hawei wagani. Lugayara bay la, veseri vidun lu, manufu de. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongwa lu, sun da le wabagari dubay. Ani bugia nisanira, Lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwa runio. Ladiga barase haba uma luba wabureme. Subudi gada ba mugai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigun. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, li leiti wawagun sielugi. La ulisi habu luma lugudu me habu. Lularugon gadagudu, hau halida bai luburi galuma, hau halida baya, la munya le lani na oweni. Luma, lu la duon dehani, waibugun lidon uma le lani na darangile.
3: Awairi deina ligia, irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida flasu mageire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia, abalariengo urui Augusto, luhaburi du sungrigia, halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hi di hageira luni la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke le la duga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yon. Dan le anyaha la nyi Belen, abala chilri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira ma nyi, aba toburo gu ni tida lagay, aba tarono gu duni nyi li da flasu le, hege gu le ibinya ni gu, la diga uwa ti la ubaru ngu tida haba chilu du gu tiyan. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigiru tiyan mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la salira gu aba lani wabure me bongi u angheli sielu gien hon. Aba la rungo gadagudun lueri gu bongi uhao. Aba hanufu de dagun. Aba la rin gu angheli ligie hon.
20: Manufu de dahuma. La duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu muda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye. La deida Davidi. Kristu le hapure me. Felisegu ni le la rin gu hon. Dari rupai rahu liya ubur kutida lagi, rong lida haik gila ibiani.
3: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, abah hichu gu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
21: Uweri gu nilu bongiu lida lima misian, da angelu umur gu hata kribi ha ibini bani ukulesi.
3: Danti le hagiri budubai angheli gu harigun sielu, abah hariyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemun Belen, arihe ikati le susre dube, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvon.
3: Abahodi fureshe gweina, abahadariru nu Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hege gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la diga larinha hanyane tida liliru du bungiu.
20: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diruba luadureme.
3: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru du bungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun. Lula rufu dun, abaloyo hani Simeon. Abalichu guetenki runi lubungiu arinya gina ligia
11: nabure me gayara halibigiru na lu nome laudarangilo au le bubuin adiga gumfuli bali le frama se bubuin nu ariha nali wasal baragile lau nagu asal baragile le bona habai hon sungrigia itara luba kaisi aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banyahuriyu ruli geme uweri guni hon israeli na habu mutuni
3: abata weri du la negi jose tausun maria la ulera lenga gubai simion luagu irahu len abati la bini runia simion aba la lenga gutu maria tolugu chu jesusu
11: irahu le lebuna be ashugera guni hon saragu israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada abatida la negi luagu kristu ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashorutu tuagu buwani.
3: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Aria buveyogu, ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Eredin na ligia, abunchi na ligia lao lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luveyuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburi lida fedu ligia. Dan ti lehagiri budu bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
7: Kame sabaduge kate inlewong nirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halo han, ibidi yeti sa hon, luagu lun tilana teni lulu kate le lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biri taredu ni lugu chusun kata iletida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes y gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikate ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
6: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba gureme, tarako ma uma suruti luba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi won.
3: Dan le hayabi serago grigie luhuan lu labadi seruninha, abaha larinha gunhon.
22: Harasan hewe huguye le,
2: Kaarinya ku bai hunka yara la hesefurun roi laner me bai chuni le yara fali bai igira humai bina di gaburi abagari da huma lu ga yara la lari hi bui du logo sansi gwali la hi gaburi maria ga huma hi na gwa la diga go abra wagi la diga ni naru hau logo ga yara la diga buingi la diga go abra mu li da ge buri dibule aran seru gi harawa lu tachu gu ni tidi bu wewe lu magi li lagul sun idi bule mabui du ti li la chu guba Aba me lagu dun.
3: Aba ti harinya gu gerige hagi elun.
12: Kata iti lumba iwa digni.
3: Aba larinya gu huan hon.
2: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun lewe uwa bunia aba lum. Le gayi boy, lunti lafare yaguni luma le maigi boy.
3: Nyimbiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lun.
14: Maestro, kata ilumba iwa digni.
3: Larinya gu huan hon.
2: Magubara ho huma loge le lumbo ha gubara ni
3: Ariya gatinya ginye fiu sudara golun
8: Agi wagi kagi lumbo ibadgni
3: Laniya ga hon
2: Magidara huma ni kata ni kawoi ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru Gufuru ma huma lau hafaye irwa
3: Anya hati grigia medera gwagu duha aito goluma alug da go hongwa ahin huan lumbo i Kristu bai Abalariya go huan hon
2: Au Lauduna na badi serau. Gama lumu, anite boyaba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lumu na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingaru chobu li luhaburu. Lumu laruma da guduni trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladur ni huang furisurugun. Lubarage bai ladur nu wa huang, Dan le labadi se hebani ya gerigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
6: Ukuya niraude, le hisie vainu, le aubi nagundana.
3: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naun, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
3: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
0: Ahindiregu bai bongiyu, saligwa gdabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
19: Tarin hare lerenu bungiyo.
13: mama rigo batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagun fliru ni dumore le larinha gubai bungio.
3: Larigia bala nagani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu bawa gubai lun lida aban. Abalarinha gulun.
5: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu baiti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sungu bai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Disse banoi mafia. La dega tarinha harelenero bungio. Lunu guba bungio le babure me bahu durogua. Ani lunu guba ginye peseri vita.
3: Larigen abala nagani mafia uburu gu Jerusalem. Abala waire gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
5: Ahin lirubu bai bungio. Chugu oba bungwe yage lunguna bung. La dega tarinha lereru bungio. Lunu haba e bungio lani yanghen ligu. Lunu huni giru nebu. Anugu bati buhaha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesus ulun.
13: Tarinha reginha lerenu bungio. Moucha guabai abure mei lebu bungio te.
3: Tanti lema dai hali mafia kaba la lui eri ocho guni la dega lu Jesus u. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesus u Galileu. Bun lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti ha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyen lubai la weri da abalabelu rutidun haligili si huriu li da lueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mun lula liha ti da leren ubungiu abahichu guli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lulenye lubai larienga itara.
13: Anihin lani bongi yusifi risandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hausa ruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiyo.
3: Abaladoru nu Jesusu liburu. Abalichugu nulule ida habai templu rugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
13: Gunfuli heli dimurile higibugin ugunye.
3: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dumurile lariyagu bai, halugudagu obriti hamagwa.
17: Mama sale lire hosele.
3: Abalariyagu Jesusu hon.
13: Subuse timnu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa ba bongwa, harinya gubaginye no, agamba di olwagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginye ya bagaira.
3: Abala sigiru adimure ya larinya ga.
13: Nienaren hau, luaguwa la niyaba profeta eresi biruwa ti buidu la gaira, shoro numuti luaguanyahi lame ha saragu urinya ha hilagu anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yu la huya luagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamo fulasurugo. Ani mouna halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilagwa nye umarigo hagia haga nobo nye Israelu. Lono hii tumo aba toaga nobo nsarepta, jarafa lono uburugo sidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
3: Dale hagambu bali sunha nyebo nye templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabay luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, wairi ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
10: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti lua ubukuya la lirawi pungyu le sandubay.
3: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
13: Maniba, furiba lidagia wagure le.
3: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuridu lida agien mabule seru galei. Abata wairidu hanigi sungu bai abaharinya gun hamu agu.
17: Kabri sa dimure ile, adimure tu wagri ile, lau guma di lumo bafu hon sifirigu, wari batia abahafri dun.
3: Adimure ho ati buidu lagu Jesusu li da sum fulasu. Abati lafri du Jesusu ti da gehaligi li sihuriyu, abalidi lubion Simon, sandin yon ti lime di Simon.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Guagdenu.

0: na wal bifigo o di saraba baybuga. Narugu taliti hun logu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo wariguti.
1: Abati lariye gulun le sandi boy.
0: Saraba, barubun bubarar, bayba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubariri, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
2: Ariha adivakate weri gutiu gunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
0: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya no titaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani discipulu, aba harinha guhom.
3: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
0: Hamagadi ebanya, Memegi ruti surusia. Hasan di banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigia rishagwati. Niabia alu hanyahaga figu banya luhasakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinu gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunagia. Hayuna ragadunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isu anihala adari hamanyi. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaro.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
0: Uwati ibuguti murusu gamisa twegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bonto iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Liga lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le seri vidun guero, seri vime diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadhu.
5: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
4: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida lueyu remera guni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugun titagin fen toh sagrew bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya nu laye be luma yin heigin titagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
0: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyiin aba waguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu waguri le hilali bay uhabu.
0: Saraba, rara maba wagibu ginya.
1: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalgu dadun luagu abakate. Kagayara bila dugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu. Aba lariye gu lu ugiri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba laregdagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesusu.
6: di dadan ligia abali di Jesus ulog aba wubu afuri de lubongiu dan le laruga du boy abala gua ru hon lani disipulu abala nua da adusu hada geha uma yan lagua ra apostologu anya hiri boy Simon le meme Feduru Andresi le la mule Simon Santiago luma Juan Felipe luma Bartolomé Mateo luma Tomasi Santiago le little Elufeu Simon le afa gubeilu hawanseru huriu Judas le la mule Santiago luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu Abalarariru Jesusu hau luege ubu Abalarederu hau di daba fulasu wasati Nyinye nuginye sarago grigia, nyimbi tinye lobo wagiye Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abati larihin Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
0: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayiru waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha go gurike ha hon profetago. Fugiabu gu hugiele risi bay. La diga hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Fugiabu gu hugie hakimule banye. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugie haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu gu hugie danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha go buidu hawago profetago jietin. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebubanyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afurida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha aban gurige luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite buayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga bai luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya no lubei insi habu banya hon insi da hon ka buiti hadugo bi laulir la daga ibini ga fego tiya itra linya gi hadaga o ahun la adaga buiti hon ru ha dug banya buiti hon ka buiti hadugo bi laulir la daga itra linya gi hadaga ga fego tiya ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hama gi ka buiti hadugo bi laulir afure de hatinya gi ga fego tiya hama go agora banyo hage ya herese biro murusun ro ya lau ahin ti huguya Lunti hinsi hama haga ni hon, adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lewenyo go. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo go bay, ani lirangi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro, masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma. Ferudna wa humamuga. Ruhuma. Rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. La duga pa hon kai guberi gu hadiga hon ama.
6: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara buban le lera ra ifi le lida bai lagu bibri ariha ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lubai barinya gong lo bibri sagane ilira ra ifi le baguru gubai ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wa tigibu hugiye le sagabai durusu le baguru gubai furumi ga yara lamu ga barihi ni lera ra ifi le laguru bai bibri buidu lo basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lalini. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubidu lali. Sun tidibu wewe subudi wati luagu li. Matu houtu igu luigin hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambe lanigi. la daga lagule gibe betita banigi la yanu habiyum kasa wago hariya ga lwago au la habure me bay ani madug humuti le nu bay bay nariya gali hon idalinya la le nyubu bay nu ani daga le le nu bay bay itra linya ke yama wugure le abu na gubay muna achi hati hulili furumie abalabu nu ni wagabuli da dubu derebuguti dale li nyuru bay duna abalinya bi fulud lau ere itwago muna tuguy Sinyalu muti ahi gishala duga lwagu nyula ebu derebu guti. Ahi tele agaw bubalina ani madunga lumuti le nubaybay itera linya kayaba ugiri le abun maru ruba ligibu agusagon ma wagu buriga danti le linyuru bayduna abaliyabi fuludu lao eri ituagon abatei wadun abatagoni chagun song sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7
6: La surubay la dimure a Jesus hongrigia Aba lidi kafaru na umu, nyeye ngaba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafa lilulowe. Dane lagambu boy ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumorogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumorogu lu tausung hanigi, hariye galu.
7: Gadunati lu bidaraguni ofisi le. La daga hinsiye te walo, ane ligia gwana rugu, abu na gwagi dibaru wali gilisi.
6: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
8: Napure me, madiri nina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bay dimure, abame larei dago numusu. La daga au ginye, labu enyat na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye guluaba hada ge lulidi nyudut. Dale nariye gulule aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulun numusu lun la dugu furume gwerig katei aduga lumut.
6: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariye guhon.
0: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, Madari gidina finya ni weiriti keila finya wugurile.
6: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
0: Mayahu wahaba.
6: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
6: Abati lasaru, lebuga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigia kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
9: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
6: Ariega tinya ginye.
10: Nyundi hebungiu idara guo, wagia lelu mutu ni.
6: Aba lagambu ni wakate ile, la dugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biya mahada agye, aba louna hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
11: Lone he diwa huang le abadi seha bay, alig de bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
6: Didameme ora ligia, Areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubaiti lariye guhon.
0: Heiba, hariye gaimele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu gan yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nyahabanya, agu yu guan yala hilanya, Loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
6: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha luagu huang hongirigia lariga
0: kasa hindi bayari khali da fula su magaira wati aba sa mabur le lahi ha garabali ai mama lubai itaralinya kati hindi bayari ha aba uguri tau dau wa wenda guto subuti humuti lo au hala wenda gu banya dau rago agana wa hagi buito tira yanu la haba uruwei lina lina kati ka hindi bayari ha aba sa profeta aha inaruni ani aba weiri guti sugula profeta Juan, lagi awak gula lewa awak betarinya gula reno bungkio. Nona hanya nona gula bubar lagi. Lularansi ani umu bubar. Kehindarinya guni hong. Uwa gili profeta weiri guti loi Juan hada songurige. Ani lau song lira. Weiri guti mati le una buti ma bay lida laru ha bungkio sugulau.
6: Dan leh agam bubali songurigia. Hamaha agu berabali lisensu nagumadi. Kata ille, abah hari agun lo agu richa la bungkio. Lau larinya guli yum luge Juan. Lagu lunti la, Hasan siruni ligabri hoserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien leluru du muisesi, mahati en meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Italiansa hagabri grigi halani natan le, kasa le negabri. Itrahanya kai irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu buibungi lau lichu lau.
6: Aba la misura hani, aba hada ge fariseugu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu,
12: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la uguri le, la subudiri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
6: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
6: Lariyega fariseu.
12: Ariyega bainu maistoro.
6: Lariyega Jesusu lu.
0: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehete. Aba hata agenye doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ania gabai tino, kabagia hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
6: Lania ga Simon lu.
12: Dida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
6: Lania ga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
6: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Aria gubia santu wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahun ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
6: Abati larinya go Jesus tuuri tuguya.
0: Ferud nawali bifigon.
6: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
2: Kata isan wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
6: Aba larinya go Jesus tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
5: San Lucas, capítulo 8.
6: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulugu luma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, Luma Sandi, Niño María, Togiribon Magdalena, Hada, To Ida Gebon Hafrida, Sedu Sifrigu Uribatin, Niño Guinye Juana, To Luma Ricusa, Le Onigirubaru Luba Herodesi, Niño Susana, Hamaya Saragu Amuha, Idara Gubali Laule Hamati. Saragu Hanya Grigia, Nibitin Lida Gesaragu Fulasu, Luharihini Jesusu, Danti Le Ondera Guanya, Abala Dimureha Jesusu Ho, Lau Hempulu, Lania Gahon.
0: Furiti Abba Abunagote Abunagolila Nadu, Tale Afurheina Lani, Abba Laburhan Lidagin Luago Uma, Abba Hadugaragun Asagratin, Abba Hegini Dunuru, Libri, Abba Laburhan Labad Nagondubu, Danti Le Labocho, Abba Lassarun Laduga Lumabai Fulasu. Aba labrhan libri labad ngon hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchu bayi uwara luma. Kama lumu, nyenye gien lida gien aburhati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gien ligia buiti la luba hon kala ila ruti san agu.
6: Lari gien, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
6: Aba tihali gudini lani disipulu gu, Kala lila boy hempulu le, lania gahon.
0: Uguya, subuti gada lali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bay la ruwe hahon. Ahay hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti la ruwe ha bungi yuhon, luin ibidia bay lan lila kati le harihi bay hon, luginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
6: Aba lania gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lerero bungi yu. Ila itile aburha belidan uma, agia gurike hagambu balile nero bungi, abaliabi mafia, abalagidaru nitidage hanigi luma finro hama, masalbaru hagiyame. Ila ile aburha belagano gondubu, agia gurike hagambu balile nero bungi, abaheresi biruni laugundani, gamalumo malagile tihada buidu. Afinya tiyan luago murusu undan, gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadile aburha belidan hiyu, Agia gurige hagambu balile renu bungi. Gamalumo, muruso apa bule ideina hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni ledani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadile aburha bui lido mua buiti. Agia gurige hagambu balile renu bungi utawa nigi buitu. Adega hagia kasu laule renu, ebu hagia kei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
6: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu, le gama ti libihuba lau le luma bai, ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
6: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
11: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
6: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
6: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemu lobafurugun laguno.
6: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagumeseruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
7: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
6: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
0: Habesa hafinye!
6: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
13: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
6: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, hausifiri guvuribatinya, madaliti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu laganawa dan lelarihi bali wagiri ligi ya Jesusu aba lahu duragun ligi buge aba laguwa ragu lariya ga
14: kwa wagu bametera nomo Jesusu liragungi lenyi gutimabwe ayumura guati napulu masufri redudu banina
6: lariya gubay itara ladiga laguma diriyoyin la Jesusu sifiri ligi ya lulafri du lidage saragu hawayasu larga dani sifiri uribati ligi ya abaha hagura guni girigi ya luhabu lumalugudi lau geringiri luledera guagadun abaha latu maruguni abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati abalariya gu Jesusu lung
15: kabir
6: abalariya gu
14: lehiyo niribay
6: lariya gu bay luagu ligi la liribay ladiga gibe hema sifiri gu uribati ya ha ebelu bayin lidon abaha muri ha sifiri hagaya luma Jesusu lumona halani ya mafio gati Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba wubu, jarafa aba hayumuno kusifiri hagi ya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagi ya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagi ya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, Aba haibagun abagdagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudigo gerigia, arihi kate ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habagdaguni luagu tilareidagu wugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidin luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
0: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle ladiga bay bungi yubon.
6: Aba lidi. Aba labahu daguni ladiga bay Jesusu lun lidasun fulasu ligie. Dan lelagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni gerigia la ugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, abati liabi abawagiri giri tihairo, abahadage tabu tikuhaligili sihuriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abalayumrogu lun lulidi lubie, ladiga abaragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, abahafalaru ni saragu gerigia, dare lun, Hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumu tau lau lesen hanhita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafa du lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
6: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu wala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
13: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala guru baibuago?
6: Aba lariengu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditi na lafuridun ubafu nidanginye.
6: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufeseru lun, hagibuge sun girigia, kala lebu na baitaguru luago, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangi lenye.
6: Nyingi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
7: Hila abira, maberese digi eba lu maestu.
6: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
0: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
6: Dan le la chiliru bai Jesusu lubi un hairo, Migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
6: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
6: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu eginitun, weritihanigi taguburigu, abalariengu Jesusu hon, luma bahu dogu hamani le suser duboi ni kaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
6: Abalondero ni Jesusu, la ni dosu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru iha bungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por me guarda como no toñe en lumuti hachelura, rey de humani daril hidin lida que fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, dame le hafur de lida que fulasu ligia, abame hafur de ni kalike luege en jugudi, aru da humamo que luago magunda huma lauha gabri lila na fulasu ligia. Igre humanya kei hadari ragun hongo.
6: Abati hafri dun discípulo gu hagaya, abahei bugu nisun li rahin fulasu apurichi heine huganu lagu ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha li da son fulasu lenin lumuti houdi. Abala gambu gu madi mati erodesi, lagu son kata ilela dagabai Jesusu, ibidia tilu kabala larita gua, la daga nyinyan warien gutian lagu sara la huan li dage oveni, Hibiri arinyaga logo profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinyaga tinha logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinyagun erodesi.
8: Au gonargu o nahabaya dure ili shigu huan. Kate funat le wago bai naga aba labaha da wago saragu kate?
6: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolu gun. Aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugbay. Aba ti la nugani alidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon lagu laru iha bungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
13: Ona habaya girigia ha, Nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
6: Larinyaga Jesusu hon.
0: Ruhu ma egi ni hon.
6: Harinyaga lun.
7: Sengirgu yon fein wama, hama bia udru. Hawa gubarigu yuda gai ha egi ni hon su grigi ha.
6: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimisa.
6: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Houtie sungubay kimule, da lehabu da habaru igira gutun, bingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafri din alboi Jesusu, labugua, nyinyan nulani disiplugu, diseru lue, abalarinya guhon.
0: Italinya san harita gongorugia nuau, katana san segon hagia.
6: Abaharinya gulun.
10: Anya hengarinya gutian, luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri, arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutian luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
6: Abati larinya gun hon.
0: Agen huguya, katana gya lidan harita gun.
6: Larinya ga fedoru lun.
13: Kristu, lelon habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
6: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
0: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri ya weri gu ten lidan hafiye huriyo, haputi gu fadri go, Amaru tatinha liluru do Moisés e caini kata. Na farua bohilago bai. Aba menasaron lidang oweni luagun lurum awejo.
6: Larigye, aba larinha gohon sungu bai.
0: Lebusente la falarunina, bulie ilei katenye la, barule iluguru a falalana. Ladega leabusenru te lesefru ni libagari, leferi diru bai. Ahin leferi diru ti libagari noigye, lesefru bai. Kagye hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahin eferi dira o laguni chegun la lungu a. Le aniga ti busiga no nuago luman luago nereron au le uguri garo urgati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nugu chin hama angheligo ha sandubanyi. ni naran hau lo wanya hin la hada ge ha ya banya gweto mawe banya mari hin ga ha mai la ruin ha bungi
6: ke brividu veyu larige la niya guni Jesus u katile aba la muda iru lo aba vubu afuri da lu bungi baru lu muti Pedro Santiago lu mahuan lu mogo dan le aniha lu bai Jesus u afuri da aba la muye dagu ligibu aba taharu du la daragu aba tamiridu aba ti hasali rogu muisesi Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubei la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Pedro, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumobay. Dale adise deinanya, biyan wuguri hagi aloi Jesusu, aba laringu Pedro lu.
13: Maestro, li da dan avahana ya. Adiga uma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
6: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida ge duwiri ligia.
15: Aniha nilu. Lehisi ebinu, agamba kumei le lubeide.
6: Larige la dimureha umala liligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, abaherederu maninyu, mariegu hamuti kate le harihiboi luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi, luegen wubu, saragu hanya grige nyendutien lubaron Jesusu, Aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
16: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligia erguinye bai. Ani aba sifiri uriba tiluago. Dale lari guduni, aba laguara guaguduni. Aba loeha, afriha ligia hakuto liyumu luguinye. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadina hombani disipulugu. Luhasagaru disifiri uriba tile luai siahamuti.
6: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiena de tinha ani uribati. Atri bai sa da neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bai. Barubai bero nyahu.
6: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba ta weri du hanigi sungu bai la uluweni gu bungi. Sunga nya ha la utuweni hanigi la ulele digu bai Jesusu aba lania gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humoi kate le boidu. Nadere geruwa ba aule ugeri garuwa rigati aha burugu nagani.
6: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu le lania gu bai la diga darunyo linya hasamina lu kate le ani hanufu detinya lu harinya gu lun. Lula funa guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu asigene hama gua luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba lanigu aba irahu lubadun aba larinya gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubayti unu bugu timabay hida. Ligi awiri kutima abai.
6: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
2: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
6: Larinya ga Jesusu lu.
0: Meweri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wama gienyain.
6: Dan le layara fadubai, dan lu lanagani wa Jesusu sielu. Aba larigdu anigi. Lula digni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni. La diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harinya gun lun.
2: Wabureme. Buseti busa lungwa muria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
6: Abati, la digiragu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama niya biya awle wugiri gara wargati agini chagwai ha bagari garigiye. Niya biya asal baranya.
6: Aba hawdi lidon amu lirere flasu. Sun ebu gayna hama, abalariye gu aba wugiri luhe susu.
13: Nabureme, bu sentina na falaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
6: Lariye ga hesusu lun.
0: Tariti ya gasiga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagiya dunur. Ainti awle wugiri gara wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
6: Lariyega ya Hesusu lun aba.
0: Falabana.
6: Lariyega lun.
11: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
6: Aba lariyegu Hesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahimbuguya. Baiba apuichei uganu lagu ti laruwe hapongiyo.
6: Aba yati lariyegu aba lun.
4: Nabureme buseti na falaru nibu. Gama lumo na ibuga yebya yoro gong honha wabi yebe.
6: Lariyega Hesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wohugu le. Lari gen aba larihi lari gong. Mabui dunti lun lila na me laruwe habongi yo.
5: San Lucas, capítulo 10.
6: Lariye kate le. Aba lanua diru Hesusu uru oven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageiri luma fulasu le lumbi lidi nyi. Lariye gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagi mitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagi mitinye ha gana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun ha donwa nima alugu ganyitinye. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredere gong huwi ya meayanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangi leo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangi leo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Hau humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayi ruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ou humeile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiyan ha nyentiyan. Arinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Arinya game. Ibi ni likali ken hagayre le lwagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabe habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawre gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
6: Aba lariya gu Hesusu hon uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
6: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
7: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia, agamba hamutu dale wasagaru ni lida abiri.
6: Lariye ga Hesusu hon.
0: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lwagu ruha dina la ubafu hun lunha dugura gung heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma lwagu hagambu nusifiri uribatinye. Gunda huma lwagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
6: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Hesusu lau ugundani aba lariyegun.
0: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagudu ni honha itarabanya kei irahinye. aha nuguchi la duga itara linya babu senroni. Terege la li nuguchi son katinu. Uwate niaba subudi habuti katana la luidigia nuguchi. Uwate ginya niaba subudi habuti katinya la nuguchi nuidigia hamaha untia na bunsera na subudi ragoduni.
6: Abati la digiregu adimureha honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihubalin katile harihubay. Ladega naringa hane hon luago saragu hanya la uruwey ku hama profeta go abu seruntia yebe meha harihini le harihibi gueto. Gama lumo marihin hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto. Ani magambu hamuti.
6: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abu seruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba laringa gulun.
7: Maestro, kaba sanadega lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
6: Lariyaga Jesus ulun.
0: Kategia buruwa nyubay lida lilur do Moisesi. Ida linyagia baliha nyay.
6: Aba loun nabu lariyaga.
7: Hinsi yela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun. Kai bisi yego bungu.
6: Aba ti lariyago Jesus ulun.
0: Buiti bau nabu. Ahi baduga itara. Bibihu bay ibagari maguma chaditi.
6: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba lariya gulung Jesusu.
7: Kata hege nibiri gubaya?
6: Aba ti loun nabu ni Jesusu lariya galung.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gung heriko. Lagu luwa yasun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru hani sunle luma bay tumala dawra gung. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligiya. Dale larihi bali wuguri ligiya, aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligiya aba hada agye ladduga wagun levi nyengiye, da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba wuguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligiya. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen, aba lagura goni, aba lawari ragaduni luago li lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chun bian sensu le denario, aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gui bay wugurile, ahabu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago, na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
6: Aba ti lalaga dani Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kun.
6: Larinya ga lun.
7: Le gudemhe bubailu.
6: Larinya ga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badaga.
6: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayasun. Aba la chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubay teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata rinya gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
6: Aba lo nabu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lagu sarago kate, gamalumon. Apa argiye kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubido wage kati ilia lubi magida rubi latwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
6: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimu ni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gu bailabu gen luburiga. Laga ambuwa balida larugonga. Le harinya gu baidarugu bena hao. Laguwa rahoa batablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu. Mon lumuti hanuhu dadun hawai girige ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu biyang awanu. Lausun lira, mabuli duti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibini idiburi le habulu baya bahudal lali bongi yo aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegitun sugu hau sarago dunoro. Narinya hare hong, lago sun laha gofesaruti hakibuga guriga lago nani guhama, narinya gubaginya lago nani guhama hakibuga lani bongi yo angeliku. Aha ya harinya gubaya hakibuga guriga lago mama hama nani gu, narinya gubaginya hakibuga lani bongi yo angeliku lago mama hama nani gu. Furumi aguare gale arinya guti kate uribati nuago aule uguriga rewar guti, gayara ti ferud no wala, ahi le anaba guti sifi risando, sinyati ferud no wala. Dame le hanugun ligibu gion luludu lun hagosero, o hagibu gion la tabute gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga, dame le lachiruno aure lun hadimura ha, la rufu dubai sifi risando le lun bai harinya gu nihon.
17: Aba larinya gu, Aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
4: Maistur, arinya ga ba lu nibuganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
17: Larinya ga hensusu lu.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
17: Arinya ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
17: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti. Aba lichigun lichari aluba huni buiti. Aba te larinyegu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nuha lia bala nareide isonle na luba habai. Aba larinyegun subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son nareide gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni na luba ha luma sonle numa baitida. Aba meti narinyegu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, gurab, gunda waba, gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe ariye buto, anison le buma bayarei danyo, kapa saon le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wawa, gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
17: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lao son lira, ouida lo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba aura, lao li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma idelia la lahu chumfulu. Mawadi gemariti, mahu chagun ligia la dauraku. Ani lausun lira, kei narinya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luendegu, mewende tuti kei aba lidagia. Ahinti itara linya lubai, la daura kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata, ladiga lirahu yu ubole, larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habube ilu sunle hemegi rubai, alwa haumei lubai ti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de da huma, lubai ti nirahu yu, lau sumibe huma, gunda ati bungi ilu lichi guni laruwe ha hong. Alugra humele humate, hijike imele begi hongu demeti, lau lira, Adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu tasiyelo. Lenye lupa isinya lahe belu runhiviru tiyan. Uwa hagea hamuti li nye lu haigini. Narinya gubali len hon. Laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi ya nyuhuma durungu hilampu. Lupa nagiribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba amariye. Luhadaru ni bena luba. Leora laguwaron. Ulesi wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dale la chiluru. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyure gudubanya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya la dari agagu duwenyu, ulesi wabanya musu hagwe. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
17: Abati lalig dini Fedru Jesusu larinye galun.
13: na bureme wo ne gnye bichi ejemplo le o di hon sungu bai
17: la niega wo bureme Jesus ulu
0: no furme guare o ne grite conflite o fana da ligia le ligro beli yub dire lon larin hautile na loba lo lega gduni ali da da fulese wo be musu le la dare do beli yub dire agun flira la luadi kamari dan le la chulura nenar hau logo lisi go bela le yub dire.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agua musuligui el vago.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mawiru be labichon le onti lichi gu gibeti gibebe aluguti lumagin le gibeti igruti labugin lariya ha gibeti mabe aluguti lumagin niabia aduna kwagita watu ubowogo ani busen hadi na hamuga ndurun wali la watu ligi lonti nasigun luege aba onwe bon ocha waguni memeni na nigi lagumuchu arita kwatun san luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo manugo tina darangi lo faring go na nugobe Lumagin kwento, sengi goti daba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
2: Aliyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhin laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahuya lahuya. Aniligi asusereda. Dante le lafron suede a baharinha gon luago laro gadala anilige asusred bian wotigi buhugu yele subudi hamuti luago tiligabri la sanser go dan cielo lumo morgo ka wago ibidin lubei luago tiligabri dale gata balun hun ka wago sinyal lubei hasub diruni katele uara wabai hungo ahin agora gada aba gurige buago aba bidin luma ligi buin lurdu hocha ba baran ser go bungo luma luago uma lubarege hachilur Manika lamu gabu ligi bugion agusere guduti, lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisu rugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyegien, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
2: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu bugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunywa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hageya sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesile silowebe hawagon. Harita kwa tun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
2: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba waguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahin ginye tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumuga buguri wa niyabi aluha igu tuwagu idibuto madaritina. Chaubon, kaba uwagu tereda nye luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ishari, aba larinyago. Ni ubudiri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa mua luwagu ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metashugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu, Ninyonti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinya gatun.
1: Wuri arida guadib.
2: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasurun. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadunu Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya go hongrige hanyibanya.
4: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Yubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
2: Aba larinya go wabure me Jesusu lun.
1: Biangu watigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida liweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funagi yebelu tareda wagwagu dun lida lueyru emera guni.
2: Dan le larinya gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri gerigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinya gu Jesusu.
1: Ida linya li Gabriel arui

0: Sunwada anih bilna buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigele Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galun, lula gurun barana hon lau abadubu guranyu lagu ligina, sigilau lafiko gudun abahada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, obibu ganye uribani bun, ueri di bay, ahin asakriha feruduna bay. Ahin adiga uribani bun, sedu wei asulida abaweyu, sedu wei asuliyabi arinaga bun lagu asakriha lila, lunti feruduna bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murun sara afinye nihida, ibidi hamuga nyere rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiribudon arabu gen, Lari galawoha oloni gironia ibianigo beluba nyuruba eiga wa anya garikubilu aranse bay negi aranse nyubugia melu beteni runu suana hala eiga luma ata lari gieme gayera halime baygi luma bato seremi lumuti funagi iyubudiri musu lwagu ladugunile lubay bilu wa uya ginyati dame lasu luha dugunile wagu bilarinya gabungi hon luha duguni luti harinya gun musu mauni tia wagaya Ladega leri gunyi lube wadega ni wadega.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
3: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lela rehi balinya, Jesusu abalarinye guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdin lubai, abahareidago. Yinti abahadage, dan le larihi bailago areidago ala, abalagiribu du lenyin lubai Jesusu, adimurehina buiti lago bungiu, lau umala lihereti. Abalahu durogun, darila dagaru ligibu muorugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligia. Abatilariengu Jesusu.
0: Madisinya no areidago tinha. Aganya ge hahibiri nefo. Aniha gubairi gulubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilaniye gulu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
1: Abahali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye guhon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniye guhon lani disipulugu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. La rinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itara ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati. Ani luti na sufri rung sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nao. Kemi ha la susera dun lida lidani noe, itar olubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garu warguti. Dame ha ligia, heredere me ha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi gura, aba hanyara dagun sungu bay, itar olubaginye ke la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dube iloto, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Abalafarugu nye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibe itoi luba, ahi anihi lubai lumege muna da mebelu rala sagare. Le gurige le arabu belida aura ligia, Magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susarubi tun lumari loto, le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubai, le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihuba ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba, nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. nyemba nyabia wuguri arabu la nuguba aba hata agien ikruwa mele aba
1: dale hagambu bali kate ile aba halugu duni hanie galun
3: hali ya basa la suseda da kate ile wabure me
1: la rinye gahon
0: le nye lumuti luku buhilali nyemba hondara kwa wadubi
4: San Lucas capítulo 18
1: Aba la bauda go Jesusu aba hempul hon do la rufu da hon lo agulunti la hafuri do lubungiu su wanda me feidi rahamamu gai hagura sun la niega hon
0: nyenye meha aba agusere go duti li daba fulasu mine belinyo bungiu lo me bene seligia la uni aba gurigi nyenye ungi aba uri li da fulasu ligia hila meha tumari sagwa yutidi lumo agusere go duti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma batagani Lagu sarago da mahati ebele teniruton larigien abalarinya gon longo rugu la usun minebe la bungi no minebe hagia gurigi no ke yanu hame me la uri to asa da gudai nichigu nichi gal tirichaton ebe lam gatiabi gumuli nuguraso
1: abalarinya gu Jesusu
0: aniha alarinya ku bai agusere gudu ti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yo harita lani gu hon hayumra gutie lo ariye bu veyo gu Lalu duba funagi e luba launagunia. Nariya hare hon, lagu lichi gubila haricha hon ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama ligibge bongiu, anaganya amu garigi ekei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biya uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, larinyaga, pungiyu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunda ratina bia uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabu baila nugun, ahin le unabu baila nangu lungwa, weiri baila nugun.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gugata ile. Aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahinyo numo. Mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo. Hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau. Lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu. Mebelu bailidon.
1: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu lanie galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Lanie ga Jesusu lun.
0: Ka wagu barinya ga no buiti, abar gunyan buiti, bongiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba la niegu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinya gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tina lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigri aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigu lau lebelu nun aba rihisi tina lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinya gu ha agambu bali.
5: Kati tiga yara bila salbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
2: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, oliranghi luagu la ruhi habungi libihu batima saragu wei aso logi lida ubole ibiha leme ibagari magumu cha diti jagata sielu.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu habugua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto lenyemba lubai lagunfira son le habur habai profeta gu nuagu aule wuguri garo wargati. Hedere geru badna hon ha mama banye huriyu. Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina lari gien aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidie gubai ti hon kala wagu la dimure an hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Dan le achilri nali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri saragu grigia, abalalig daha, kala suserebai, abaharie gulung. Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenigi. Abati lagura ha lariega.
6: Jesusu, la tukawa kutavidi, kutame nabu.
1: Haluba luba banya, abahadein halun, lulama nichu, ligietuma lagura ha.
6: La tukawa kutavidi, kutame nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalarie gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bu.
1: Aba larinye gulun.
6: Nabure me buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gen hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin aba wuguri, disiti giriti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subu diruni, siyati larihini, la deganyuru til lugub, anigibeti egrige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
7: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi ugunyei.
1: Aba tilarariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan tile harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba lariengu lun Jesusu.
8: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubayu loi somu grige lawa yera aguni. Na ugu yigudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligianyabi bayu bo wagun awle waguri garo warguti. Lunalu hania, lumaluna salbaru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadaina lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligi, aba ti larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinya guhon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona halarigi, luharinya gulun le lubi lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lunharuwa iteme. Lausun lira, ruwati uruwa ime. Abalagirubudun lagairon, danle lachuli rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la laganye no kala aba. Abaliabi le furumiyate, abalarinye gon. Nabureme, ganyin tinadisi weya su ligibwa gon bisensu. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan disi fulasu. aba ya liyabi habia ma aba larinya gun na bureme ganye tina sengu uwe ya suligi bogun bisenso aba ginye larinya gulo bagoma dihalida sengu fulaso aba tiliyabi aba aba larinya gun na bureme ani habisenso arida numutitida aba pakiti laduga na nufu de boy laduga aba aba uguri dereti lagumba diha reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba aba tilarinya gun uruwe ilo musu uribati Lagu guanari gu berenu na gusere gu dabu. Kisu budi bubali, lagu aba na uguri deretu gumadi, lagu rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wagu michu gu bubali ni sensu banku rugu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budu.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lon. Le mamati, ibi ni le lumabay lagi daruba lwe. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe na, baruhu manyanya hon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larinye larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidomburi fulasu le, Betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu gien bay, dame le hachiluru nyen, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile, hafara gadey me, abame hanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wagu hafara gadey, haniyaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga dunia laburinya harinyaga hon.
9: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
1: Abahona bunia harinyaga hon.
10: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Abati hanugini lu Jesusu abahichugu nuhadaura gula naga wagu burigu abahawaira gudini Jesusu luagu ke awain sereina la Jesusu atuleheina hamon hadaura gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe, hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme, ni atarani gilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariaga fariseugu hanyimbaya, hagana go grige lun.
4: Maestro, hariaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahaya la amanisha ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, haba gulira na fulasu ligia, lariega.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yara belichi kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Iga lachilur ba lubai uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba bariya ruge yegu wa lawe huburi gute lunsi yala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun soi na gubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguya. Ladiga meberesen huma lawe orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
7: Larinya hare tida lene rubungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiweru tiyo.
1: Sagaburi veyo larufu da Jesusu templu rugu. Hanyahati habu tigu hafadiri guhuriyo. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, Capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulun.
12: Harinya gabaye uon kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesus hon.
7: Nalag da dginya aba kate ona bahuman. Kaun habali huang abati sehe. Lona habungi o di hona ha wugunia.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
2: Kabasa warinya ga. Awa arinya ga lo agu lona hala bungi o. Larinya wagu oba won kala wagu mafiyeru wabailun. Awa arinya ga lo agu hona hala wugunia. Hachamura gu ba dibu wa wagu. La diga choru hamuti lo agu profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu. Lagu ibidi ya la hon. Kala meha ona habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesus hon.
7: Marinya gu nubai ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon. Ania hempulu ligia.
7: Nyenye meha aba uguri abu na guti baibe lichari rugu. Larigia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa na diga. Nona ha linira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harinya bali. Aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe leresi beru ni alaga. Wafara li hilagu be. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru ni lida gen fulasu ligia. Aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba ti laliga daha Jesusu lariyega.
7: Kaba ti ladiga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bai. Aba me lishi guni ishari hongamu.
1: Dale hagambu bali kate ile. Aba hariyegu.
12: Masusere de lamuga iter.
1: Aba lariyo gunia Jesusu. Aba lariyegu hon.
7: Kati lila bele buru nyubaiti na lereru bungio lenye lubai larinyaga. Dubu le me au bai mebere sen hama abu na gutinya ligi al dubu le timati mati. Purumi uwari gile chogari guti lwagu dubu ligia lanyori duguba. Leti uwagu ti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habu tigu uriyu hama arufu datien liluru du muisesi harugu duni Jesusu ladiga hasubu diruni lwagu Hawagu ti la hempulu le larinya gubay. Gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan. Aba ti hona hafiu girigia. Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile au ti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligie hali gudubali harinya galun.
4: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le baringa bai luma le barufu da habai. La diga masuwe si hati bu kaba la un baringa inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hileme ribungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudi runi Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
7: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
7: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu gya girigia. Weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moisesi won tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligiru nulumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, larigin maria ita hama sedugubay.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: lida ubole Maria ti uguri hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asaro ni lida ge oweni, lumbalun hebelu nu sielo agana wanyi lun sunda. Mamari idu banyanyi. Micha ha hamanya me harahin yulun Maria. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielo. Itra nyame ke angeligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni, Lidan le labur ha bay libugru bubugati durungu umute. Larin ha renye, luagu bungyo la lubungyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama ha bungyo te hilanya bungyo. Ha bungyo te ha vima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungyo sungarigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
4: Buiti barinha guni maestro.
1: Aba malugu dagun hamalila. Aba larinha gu Jesus hon.
0: Izalinha sa harinha gu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida libur togir bon salmo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nienu sargu garige agamba Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
0: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugu wa dururu tu, busen hagi ya lula busru hong lau inebese umadarigu. Alwa ha hamei ubaru leha bara uirigu tinya templu rugu, luma lubuidu aga ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba urinye ha hilanya banya umari hawe, lunti hadora gu lau luriba hadagu, Aba hadango furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ha bai chun luagu sun le hadango bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nantei gi fen, to manugu bun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Aba ti halu aha, hafadiri gu huriu, ama arufu da tiene le luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ibidi yo gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharien guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun, abaladega daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, Damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nyilubwe iginye la dagara wa gduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Abalaringu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringe gahon.
0: Damele hebelunu uburugun. Aduna gubaluma aba uguri lau aba aga idina lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna, larin hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini egini lanina luweiru esefru ni haul nani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugi yeguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi, aba hadari nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon, aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Ome buona buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragi nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larui habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu mele, farin wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabin laruwe habongi.
1: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bongi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin weto, adiga humile, harita wagulame nuagu.
1: Itara meme ginye, larigye heigi, Abala nugu ni veru tau diven, abalariengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. ani ha wugire le lube le teregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeite uma le ranseru wa libe nuba, au le wugire gare wargati. Gama lumon, ugiabuti a wugire le lube la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien, werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninya wagua tiha wagu, lagu wagari ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wakele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri kutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, Odile eseri vidubai. Mafune gelea nyurubi luagu dabula. Ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon. Amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwago lumba bungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwago lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lumu.
2: Nabureme, aransa tina lumu nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lumu.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidia na bon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago tati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain han le feinte. Nani hane hon, luago lagun fliru bala le tarinha gubeleren ubungi nuago. Abajo duwa ti hada uribatinha, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gu eto.
1: Aba ti harinha gu.
2: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gu hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinya ga.
0: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gama lumo, madugu wala lenda busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugie, Lulichugu ere ilun, dan letima la weri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere, lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilariagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garoburgote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba hariagu lun.
2: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, Aba hadage lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinye gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma dihan le labure mebay luburiga.
1: abati harga dini Jesusu, abah nugu ni lumi umfadiri le inyo tumabe, abati la falaro ni Fedro disege, abah hafuru gu watu nye, lamida go bururu, abah hanyuru geye gulao, abah gen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abah musu, nyu la rugu gu watu, abah terederu ariyagoi, abah tariyagu.
13: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
1: Abah la yeda gu Fedro, lariyaga.
2: Ibidi antivu girili giano.
1: Maluti loige, aba elarihini aba, aba larinyagun.
2: Hani gugie bugue.
1: Aba larinyagu Fedro.
2: Mama hani guau.
1: Kibri aba ora larigin, aba elarinyagu aba.
12: Inaruni, logo lumanya hanya la, ugrile, la duga galilean again.
1: Aba ti larinyagu Fedro.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedro adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Abala dikire gu wabure me Jesusu arihe lago Fedro. Abala rito gu Fedro lago lebu galarinye gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beye de gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedro, abala yahu alau igarigu. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu waha ligibu agun arihe gen hagaya.
12: Kei buge la Kristu boy le profeta ani ko boy ke kala ga yo boy bogo
1: aba bari hanabuni la uhania gu sarago amkate danela ruga du boy aba hondere gu guri ya weri gutinya lida hafinye huriyu habu ti gu hafadir gu huriyu ama arufu da ti le luru du Moises aba hanugni Jesusu ligi bugin hadamuri le linyu aga iluru du aba harinya gu lunyi
4: arinya ga boy won buge sa Kristu be
1: aba larinya gu hon
0: Aha narinya gahun lago aula mafinya badono aha nalugu dagua monu buhubadna migrugu dunhumana me narinya ga apa katin hun lumagi aku eto nanyura aule uguri karo wargete luenge longwere bungi ule sunti kabafu
1: abati halugu duni sungu bay
4: bugi lubai tilirai bay bungi
1: abalarinya gu Jesusu hun
0: huguya gu narugu arinya gahumali lago aula
1: abati harinya gu
4: mabuseruha doge fe hama amu won Wage gwanarugu agambo wa mali liyumu lugugi.
14: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu harinyaga.
4: Dariwa mali ugiri le ashagara gwagudanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
8: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
8: Madari tina duru logu ugarile.
1: Abati maharinyagu here.
4: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligaburi la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gubailu gali lea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu uruwe, abaya launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
8: Huku ya nukubali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugedala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gedala mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na bai chakidhali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adaw riti Fedro gu, abahagua la sungu bay lidan aba
15: afara bay le
16: afara bay barawas
1: barawas ligia la darinya la duga ligia abahada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha busete be pilatu ligire gedini hesusu aba yala dimu ne hahon ligia tu mahagua ragun
15: dagua bay lau guru dagua bay lau guru dagua bay lau guru dagua bay
1: Abalariye gu pilatu hon lagu luru wa waya sun
8: katuri batla dege bay madari tinale buna la faru hilagu bay na bay chagdali aba me nigira gudini
1: aba ti mahagu wa ha lulada ragu no lagu guru ha here ti hagu wa ha haguya ama habu ti gufadiri gu aba habihini le habu seru bay aba gu bay ti la dege ni pilatu le habu seru bay aba ti nigira gudini ugir le habu seru bay le adoru bay loge inyoro guni luma afara hani Abati ledere geruni Jesus hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuka guduni guru walun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni luagu. Abaladiki regu Jesusu hawagu, Abalarinha guhum.
17: Urinha Jerusalena, Mayahua Humanuago, Ayahua Huogu, Lumahuago Hirangu, Laduga, Liabi Bavayu Dame Lelarinha Wagun, Fulese Watinha, Asinhabi Hagaradu, Hamaguinha Ha, Barahin Hanyabu, Hamaha Mata Gutahabani, Abameti Harinha Guriga no Ubu Inuti, Abu Habawa Wagun, Aniga Havia Melu Ubu Unabuti, Darugu Bahwau, Laduga. Ainha diga habali isunle lau tidi buwebe le tidi gili kabage ama diga hama laule mabwe hali.
1: Bariti ya ginye biyan gafara hati ya luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe didon filasu le giri bwe lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye biyan gafara hati ya hagaya aba lwege lonwere aba lwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa aba larinya gun.
17: Nogu chin ferud na banya laduga ibiti ti hon kala hadug bai
1: aba hahore rusu daragu ubunuruni luhari kabala un hada gen tere dera ladagu gu hesu ninye nu grigia ariagua ninye nu gie gumadi matinya ehereha la uhariaga
4: salva ti amo salva golagi en lungua ai naru ni lubai lagu lige la kristo bele la nu adir bai bungi lula salva ni grigia
1: Ehere hatin egin ezu daragu lau, lau hayara fadu itiga bini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
8: Ahi, haruete bubai horiyu, salvo gobabungu.
1: Nieti aba, aburu honi loiga litigu, larinya harenye.
5: Aniha, haruete huri.
1: Aba la nabu ni aba hadagen, gafare hatin en hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
3: Ahi, mbugelu bai kristu bai, salva gobabungu, salva bawame.
1: Abala denha leaba luloba larinha galun.
18: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebo yaba meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le. Madigi ti ni kata uribati.
1: Abati larinha gun.
18: Jesus. Harito wabati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
17: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu. Aba laburi ga du sungu bau. Dari ladanru uru warraban veyu. Aba laburi ga du veyu. Aba taheri da gutubelu templu tamida atumagua. Aba ti lagu oragu Jesusu.
17: Nugu che. Derega numoto. Nuani buha purugu.
1: Que larinha guitara aba longe. Dan le larinha bali, abu tisu daragu romana le esu ser dubai, aba lichugu uerigu ni lubongiu larinha ga.
4: Inarani, maduron te boga ugari le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le esu ser dubai, aba houdi nyigien, afara reina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginha urinha ha nyibi banya uara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibwe bungiu, lida nyinlinyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyuliali laru ihabungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugiba ilinyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo pilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharu nilidun aba umuohu, achigiti lu agaba dubu, lenyilubai uagi lilani aba abunuti. Wandara diveju ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyibi banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveju le emeraguagale, ke ilarinya guni lilurudu Moises.
14: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuria luagu umuohu, binafigiu. Barin na hamai, ibiye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibiya wugiria, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugani hagi yahon.
19: Kawangu halwa helegiwa baihata helai, uwa tiya sarali lida gawe. Rita guhuma logule meha lariya mri hum dale kalile mri meha. Logule rube la susa hizudu, ligia leo hili gari mwelebuti. Lut na ledrege rumu hama hugu kafigu ya, aba mehata nguri logu kuruwa, aba melasa rulida gawe ni logule ruwawe.
1: Abati harito gulagu dimure lelarinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau daguni sunkate ile Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan leharinya gubali brikate ile hon apostolugu, abahanungu nike lilulu au, mafinya tinya hon. Abalafu didu Feduru, Aba lidi eiba gwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailura gerugun, gamisa rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada gelanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu erdubai, sunti adimure heina hama, aba layara fadu Jesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba tilania guhon.
20: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
9: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
20: Kagi Jesusu era Dubai,
1: harinya galun.
9: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladige bai, luma luagu lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulome, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwe igen la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage uriya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba hudogo won, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wuriya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
20: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi bi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagu da isun le tarinya gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan lehachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun, aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
9: Raidei bawama, la diga la tari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerede ruhama, danti le nyuruha lihama lagu dabula, abala nigu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la, gamalumu, abala gumu chogu hagibuginye, abati harinya guhamagwa.
9: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubai wong umada, arinya galei, tila lere rubungi wong?
1: Aba timagura bahanhanya la, aba hari gedeni, umalu hagiri budu uburugu Jerusalem, lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, hamaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habari dagoni bian wuguri haguya le susir dubai hon umada luma lwagu hasubu diruni lwagu Jesusu la dan le laguba chogunu fe nyeginya adimureha lwagu brikate ile ligela chilagu Jesusu hagana gun abala busuru hon aniyegina
20: darangi lo hon
1: abata bunchu hanigi la usaragu anufudei harita gulagu pantula harihibai abala niegu Jesusu hon
20: kawau hanuhude dago kawagu lo wabi hafinya tida hanigi Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti panto, mabuligia, anati au.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalania gu Jesusu hon.
20: Anihisa egini humaya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibugie, sun hagui. Larige aba larie guhon.
20: Le asusen redubay no, ligie le mehe wagu bin narie gahon dame hale huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le burungu yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larie guhon.
20: Burungu yu linye lwagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luru awe yu lunja labagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifirisando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Abatila nguni en Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenu la, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
6: Dale la gume seru be sun katei ani halime ha dimure ani luma yimbungi ule dimure be ani bungi meme dimure dida lubait la gume seru be sun katei luma yimbungi ugu chili dimure lida gie na dugi bungi sun katei uoti ni kata adugu tile mama la dugu lige ichi gube ibagari lu sun katei ani ligia arungu gandagi dube hau gurige arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungi yo. Giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama hua le lu bai larungonga dagudu au gurigi. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu Tima tima ti le arungo gadag dube hau sung giri gya ubogu. Lida ha li me ha ubogu ani lau sung lida gya la ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagye luagu rulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagye. Mama luagu Agora hou hama kei furume guarigo grigia o laula lugoda aba ugari. lirahin habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahin yu me. Leti dimurei bai saligoti ugiri me. Aba labagari dun waganago. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagien bungi yu uguchili. Ladiga ligela lirahin bai.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Au insieni numa

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba la lugu da ha kate ila, numa kala di duru be. Amu ye goi na lugu ti kate haria gu grige. Si anti gu farada la gomada ni kate la diga arinchu ni le ha diga be. Aba la niga gede ni ha bion suda. Dale ha chile rebe ilu agu tani mune estepo. Aba ha niga ni suda ra pabulu ou yu ahi na lui hafaro ni grige hi lagu be. La diga haya bia sungu be harigi agu arahele.
2: Hilala!
3: Hilala!
2: Hilala!
4: Hilala!
1: Dale ye behadara ale la pabulu muna don. Aba la riengu lu guma dale houba isuda ra.
5: Gayala tina bimre ha buma.
1: Aba la riengu guma dalun.
6: Kariengu di tibu griegu. Mama lube bubu ye hiptuna. Le meha digu bui aba mabuchu logo aba dan. Aba la nuku gadri milu guguri ye gafala hatinya. Lidu flos magayre wat.
1: La riengu ti pabulu lu.
5: Mama au. Kuriyu au. Tarsuna. Aba folasu weiri guti silisio. Adega ba folese inu. Lumbigiru nuna luna dimuri hajon virigi.
1: Aba lichigu gumada uma lo. Aba laramu pabulu lo agu estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigia lo hamanisho. Da maniga ali. Aba la dimuri hajon lida ebroyo. Le herero kurio. Aba lariago.
7: Hechos, capítulo 22.
5: Ni duhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariyagu ni hun, noiginyeguwa.
1: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati lariyagu hon.
5: Kuriyo au, sunsui nagubai, uburgu tajna lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugin larufu da hagama liel naturiha, uarati larufu da han luma halurudun waguchagu. Hauchati nasua da lun, Neseribidu lu bungyu tau sun nanigi, kei gubairig ligabri hadigni ugunyeweyu. Au, eiba hanumutia meha lanigu Kristu, dari nafara guninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lagu ruha magara danun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyein, alu hanya afinya tinya luagu Kristu lun nanigninya, nyahon lun nasufri regudininya. Gamalumu, da eibugay nana, jarafad na lun na chilirun Damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia, aba hanuku de dagun, Gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Abati nariyagu, kabege nadiga nabureme, abalariyagu nu, saraba baiba lagun buweye sun Damaskon, nyeng balariyagu asun le lumba ibadigun ibun. Keiti marihin gudalad na lubay bugalarugon galigia, abaharigu duni ha numabanya nuhabu dari wachildinun Damasku. Nyi aba wugiri giri tiyana niyasi, gunfuliti buidu luma lelurudun Moisesi, Buiti hadimre hasun huriyu haagana ubanya Damasku luagu bugiri ligia. Aba liabi ananiya sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba lariya gunu, niduha Saulu, ibiha habay barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba ti lariya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bay, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fe luago Jesusu hon sun grigia. Abahu da guabei me le ariha bali bei luma le agamba bali bei hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempo durugu afuriida. Aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gu nun furiba yagi Jerusalem gi, ofuda. La diga madigu bayan huriyu gasu lau le barinya gu bayinuago. Lida flasule, abati nariya gulun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya anahanya ha afinya banya buwagu furisun rugun. Baiguananya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuri ha bay buwagu.

0: gunda atina lau hafaru ni au onigiru baru hadaira guha afaru balin abalariya gunna bude menu baiba ladiga nona ha badibu dise apulji ya hon ha mama banya uri
1: agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apulji ya hon ha mama banya uri yo aba hagumesteru aguwara ha
2: afara ha mehi lagu bay marija tilula bagari
1: Kaiti hasigiru aguwara ha achiha uburi hadaira go achiha kaliki inyo le hagai aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara aba launa ha abeiche luon ladimre ha lo lasubu dirunu wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara dale grago hamale lo habeicho ni aba lariyango pabulu lo habuti sudara le yembe
0: garicha tunsan luon habeicho aba wagiri romana magusera gdinga hamai
1: dalagambu bani habuti sudara kate ele aba lidi aringa lo gumada
3: Gouni ki ba te lau le lumbai badigani, romana te ugiri le.
1: Aba te lidi gumada lo ago pabulu, aba larinya gulu.
4: Inaru ni logo romana ba?
1: Larinya ga pabulu lo?
0: Aha.
4: Faye itina saraku sensu lo romana na.
1: Aba te larinya go gumada?
0: Ahe nao, nyei nagura hoa.
1: Larinya ga pabulu, aba higiru ni hayebe lubai habaichu ni furese, le abi gie gumada, Dan la subu diruni luago romana la pabulo, aba la nufu de dago luegie la guragoni. La ruga, kei busien lubei gumada la subu diruni kala liduru bei pabulo hon hurio, aba la gidaruni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti la sagaruni pabulo, aba lichuguni hagibugia.
5: Hechos, capítulo 23
1: Aba lariya go pabulu hawago, luru dugu hagia, aba lariya go hon.
0: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulu. Aba lariya go pabulu lo.
0: Lagayo ha babungyo wago, biyangwa tigibu buguya le, nyumbiya nyen lubagusera gudnina kei lariya go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agoi lurudu.
1: Aba harinya guhanya imba yalo.
4: Itara liyansa amba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiyo.
1: Aba larinya gupabolo.
0: Niduhanyo, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru mbungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
1: Keila subudiru ni pabolo, lagu hanigu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
0: Niduhanyo, fariseo wawo, Hada gnyetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. Ladiga, harinya here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinye te luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasaru hadagi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
3: Ugrile, uwa tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
1: Wiri ya lisigene, darilu lanufuta do gumada lue hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba tilonhania, lisudaru nigo, Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba la salira gu wabure me hesusu lo pabulu, aba larinya gu lun.
6: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke runga di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu gu bagi fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwara ni lun hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba hafinyuru lo inyarugu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita gu tia kata ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadirugu, luma hamo wugiri weri gu tia hada huriyo. Aba harinyagu.
7: Finyu hadua, lau inyarugu ni, lagu maigi badiwa la ni kata dari wafaru ni paulu hilagu bay. Gwe toti, huguya, hama ha hibiri lurudugu, Inyutimatia, amuria huma, lumagumada lu lanigni hun haruga. Hariyaga melu luagu nuti mala halig duni luagu durule ichigubai luagu habusere harini. Wagia arasi wabalu wafaruni lubarage la chiliru.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu li base pabulu. Aba lidi habion sudara asubidirago deilo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti sudara aba larinya gulu.
0: Baruba irahun le lumo gumada anihin kata ilun ti larinya gunilu.
1: Aba lanugu ni habuti sudara lumo gumada aba larinya gulu.
3: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma lu nanugini irahun le bu nyahu. Anihin nege kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larga duni gumada luhabu irahun ligia. Aba lanugu ni lun habu guhama. Aba larinya gulu.
4: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba te larinya gu irahe ligye lo.
8: Ben luma ya huriu, li don uwara ni luhamuri habuma, lubanigu ni pao luhagibu ginyon, luru dugu inyu timate, lunege halugu duni tima logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginye, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahay luhafaru ni hilaguba. Finyuhon ya lao, inye ragu ni, ligibu ya bunju logu maiki bayala, matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang se nyuhanya hagura barugunye bona bagi.
1: Aba te launa ni gumada irah ligi agoyo. Arie gei na ligi lu lu Maria gula nika un lua gua bagi da gua lali la kate le lu. Aba la gua ru gumada hon bien hada ge habuti gu sudara. Aba la rie gu hon lu haran se ru bien san sudara lu houdi se seria ebo. Uwara hama uruwa wen disi haha wagutia gabayo, hama biyansa ha tautia efen, lo houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo la wairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
4: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le wairigubi. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu roma na la. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keite nabuse runu nasubu diru ni kala lidiru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Lidiru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladangiru. Ela chiliru labu nagambu logo aharase hiya la huri yulu hafaru ni kilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buon freze. Ariya kati naginye honha ichu kumaye liduru. Lubuma la haranse re le hani bai luma.
1: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiribu du sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasariya, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nugu madimati gara da, aba ti laligu da ha halia na la pabulu. Dante le la subu dirubani, luago silisi ya na la, aba larinya gulu.
7: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu baya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu nugu bo erodesi, hao onigirutinya.
5: Hechos, capítulo 24.
1: Sengu weyu lariya, aba la chilri ananiya si fadiri le inyu timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huriyo weirigutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
3: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagen, lichigidina bae, Hadamuri Nasarenugu. Aluga tiginye la via de gudunu temple. Aba lubai ti war gudini. Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lu gwanyehi. Aba la gideru ni wawe lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamugai inarini lwagu sunkatele wariyagubai lwagu.
1: Ariyaga teginye huriyo buri hayyembanya lwagu inarini la sunle lariyagubai teretelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo pabolo lo ladimureha. Aba lariyagu pabolo.
0: Lausun nugunda nadimureha nweginyaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula iru mubawa agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagda ha ahi inagni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara gwagda nya grigi ya tempudurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha siyati harufu ni lwagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainwagu. Ao gufeset nabu. Lwagu neserebidu nya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga lwagu yeni la. Gama lumung afinyet na lwagu sun le. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai. Lwagu bungi unwagu. Lwagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugye bungi luma hagibugye grigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetin Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugye yebe kate le tempulurgu larigi naruma da guagudun nungu wakei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen tempulurgu. Uwati nya sarago grigia nyen nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu waja. Lun harinya guni le lumba in harinya guni. Ahe inihi lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige lwagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu harinya ga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigi yafinya na lwagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubai lwagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu lwagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
7: Nagusa ragudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisias.
1: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru pabulu danwanyu, gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadagu arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu seseria, aba lagura gudun lwagu pabulu lula dimureha lun lwagu Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulu lun lwagu ibagari le richabai, luma lwagu agudaguni unguwa, luma lwagu ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felesi, aba larinya gulun,
7: Bai bayeb, damele gadani na nagure ya babu wago.
1: Agura batia beginye felisi lulichigu pabulu sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luwago lulayano haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businye la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
5: Hechos, capítulo 25.
1: Abati latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iru weyu larigia, aba lamude irun sesaria gian lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habutigu fadirigu nyehen hama hurio, hawerigu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai lwagu uma. Aba launa bufesu ti lwagu sesaria la ladangru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon. ligi alunt lubai hodi hawairu guti ma banya hida ge sasare uwara numa ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai hariya guni. Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribudu uburu gu sasariya. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha loago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ge lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo siyati harufudu ni loagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
0: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesu ti lerederu buidu hama huriyo, aba lariyagu lu pabulu.
9: Busien ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
0: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidi na duru hon huriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe gine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le deregeruni na hon huriyu. Amuri atina lun uruwe iguana rigu. La agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
9: Muri ya hadba lubai gia luuruwe ila agusera gedabu, baibu ga luuruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reide iha bai fiu weyu nye, aba labahu daguni fesitu luaguti lagusera pabulu lu uruwe Agripa, Lariya galo.
9: Ani hea ba wugiri ligiru Felis dangwa yo ya. Da le Jerusalem nubai, rutinya habuti gu fadri gu hama wugiri ya huri uweiri gutinya liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duromana lu. Lasia duru aba grigi ya lu oweni marihi galanya haichu bai liduru nigibuli. Lu ganyara la ladimurha luwegi ya guu. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, lauso lira aria gati pabulu logu wimanya la. Kibide la nu kabala na diga lida kati libele, aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kati lenyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
1: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu,
10: busenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba lariyagu fesitu lu,
9: bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
9: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage huri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano unu kama madigut ni kata luuti la faru hilagu bai luwege. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gidei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiruhani lu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni nyi laamga kabala nabiruha. Ladiga garabo wat nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala liduru be.
5: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti lariya gu Agripa lu pabulu.
10: Gayara ti badimre ha buegi nya guwa.
1: Aba linyuru ni pabulu lu hobu lu hagambu ni, aba lagumesteru adumre ha lariya ga.
0: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi nya guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, luagu sun kate learinya gahamali bai huriyu nuagu. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti ma deregda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bayi duhanyu le hadiga wagun bayi lirahin Israel aguda batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bayi lu bungiu seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme emenigi nile hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna agu gayegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau. Bamaharu nu kei ladiga bagasu. Danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu. Kata busana bureme. Aba larinya gunu Jesusu au le meme baiba habai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungu abun lum beseri bidun nu luge femba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu du nebun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanya dibu hamu lu befege chagduni hagu lu hebela haibugun lida luburiga. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu. Ferudu na wala muga hafigo, ibihi hama muga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyo. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumye abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninye gatina hon, Lunha sakari ha lidage hafigo, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti, ari hua lamga luagu asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata I meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chululumun ora le maria gutina ni kata hongrigi ya bogu din loi le uagu bai lariega moisesi hama profeta go luagu la susere de bala luagu lunti la meha la sufri rubala kristu luagu larigi la melonwe ligia bala furumia tiasa ruti hada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tiasalbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri haluigi ya guwa. Aba larinya gufesitu.
9: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara alubai na dimuri haligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lun.
10: Samina tibu san bafina gduba dinala luago Jesu Kristu itra ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungyu mama rugu buago au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ye larinya guni pabulu katele aba lasaro uruwe saraginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yuba yanye aba hadimru yengia lu hadimre ha luago katele harinya gati hamagwa.
10: Ugirile, madiginti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie, mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba lariyagu aguripa lu fesutu.
10: Lunhamuga, mamuria halabu girile lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
5: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye gine aristarico wama le tesalonicana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada pabolo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa ye hatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibu gyo uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lom meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afayaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule. Ani beferi dirubon ugune. Fedi mesuntila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
1: Dubale ge ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyen lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabuge ge ugune lu aguru no, derebugu tamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune baranahu. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dan le, Feri di wamali suwe meni gilwagu we sefiru bala. Kaiti sigina di walubai sarago da meigiga. Aba larara mo pabulo wada. Aba lariago.
0: Wagirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feri di wamai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lidage obetu. Lausun te feri di rubala ugune. Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu ariebuto. Launa ha bungu le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu. Manufu de daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba le sefure nya bungu yu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei. Laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago uwe yesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragun madulugu luwago achilireina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwe insedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, laringa hong.
0: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubal laruga, aba lariengu pabulu hon sungubay, luhegi, lariengu hon.
0: Biyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefuru. Choro numuti hun luagu uwa bailan ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige laringo ni pabulu katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritago bai. Aba ti lariyangu, lun lan hachubarago ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itare len hachiliri sungu bai muwa rugu sefonyo.
5: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagye laru beya, ligye wasubudiruni luago malita lan liri bai ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri henua sunwa gia luwa bacharago. Aba tilabuda hapabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura henye luwe lara watu. Aba tadawarago luwago luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
11: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibongi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. masusere duti ni katalon agora batianye be sungu be lalu duluho bo o labri hala hilago be lilu wago hagura baha dale harihi lwago masusere dula ni katalon aba hasan siru ni harita go aba hagume seru arinyaga lwago aba la bungi opabolo yara falu fulasu lugia yenye ilu fulasu aba wugiri le wori tumabe lida sun ubo ligia publi oliri be resibili mutu wa lubion seriwi lawa buidu lwago uru wa weyo Rong liati luguchu pubuli lo sandi. Abiruo luma denesi. Aba lebeliru pablu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wa sigiru ni waweyesu. Aba hichigu ni sunle we megeru bei won lun wawoye sun. Larige iru wa hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duriye na ugune ituguye. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba watidere lido lirere udele gire bai posuole. Yenge wadarire atiri afinyatia. Aba hamistru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luwagu bai ima giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le gire bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangruti ya lu habu ti onigirutia. Ahi ti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
12: Niduhanyu, lausuma diga na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Roma na uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti na faruni wa hilagu bay luaygi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna agudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
1: Aba haria gulun,
13: wagia. Meresi biru gidiwa ni aba gara dabuagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gaduga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta bu. Hibiri afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaro nyudugu, aba te larinya gu pabulu hon.
12: Lige larinya gubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, Bariega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumo uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumo ibidye bai hun ka lalila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halalila bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu
1: dalalaria gobe pablo yitara aba hodi gua hurio adimurehe na hamagua loago kate ile reide te pabulo bia irumu dayare te ti damuna to laha ya habon resibe lumuti ya sunha yidu bay arihe apuriti hati loago larue habungi lo lufurago arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalun.
14: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
12: Anaha ao, Pablo, naburan yo gara da to hon, hugu ya lani gubongyo, ha aga nauban ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu ao. Anua dira lumuti na bongyo lun, lani batina lan apostolo. Aba launa hanina, luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bongyo uganu le luma ge binaru, hadan ge profeta go luma tidalereno. Nyun biti asalbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luago luenri netengiruni nubungyo te lidagi Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buseti na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi, lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugu luma bungyu. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragun niña sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tao keisi bidia gwa tao, luegien lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru niña sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama bany huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha ragwagu da ninya bungu yu grigia ligibugin. La uhafinye ru luma gie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungu.
15: Laricha guwabai, laula finye ru labaga liguba.
12: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungu yu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungu yu, la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lago bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihi be lago bungyu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digu be. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo, lago bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le weiri gubay, le mowe da dibay, hahu duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe da ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru haregu tinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lago ijeni. lau hahu duragun lumburi kate le la digubai. Lubara ge hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua. Lega dunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adagwa tia kate burihama burinya hale digu lubara ge hamuga hagamari dun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa. Adagwa tia wuginya kate buri nibusi garidunati hamagwa abati hasufuri runi la faye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse runhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lausun lubuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, yere habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungyu buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la howe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
5: Romanos capítulo 2
12: Buguyati numada gadurun tibu dan le bichugun liduru amu. Me bere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia di agunya bungu subudi wa muti lagu laula inarni lagu sera gada bungu dale la sie di runinya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribati ile ani ligia meme ginya ba diga bay harita goti busa lagu besefuru bala lui lagu sera gada bungu. Odi me bere sentibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu larei ni bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawon da gida lafayeha bifigon. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kalaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha di honha alu ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigi ha magamba di banya lu bungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricha la baitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin le vuriba bai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubani le buidubai lichuguba bungi uweiriguni inebesei lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamaba in huriyu lugundu aba lala negunye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugaliluridu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue luridu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani liluridu Moisesi lau meba luridu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu haibidi habubanya lulurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyu laurugu lariyangu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu buruwa yuti da hanigi. Ani lariyangu bay harita gu hon ahenga durun habay lumu madurun hama. Weyume lagusera gudani bungyu sun kate aramu daguati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lun basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati le lurudu Moisesi bun lun banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubaiti arufu daha bubai hon amu. kage wago marufu da habubai buni wagwa anya puri cha bubai lwagu lunti la miweru hon la kage wago biweruha anya ga bubai lwagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige anyere guha bai guari wa bun kamege biweruha itirisi haliglisi panta tibulao liluru no bungiu gama lumun ruti bu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani tinaron lerenu bungiu dan le tarinya gubai
15: Kita kiyati ya dimere habe ha mambo ya huri uri balogu kwingi.
12: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli ya lurudu gama lumu ahim baha la chagua kai gubai rigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungi ulau, mama amu grigia.
5: Romanos, capítulo
12: 3. Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungyu.
15: Wapaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu be bafrutun dame le babosera wadudun.
12: Aba ya algedahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya waguwa wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wa lebuidu bai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu daha bai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamuga hasia diruni ba. Idali nyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungi.
15: Uotuniyanga grigia ishagwati. Ni ibini abal, watni aba ahuti lugufurandala, watni aba aluhati bungyu, duri kwa nyasungu bai, nyidu nyalito feriti, watni aba adugiti le puitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakuleriku ke aba umueho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Frasa si hibudi liu hodi afala. Gringo lumaigali kuulida bai hemeri. Ani bidia ti ima lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
12: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luaigin irigi ladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagu duniwa. Ani gayarati warihi ni lida li lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyo ligibuge bungyu. Ani aba la ladigini bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. gamalumu lau larini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wa figon, anilida ge wa finiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungyu, la rufu du ni won ida linya la la richara guagu du niwa, lau ferudun na lani wa figon, la diga gagu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nagi huri bungi, mafu nagi habungi teginye ha mama bany huri, habungi teginye, lugundu abargini bungi, le arichara guagu de balinya ha finyabany. Mebere sengaligia ahen recibi habalin seini, tuago hostarun lumo merecibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyani, luago Kristu, lungu warufu dini luago, mebegi la luru dugueto, uwa, lubaragia lida, warufu dini luago, buidu meme la luru du ligia.
2: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gedaladi wa lubai bungyo la wa finyano luago, recibi hadiwa darangilo luma bungyo, lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo, la wa finyano. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, harufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagua banyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oveni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.

0: Romanos, capítulo 7.
1: Ni duhanyo, hukuya le subude bubay lulurudu, subudi kumaa li luagu, dangri gunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuli to marie itu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti ya gana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye, laguma diha li luru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bailida ge oweni, lu gayara baila, eseri bidun lum bungyu sun suri nagubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lun lagagu du niluriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la lurudu, mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lana figo le nida bayi, sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumu kinyayebe lubafu figo. Anihe meha aba dan na bagari du sin lurudu gama lumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni le vuribabe. Aba lanigun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidangbay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigon afaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figou. Uwati gumfaranda nani kala susere bay nu, madigu numuti kate buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay, mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubay tu yawa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lana figo le nidabay, ligia digu bali. Subudi numuti lagu, uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na diga ni le buidu bay, sinyanu muti ya diga. Ma diga numuti kata buiti le na buseru bay na diga. Na sigida diga adiga iwuribati le ma buseru nubay na diga. Ainti le lubay ma buseru nubay na diga ligi na diga, lida linari kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi ya diga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busena na diga ni le buidu bay, uriba tiriginye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyo nu. Gama lumu, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyo gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenkini ya lu bungyo, gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe, seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
0: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni lelubai narinya gunigueto, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meyeha atina, aniega tumuti nanigi nu to uwa raguabon luma sifiri sandu luago inarini la. Wairi te niru, ani sunwa da imihe la gari te tida nanigi. Busengu baiti na hamuga lunginye labuge na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahani. Rede timeha bongyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bongyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia nariña guñol lago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniña gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lita gyer giba Isaku ga diga wagun bama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ygrige. Lugundu aniha frama se le liche kubay bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame na chulige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madudu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bai amulen ile ibu ganyo.
1: Uwara guati ginye lida, luma le arinye wagubi tida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutunu.
1: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
2: Gudeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiame ihirgu lau leunt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudeme habubungi won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tida larenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanige le unti labuseera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun le adegu balin.
2: Kame badiga na itara?
1: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bae numutunia. Narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Narinya gubahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
2: Mama nani kuhuwe. Nyimba lariye wagua hon. Lirahi bunyu le wimabai.
1: Ainti hawagu Israel na. Hameme huriyu lariye har Isaias.
2: Lausu gibe hama laduka wagua Israeli ke isagu larubeya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubai bunyu lararu. Ligibu usungu bo lau lufuresi.
1: Kaisi meha lariye gumeme Isaias.
2: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itarawanya hamuga kaisi kuburu gusodoma luma gomora.
1: Kabati walinye galuagu hala mama bayi huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinye lulagu Kristu. Ahayati Israelina, haafa gubanya lun heresi biruniwa, kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagu luagurugu hafinye. Hadigirigu laukate le, guanarugu, hadigubai. Lige hachugera gumbai luagu duble, hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
2: Rutina aba duble hachugera guagle sion. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinye rutuluagu masate hade.
0: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wago inayuma na gualu bungyu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniyega tina luago hafulesei, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungyu, gama lumo mama kei lubudubu. Ibidia tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungyu girigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habagari kapa luagu.
1: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinya larinya hare.
2: Maria kapa tita panigi, kapa amudia reselu, kasi kubere kubarebe kitinye la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
2: Kaba aradira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi kubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumur guluma tida banigi.
1: Dimure le ligia ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buarinya ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebei, afinye bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati, lau bagufe serun lau biyuma basal bara. Tariha en lerero bungi yu?
2: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba in huriyu, wabure me Jesu Kristu ligia habure mebei sungubei, ani fulesa ilumutia sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
2: Sunha aguaru tiliri wagureme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiuganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya waguntida lerenu bungi.
2: Malu buidu hachilere ha anunga bali ugano buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
2: Wabureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyu.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina. Gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani. Na kenga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dari matina ha malwa ha balin. Arufu da wako na nungwa hon ha malwa ha balin mawa.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nungha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
0: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha tihon, magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawagu Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
2: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu hamui buri ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kui. Ani busia tiyaje hafa huna hilabule.
1: Aba larinya gubungi ulu.
2: Anu dera dana set mil ukri anu barua. Hamahu drogu dia lidi dia lewa hundu leba.
1: Itra meme gini lidam buriwe yule. Rede hanya ati rihadan ge huri yuha anu dira lanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau luboi lareni bungyu lanu dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, dereg da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le manihiti hum, adiga li gule magabas. Itra niyati chiniru mutale.
1: Arinya gati Davidi.
2: Daraba golamu wa hatine lulu sada. Lung haku wa hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sefuku wa lalamu wa dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa sunsui nagubai. Mama linya. Lubaragin lira. Lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu. Hayabi hama bai huri yulun habihu bai la asal baruni lun hamei digi duninya israelina. Ahin tisaribi lubai duru le hadigu bai huri yu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira gu hong hama bai huri yu buiti ma bai lubai tile lun bai lanugu ni hasal barun sun huri yu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun. Huguya le ma bai huri yu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huri yu. Wairi tilinsi ya nuadigi marinu. Buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugiye hasal banu. Ayin ladiga lubay la maharu bungi hon huriyu. Hayabi hama bain huriyu lun harandaru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayin direge watubay furume tufayin to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Direge watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginebu tiabi feintuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidibuwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama lahuguya, agda habali ilagile lwagu ilagile la agda habalu hafu gaharinya guba
3: aha gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichu gu levenye guwame lwagu olivu
1: hinaru lwagu gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguja ti gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubayi ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubayi ti luenri lareini bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahin madigu huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu le meha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da laa rula bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi biruni hamaa bain huri yu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
2: Yedi ba asalba rukuli siyoni, aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lela nagida rune hafiku.
1: Lwagu gano le lwagu tia salbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi lagani ubungyu lwagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lumbungyu gama lumu gweto, lau hamaha iru huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichulao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu, kage arufu da habay lung, kage grigi ya ruha libay somu kate lu bungyu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi, uatini yaba. Luma ge bungyu liabi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lung wa ginye ladigay. Uairigu ni lu bungyu lung sun da, itarala.
0: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, luhetere gera gunhungua sun suina gubay lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyo hun, le buidu bay le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungyo nun, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidangi arita guti luo ua weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungyu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye lung ti wadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau ribani hun falahume le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwadigi mari wabude me, seribi huma itaw sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao imenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie I huma etengire ibungyo sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangu wa huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaya ira huma uribani luagu uribani lung ni aba, afa gua huma lung hadigni le buidu bay hagibu gen sungu bay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungu bay. Niduga nyuhisi ati nyanu, magu yugu da humai uribani igira humai lu bungyu la afaya gita luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafaya da gitu na girige logo hariba linya burime.
1: Arinya gati ginye bungyu.
2: Ahi lama habai baga dunu ruba igi ni hon. Ahi maga gu habai ruba duna hon. Itara loba badugu lu laika agunia busibani.
1: Migira guagu da ba bungwa lung laganya iru nibu uribani. Lubaragin lira ganye be vulibani lao buiri.
0: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigi lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubay, anahon ha adigubali le vuribabay. Puseti bu babagari dun manufode ga loy lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. kile seri bidunya lan lu bungyu lun la fayira gudni le adig bay vuribati lwagu liduru lige lunti lubai uara guawa ma luma le luru dun wageira mama rigu lun mabir hala sufiruni wawagu lunti itara la lun haruma nyula waritagu lige agine lebu bay hafaye hasen sulukumadi lugundu heseri bidunya luru dugu lubungyu ani lukate ile hetenira ruhu mai mele hani kara grigi hon faye hume ile lagubra habai gumadi lagu hafulasu luma amu burikate libe inalira faye hume ile lunti hafaye ni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lwe hageira gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu maduwa ira huma ni kata nika un hisi ya gwarigu huma humagwa le hinsin abuti lu grige liladi adigalali sun le lubai bai le lurdu bungyu tani har le reru bungyu
2: magamari taba grige mari kya mafara hafa miwe hafa maria gaba ye le lugu niya ba mo madala me ge grige bu
1: gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubai
2: hisse la grige bila de kum kesi hisse ya gwa bungu
1: de lehinsia bubai madigun tiburi bati luni aba aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa mali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda dan hali lun wa gagu dun lida ge idabagu lugundu yarafati mali aura lun lagiri budun wa salbara gile upowagu sigur lauda meha le wafinye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaruni arie buhali yarafai lula rugadun lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digu bai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadagra gu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gagani gu luma gimugo. Lubara gie lira, ruhu mai kristu guanargu hubara gine lida sun kate. Masaminera huma lu hichu gu gunda ni lun luriba hayumaha.
0: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafine, maigi tinya ui. Le egi ti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin frume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi u lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungiu. Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gini etengi ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun lafine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abay la bagari dun lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge kei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago haku droguba la sun grike nilipu ye, ani gufe setei me sun ye nilipungyo.
1: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogua luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarage lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, lun lavie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vije la aba kate, vije tilum. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, Mose nu hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri di nuova grigia le uegni e bailonwe Cristo, la diga di guboigi itaga kate. Michiga humalu boiti luga o latimere hon uriba luago kate buiti le gayara bei hadigni keisi afinati a luago Cristo. La diga mama kate luago ti le egibei o atubei la rueha bungio. Luago ti ricciaguo darangile luma ugundani le licciugo bei siferi sando uom. Le serebido ti no Cristo lida i gabri le gunda ti bungio lao ani inebe ti gine hon grigia. Itera meme wanya luboiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre con wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bei luadigi maribungi lida libagari aba grigia laukate le beigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungi. Le vuriba bei lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati amuga lu megi ba uvi matu divei. Madigu ni kata le achugera guagu de tibiduhe. O labri gudunni la lidon figo. O la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lunti buagu guana regla, ligibu ge bungiu. Flese wa tigrigia le masandi ragu bai lungu wa lau duru, luagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
0: Romanos capítulo 15.
1: Wagia le here belida wafinye, Lunti gagura su ama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun luago le buidu bai hon. Mama regu luago wichu gun ugunda ni woni wagua. Karaba wadangye lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira suserati le abiru hou bai tida lerenu bungyu lun.
2: Nugusu. Abre hati napa ha ha anaku kali buat wagu.
1: Sun learian wagu beti dalereno bungyu, luma ge binario, lun larufu dahon won la buri hawa. Buri wati meha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi dago lidange. Gayara lamu ga vemeni gi dun tima luagu bungyu. Bungyu le ichu gu bai gurasu luma digi dago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipiruni wa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Wairi guni lubungyu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
2: Legia nichigo lubai wairi guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu wairi.
1: Tania regia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
1: Tania reginye.
2: Su necha lego su fulasu alawa hahumai bori uli.
1: Lania reginye isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepi pa apa lapiku wabu hese, le lube ilu lakuma dirunia necha ya mugu, ani emeni kibalu haba.
1: Bungyu, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago, lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buing hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma dimure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu titagara dato luagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana guaha mamba in huriyu. E seribidun ile nadigu bai, napulichia ni uganu luma gienti bungyu luagu wasalba ragule, luna nagubanya la ha mamba in huriyu lun bungyu. Lunde resibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala alisifiri sandu. Itera linya lubaiti, au keisi aba afinye tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hamao bai huriyu lumu, Lawi Gabri le hosta gudanali la pulicion uganu lagu tia salbaruni lidange Cristo lumagi Jerusalengi dari lobuagun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na puliciani uganu lagu tia salbaragile lenye lumuti magan bugili la liri Cristo. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Cristo lida fulasu lenye lumuti chiligo lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania gune lereru bungio.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamu kwa luago, ufura na hajie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Cristo lida amu fulasu, sinyagi liluwe nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwetoti kei gumula li la nuadigi me luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lung, Wagunda Aragon Wamagua Murusunro, Agura Batina Lung, Hidera Gubadna La, Lagun Nueyesu. Ahin Gueto, Nebuga Jerusalem, Barina Catehon, Waduhanyu, Luegen Jesu Cristo Nye. Lugundu Waduhan Ha Macedonia Banya Hamaha Akaya Banya, Harita Guanya Hondarun Sensu, Hadangua, Luhona Hanihon Iduhanyu, Gudemetia Ha Jerusalem Banya, Harita Guanya Lagu Buidula Lung Hadigni Catele, Ani Richatina, Lugundu Due Hamutina Hong. Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon haba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Cristo. Niduhanyu Ajumura wat na hon luago hinsi habu lung wabure me Jesu Cristo, lumo luago hinsi anile lichu kubai sifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyu nuago, amuri ahuma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo, lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo, lung ligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu, Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuku bai darangilu. Itarala.
0: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, nasubudira gudunyum febe, waduhe luegni Cristo to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afiyami. Iderago humon me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago heat ideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lung akila ni duhanyu lida neseribidun lung Jesu Cristo. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalberuni ni bagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondera gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu le furumie biafinye nutilago Cristo uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Cristo apostolugu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Cristo nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigo Cristo. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigi mari luago Jesu Cristo, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Cristo sarago weyasu. Mabuiga ninya gini hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lu nupaisanu erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Cristo. Mabuiga ninya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Cristo. Mabuiga ninya gine tun luguchu to gine itara harubun kei aba uguchurunu. Mabuiga ninya hon Asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabuiga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lungo limpasi, luma honsun wa duhanyo luegi en Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri waburiame, mabu igahanya sun tilana liligli sin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihin niña katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabune me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu ga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabune me. Mabu ga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu ga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, lega yarabe ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu daha ni lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alaransia bungyu laguti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lung sun da, subudi gdawali luagu wasalbara gulle hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lung bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lung lidangi Jesu Kristu lung sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
1: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lungaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lung sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabure meginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lung uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lung lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lung huwara dun, lung uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwaina regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe inege hidange ariengu tinya au lanigu Pablo au, hibri ariengu au lanigu Apollos au, hibri ariengu au lanigu Cephas au, hibri ariengu au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guati na funage luago guruwa, luago hufulese, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege kurisipu luma gayu. itara uwati ni aba lun lariegu lagu lida la niri labadiseira lun nani gula. Narita gunyengu eto lagu badisek da nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita gun tina ahin badisek da nubai amu. Mauna ha lumbut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won wagiele lumba ya wasalba no lubafu bungi. Lariya hane tida lerenu bungi.
5: Nagini chukubwa ilijuu hawa chukubwa ya hawa. Nagiku kwa kafuwa ya kifrendi ya luni katana.
1: Kati un hula le chubai au, ole arufa dahabai liludu Moisesi, ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda lichu lau bungi, migi nun lumuti nye grigri ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau, lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye rulagu ugandu buitele, wapuriti ya bai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri ya atinya huriyu milagru, alu wa hagie hama wa inkuriyu lichu au, ahi wagia wapuriti ya lagu kristu, le adara wagubai lau guruwa, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hama wa inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griegu, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyo. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyo hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyo ha ibidi ya wabanya au segun ubo. Lulichu gung busigan hong ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segong ubo, lulichu gung busigan hong ha kabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segong ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bongyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefuna gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniya guni lerenu bungyu.
5: Le businya tilanangu lungu, padiku wala lungu walogu le latigu bi Kristu.
0: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hahun lagu linare bungyo adiga numuti mayusuno ga dimule inyo guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napuriti ya lagu amu kate loidige lagu Jesu Kristu le adara wagubi lagu guruwa. Aba narufu da gun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufu dai. Da meha le nadimule habai hun aba napuriti ya nilerenu bungyo hun malu hati na naganyi runu laguburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei igu meme lumagie lubaragin ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilerenu bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limepelu gili titu nga niki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onha hisi ya boku nyalu.
1: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu diru nikala tida abila nigi aba grigia, loidige sifiri lelida abai grigia ligia, itara linya ginye. lani rigunye bongyu sifiri asubu dire isun kate ile lida mbi bongyu. Wagi ya finye tinya, mama haba sifiri le lani na ubo uberesi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bongyu lige uberesi birubai. Lungun faranda amani le rula le bai bongyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bongyu lauburi dimure le darufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bongyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bongyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamani wele sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu tahalo bungi.
1: Gama lumo wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristo wada.
0: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya servidu tinya lun Kristo, ha ichuguba nya lun harufu tahani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba, wadagimanu, lunti la digni buidu lun la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu li yubudi ni luagu. Ahen luweginye naubadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigni neseribidu lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubowaguna, ni awa narigi, sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidu lun, o ahen inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lu madunu badi na lan, la diga bungu ya gusera gudu balina. Ma gusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lu lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gu kada anigi, aba meti lichu guni bungu uweiri guni le la dina mai kada aba lu. Nibirigu, nadimune habai hun luagu burikata ili, lu meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi uruwa igu dugu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debilitiwa huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamo. Magrabu, luma madaira guni. Uribati hoseru ni wa grigi, mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guni wa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama na buru hanyi le hun lung hanegu pusiganu. Na buru hanyi hun lung narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luga yaraba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lung lidera gunu. Niro hinsi ya tinu, legun fuliwa iluma bungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi ya finyati luagu Kristu. Lung haje ikani, le meme luwujeri igambiri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya halita kwa tinya lulago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aniagusera gdana lilea digbali figole, kamahamuga nyenya dina huma. Gueto, lelumbe hadigni, luhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame lelagiri budun wabudeme Jesu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu leha digbai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bei keifen gagana tu binadu lebin. Aniega tina meha hun tida to aba nigarda, lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubei hawai sun liranhun yubou le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubua guginya. Le nabusa iruba inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou. Sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hun luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le. Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati lun hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigu. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, niha gamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya honguariwa, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni iga aduatinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni, sun ha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyabe hebeluru lidon larue ha bungyu sielu, anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu ni le nabusa erun, inare ni lira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata.

0: lungi egini uragirgu gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu bai katele ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani ladugun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu itara kei lasara gudini bungi u kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu ibide zisan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugu waba horu madugun nubai Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
1: Ayabu iba biangu bihilu itara hama kei aba lugugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani Hadugi ya figo luagu hagubu guanarigu Ibidi ya tifunagi ya hun luagu luba la sifiri sandu wagubu Lelichu gubai bungi won lun lagano wada Mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai Aganya ha lumuti wa bungi seru lun lani guwama Ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungi lao wagubu
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwada lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfli nuguri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigo ngoda linyalung mafia. Mama na rinyangu ya lwagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia hongua. Lung magamari du hama kei au. Gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rigubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O taranda run la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aban le afinye tulau kristu. Anigunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aban wuri tu afinye tulagu kristu. Anigunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai. Baruwa ti kei sandu luegi tobadna lumari to afinye bo luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kei sandu luegi lobadna tumari le afinye bo luagu kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gwe to sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luagu kristu. Lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lun ti labagari dulkada aba kei lichu ni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gulan. Itara linya na linya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulun aba grigia le resibi lalbe isaini. Tuagu loustanu lun tele rederu itara. Ahin gini aguwara lun aba le merece bin lagle seine to agu lostanu rey de lagine itara me bere se wati ahe en recibi lubal in seine to agu lostanu lumo merece bin lani le busen abe lu lagun flironi wa logoma din bungio cada grigia lun til redeno lida i gabri le meha gama balin dale lagun rubai bungio lun lani gula ahe meha i damuni bubai dan le lagun rubai bungio bun madiheri ba lagu lira ahe rig linyati gayara lubai Bafri do lida ge idamu niba adiga bay le meha idamu niba ilun labure meja ubogo dan le lagun rubai lun la finyeru lagu Kristu gidali lue lubafu figo lun le seribi don lua bure me Jesu Kristu itera me meginye le meha mao be idamu ni lun aba grigi ubogo dan le lagun rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me agani haladun bungyu lagu onwebu ebegi Migira huma lun hanegnu bugirnya lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gine bungyu lidame me igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau girigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun lafinye runi wa nuagu. Lago lareini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nun. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lao sun lira. Nyeinbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale nabuse rubai nariyago. Murusun gali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, Lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyu ta tungu wa lu bungyu dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Ani nyahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadigun le wagu bai haritagua lagu buitu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idun luma. Mama figou lira. Aya nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumuti la lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubai ti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari. Sun wima agirila. Aya owe tumari. Gayala ti tamari idun luma le tabuse irun. Afinye ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinye ti na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihin la subudirun, ibidinye gili reglinya lun keisi lubudu. Ahe lehisi abubay lubungyo, subudi lumuti bungyo, grigia ligia keisi lanigo. Lagu ti lubay ti legi egi nile, adagara wa gudu ti hong guariwa, inaro ni lagu ni kata hama guariwa, ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyo. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abule megu, sielu hama yebe o ubowago yebe, ki anyahin lubay sarago bungyugu hama sarago abule megu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai, ligia digibali sunkate, ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabuleme le Jesu Kristu, le ida giebe la digiwa sunkate, ibini wagia guanarigu. Gamalumon masutinya subdiruti inarini, anyahin ha meha hechubanya, ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya, Lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luagu mama la kate lewegibay gajara agudubali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagiyame luegin maigin wama. Kamalumu luntirig linya gonigi huma luay hachugira guagudu ninya hadeblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei. Landegu bagurasu buago lunginye legini lidage egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara, Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabere guda niduhe lidon figo, ladiga kate le negibay, buiti mati lu meigin digia na uvi loe na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tinadigu nile nabuseru? Maricha tinafunagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabuleme Jesusu, ani huguya guanarigu limbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon, lun waigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Lau wadigi maridu luagu hufulesei? Marichati wafunagi elu wa maridu tu maaba uri tu afinya tu lau Kristu? Lunginye wanugu nuwama gwa lau oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu? Hama ginye halamule nuwabuleme? Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave maricha lu veresi biruni lebu ina wabagari humagi? Kagi suda rafairu balini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai? Lumaygi bay la tidangi, kage uni giru bay mudun lum matu bay la lidangi miligi le la miligi habay. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubayri harita gu grigia. Lugundu aria ga lumuti ginya lurudu, laria haretida le liburu na lurudu.
1: Michi ka huma akusari logu li yumu kulu baga sotane muwatu maritu lida lefere honu alila nadi.
0: Mama laria gunya bungyu lira hawaguru gu baga su. Larinya gunye gunye keisi aba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habalin lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira. Humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya lanya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime numuti nove lubarege na digni. Mama kate lunti na pantaha, lun na pulicha ni ugano lagu tia salbaru ni hun, lugundu mosu na digni, fugiabu au ahi ma pulicha na ugano le. La diga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga, gamalumu ahi na diga lau sun magundani, na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichugubay bungi yonu. Kati na fai ruahabay, lugayara la na pulicha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi ya purichihati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wa hadamu me sungube, luna ganyi run sarago grigi ya lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi run ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine baya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, Luna ganyiru ninya ha mama banya labu gen liluru Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia. Lausun, labu gen yadina la liluru dun bungi, kei labu gen yadina lubai liluru dun Kristu. Dan le hama na ha, lougwa banya finye, aba nadigin kei hagia, luga jara la na ganyiru ninya. Rugwa tina nungwa kei si kada hawujeri, grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie gwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lun gafaran badina lan lida. Subudi humutu lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadigni luhaganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbay lichuguni bungi yunu sielu. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habay garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luay lubaygie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lidagi aba meme egini le lichugubay bungi yuhon siyalugi. Guratinya ginya lidagi aba meme duna, ladiga lidagi aba meme dubu hata. Le uwarei nabay hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agay lugunda bungi yu. Aba lamagu danaru bungi yu hama. Ligia ti howe gubay lida fulaso magayda wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yuma hawa ma burikate uribati. Kaimeha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwariwa kaimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha gwa maricha ragoni.
0: Mo lumuti wa horuha kaimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gwa wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mo lumuti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kai siarufoda hani won. Wagie lemiwa bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu. Gouni gila, abiru hadigil nyein. Masufri rungi duniaba auchaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihin auchaba guni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi auchaba guni, larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubayti, niduhen hisi yatinyanu, anura ahuma luay lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Keisi hon grigia gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubay le nariangu bay hun lumo ma buidu la. dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara waguduba ikon sigulau amu uwi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi, hon gwariwa, hon mafia no hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei? Inare nile arinyo wagubai, gayara tinadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubudu lala nugun. Kayara ti na digni le na buserun, gamalumu, omasun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti walohani le buidube wongwa, lunti walohani le buidube hon amu. Hohuma lina gesun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag dahanga hoguya, nye lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
1: Lugundo lani wabure memua lausun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Hohume le chukuti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gie wogo hatimure hanuogo loige neji ni le wogo inichu ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadigo mfurume gwaru ikate adiga huma isungu bai luhichu gu uweri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni hon huriyu ni hon hamama bai huriyu ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la dauragun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimureha bungyu liumru guginye wuguri legi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le weiri gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madora gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madora gun aba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bongyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bongyu wuri lun wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wugari. Kei sinari ni la luago lidange la wugari tadigwa wuri, itara linya ginye inari ni la luago wuri la ichugubalini wugari ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini Gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu i Gabri luai lira. Na burga ya hon gweto luago aba kate le sinyabe inarinya gu luago buidu la adigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hon lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida. Ania finyati na luago anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba i Gabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabudame aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba larinyagu.
1: Oho, nugu gule, lene terenge lupuyi luagu kufule se, adiko memi humoi kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
1: Kopu le taudivayin to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Saagu me hatu ni, adegu me lumarita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, saagu me heigin fain, gurahu guya me divayin to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tu fain tu guya, guralo divayin to lani wabule me Jesu Kristu, Maduna Muga, la dugunya figo lao lichugu minebesein lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwara hama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li Gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu luago dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, luago uwa la gayara ti lariagu.
4: Iñera wagua Jesus.
0: ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha ani uati ginye lunti lariago.
4: Jesus uabure mebai.
0: Ai mama lubai lau lubafu sifiri sandu lajanho. Gibeti luwiyeri gu ubafu gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwiyeri ligabri eseri biduni gama lumu abameme abureme. Lidaginye saragu luwiyeri wayusure ubafu birile rua libai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dawati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahin lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagadu ni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba liginye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama liginye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
4: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige rugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungyu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lung ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lua nihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tidali liglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagi adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lung areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lung, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma, Hocha huma aginya lun lichu gumbungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Le timalana la dimure ha bungyu hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu la dimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gum farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gubay lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu ugin bay la dimure ha bungyu. Adimure hati lau hererun. Ha gambu balin, lun lawanse ragudininya lida kate lani na bungyu. Lun lichugun dugu dago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun gore gunyen le seribida. Ahinti le iyum lugunye be la dimure ha bungyu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu iyum lugunye. Lugundo buiti mati lira, segur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubai rigarinha wagua kala lila vai dimure ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligia lubaiti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubai rigu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyetu bongyu, o arufudahani la. Rua mei, hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guayna tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubu diruni kala hafarube. Ahen miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uabai ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu kala waniya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamuri ni gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andakamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu guay lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis, lu gayara la hafurende irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
1: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu lugugi terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya guena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru uginye grigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu halila hau, gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebelur aba le mafinyanti. La dari ra gubalungwa lau gafikon la dame le la gambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai kanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi. Aninya galegiye me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hum. O adimuri hani lida adimuri terencha. O lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi. Lida kate le lwagu tibungi. Dan le la dimuri hon lida adimuri terencha. Bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihin la aban lung lafuna agwa guduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungu le anie wagubai lumu mama la luma ginyati. Ainha subudira gida bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri ha bai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu uginya bai ladimuri ha bungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri ha bungu lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri han urinya lida hadamuri afinyatian lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimoreha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lugayara la ladimure ha bungi yu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurichi anali behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be napurchi ahun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Heisi tarinya gunilerenu bungyu, luago lunti lala su seredun. Larigye meha longwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gunilereru bungyu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sang afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, viwa ginye chilulumo danle, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara niya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida tibungyu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au na dagi membe bungi le numa bai lau larein ligia na dagi membe ni dagi membe setina ka lantima na dagi me hanya banya agila o aula aniha uganu le wa pulichi bai lagu lasaru kristo li dagi oveni ananiha ginya le uagu bai havinya kesi wa pulichi ha lagu sarala hesu kristo li dagi oveni Ida linyati ya nyaha hilubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai kristu lidage oweni, malati ugano le wapulichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu kristu. Ahi lu ntiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay, sarati kristu lidage oweni, lige furumiye ti bay asaru ti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilany. Itarake hovegu sungu bay, ladiga lidage la adan hayabi, itaraluba ginye gabagaliya, hama sungu bay larigeme oweni, ladiga lanigu hama kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti kristu. Larigine damele lagiribudu kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu kristu. Dan letarien gulere lubungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu kristu. Aba melerederu kristu leliro bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun kristu. Lubungi urugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kagi wagu habadi seira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yerafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le Na sandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inairo ni rubai luagu uo bai la ibagari larigye oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedego huma. Aniye waguwati.
1: Feri dikita hamuti agubwe umada gulubuidu ndabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidia tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
4: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwujeribe. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani inginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, heisi gubeirig imihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende cieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni veyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarig waruguma amu yegoinarig haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaro hilanya. Amu boi hagubu labu nua aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labu nua aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nua aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagarida ya gutasielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefrile tibuduri, aba meha uduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai laumua. Ubowaguna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyu. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubowagu na lidon laruha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, ilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, gowe dadibai lidun le mowe dadibai, aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihiri lubafu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganye ni, agaige libira gulu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei narigu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligwa rigna arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseribidun lun Jesu Kristu ja. lausun añahin la saragu misiñeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha humalu gunda la haganagua, lugundu luadigi mariña luagua bureme Jesucristo keisiao. Manega humay kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera guayme lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri wadu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hayabi uara.

0: ويس ماسيدونيو دان هموغا تيلي ناجيري بودون ابا يهموغا ناتشيلا غون اريهم ايتراني هموغا غيارا لا ايترا غونينا لون ناسيكيروني نويس هوديون مدغن نموتي ايترا لو فناغي لو فوداغون ودغي كاتي مسامي نرون نموتي فناسا كي لبود بودان لي ميها نانيا غوباي هون لواغو ندغبي لا كاتي لي حريتا واتون سا لواغو ايترا نينيا لا كي ليراهن يوبو ha aninha gubanya abacate ani magun flirutin lau herero, gefenti bungi ulago marinha guama abacate fun lau biasamina, aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo lelira u bungi, le meme wapuriti abai hun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua, larinha gubai, sun wada ladiga ni le larinha gubai, lina Cristo lagun flira sun le frama se lubai bungi hon lanigo, lige lebu bai warinha gu itara la, dan la le walabahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Cristo. Bungiu edugu bei lun deregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliva lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida wanigi, hei si achoiru ni luagu veresi birubai la sun le larancia bei waba. Ahinti midi gidna lubai Corinto arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menun. Gefenti bungi lago lira, ahi mama lubai linya, aranseti na lun, naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniagu hun, ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga na chiliru mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagundara guagudun nina. Ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le naburiha baru garada tuguya hun. Weli temeha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri lun maweiri la na wiri da guagudani hun. Buidiri guti ebechu ni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu lun napuricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lirasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lun la subdira gduni uganu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungi. Lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wanya gunikata ile genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun o gasu wamuri aha gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun girege asubu diragidei kata wala. Furangu ti lari hiniwa lagu ita rahinya la keisi aba gara da to laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyu aba isifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige isifiri watagi manurigia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa lagu bungyu lidangi wabure mehesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sule wayara abaya diga. Lumage bungyu liabi. Lememe ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule leyarichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibunye uweirigun le kwetotibai. Ainti weirigun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigun timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladiga nihin la emenigini le wawagu ligewa puritihabai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumo uwati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lu gumfaranda hama. Ainti danle le recibi uni aba grigia Kristu, aba tagida un belu tuguya luai. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani hen esefur uni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueiri gubungi itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guaina wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungi wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme laulani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahi inaruni, tugia wagara da bo lani narufu dahani hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lwagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichugubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. gamalumo lidanye wagubu irisini ligia le itarabai kei aba saudiru lautimua. Lun ladihini wa luagu lumagen la bungi liabionwebu ubafu le wa wagubai. Itara lausun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wa wei. Anihen da, weri lawa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye ladihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awahan la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Itara lian lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David ita lerenu bungi.
2: Afinyati, nijia natinu lehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusun murusun. Iseri dei nawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri uwei lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa linun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida lau ugubu le wawagubai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe gawagie, bungu ya ranse rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, ani rula alisifiri sandu won, keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme, ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu, gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga, Himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agubai lun wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungiu. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia. Subudi lali bungiu kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa. Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufule sen bungiu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lunle owe bai hawagu. sara ligia lida ge oweni. Luma ge lubaiti kwe ton lun lubaru wa gong, manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha kristu kei hanegu ni lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali kwe to. Le lubaiti lidan halibei aba luma kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmu nuligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, luna habanya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungyu guana rigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logo dina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei gafigunti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luwadi maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihani bungyu tina lererun.
2: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefuruni, aba nidere huni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen rigutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyu won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihen da ibihatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gama lumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu uluma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafi. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
2: Nakana ubu hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Au gu habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguja benera mnyu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisinya tinyanu, aniha buri forama sele la digi bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri ibiye wawariwa, dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe sele wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madigun gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunya le lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna wa sun le nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginya lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu gurasu won lau lachilunu titu. Ani mamarigu lau lachilunu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa, abahi dagua ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongi. Italalinya lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubongi, lun la yusur ni iru ni le wawagu bai, lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu dagwagu dalaun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lauti sun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde i devese lan insieni le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti, itige na segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bungyu.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guan tuguya luma le nebe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyat na luagu weiri la labuseron lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigun ilubungi luginye walufuduni luagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu Kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri titu, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insiani le timati, lugayara abai la harikini ugirinya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na ragihanya ginye gurasu lauhagambu lagu luweni hafagu luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyanu iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyuhuma, nyandu dugu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila saragu wafinya huagu. Ligia narita gumbai, namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu, oustara gedei idevesei le faramase hubai. Itara, aransenyu luba idevesei le, honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidagi, keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tarinha relerenu bungyu.
2: Edewe hati sarago hun putemetina, araida ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulese le hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiru ni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweirigu ni lun bungyu luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba me hafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu du bai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu danungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gie hagiye ichugubalin le nemege rubainu itara linya nafagu lung mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apanta hani le nuagu bai lobu wagu akaya kasa wagu nadimure haitara ladiga funasa hinsi nyenu subuditi luwenri hinsi nyenu lung bongi nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia ani mama kata iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Ligie ginyeti hafama rubai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lung nadimuri hahun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hatin na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun lungeseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lung narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lung wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Abraham hagia, au sun, eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lung nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyu lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyu dibu nwagu, urwa wayasu tabulu chunguguna ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweya suhad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri weya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, reide hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi ouni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lung hanegnina adoira. Gamalumu aba narairawagudun lida aba faninye lidagi aba lufune dere lubariyeru uburugu itaralinya nesefuru hahaburugu ginye naganinyu.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua, lau sun lira, nabagda guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi nanuguniwa lidon luruwa cielo, au le afinyabai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mamala lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luruwa cielo. Ibidi eti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu bungi rigunye asubu direi. Nyen sielu le meme girbi para isu arufu dati bungi ukata inun leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayera tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira gamalumun sinyati napanta hanuogua nadimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse na dimoni habuido nuogwa mama hamuga libidio niga au lira lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai gamalumu madigo nubai lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikimina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuna usielu dari hamuga lung gajara la na panta haluagu gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuago kamahamuga aba hiju charunyu nuago liabin kei aba luna gle mafia lun la sufrira gdenina uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu
3: anani buma lau nisi anikuiti witilira rumba watu niso asufriru ni witi mati lari hindu bafu nuago da le debilibana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huwia yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua, arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun, amuri hatina luma titu lun lidi bisidon auna hau aba iduhe luma yego lumutun funage titu ma aba lau wosenu wagia biangu bai ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lanigu Kristu sunle arinyaga wa mali bai niduhanyo hisinya tinyanu warinya gunya lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu. Nidi heritina lui dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initugunih huagu. Nidi heritina lui nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagago. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagu duninya hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagago. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiga nu hau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru aweyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lida bay wouchagun wongwa. Buseni rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bay la nouseru nun segun ubafu leliche gubay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubay lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
4: Ligara da Paulu, Honga Lasien, Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Kristu guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu, ha numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubau le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu lwaguti ya salvaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyela waguwala. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu lwaguti ya salvaruni hun luwele resibi kumaalibai reide ila labuge inyela waguni. Dan le naninyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibuge bungiu. Busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabusa irumbay mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo lwagu gano la lwagu tia salba urni le wagubay napulichiha mama la hadange grigia liabi mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Dereg datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege na gurahon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu lu napulijihani ugano lan na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba neredragun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungi luagu inaru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira apanidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu wagubon Judea, lida dan ligia. Agamba digutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagunihon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le naubabay, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusentinya yebe lunya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu lan ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufuda haninu. Lubaragen lira subu dirugu Hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu lagu tia salva ni hon ha maa banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugubanya kei weirigu timatinya lagu bungyu la flese y balina lun lichugni ubafu lenu. Aba hichugni jajabu won. Au luma beru nave. Keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Alelidi bei fe

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guía. Dale narihin boy, luago maibugu hama uara luma y narini le la rufu daha boy, ugano luago te salvaruni. Aba narinha go lo feduru, ligibuge sun adamurini. Buguya le hurillo, babima andunya kei ha mama bain hurillo, y daliñati babusa en rumba y bafoso niña ha mama bain hurillo, lunja bagare du kei huri. Aba nasigiru ariña gahon, huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikon tia kei ha mama bain hurillo, ha agura ho banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subodi wamuti luago uo baila ni aba arichara guti, luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gumbe la finyeru luago Jesucristo la richara gua. Ligia guiña lebu bay wa finyeru luago Jesucristo, lun gayana baila wa richara gun lida agia finya ni le. Mama lida agia wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay miyaba arichara guti luwago rugu la digani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luwago gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu. Wa mitarati, la diga ahana agini chagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunubay. Au luigin li lurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bongyo le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti na maharun lun lareini bongyo, lugundu lunha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
1: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hon, arufuda wa muti laniche gu longwe Kristu luago luguru wa hon, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu, odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto gusentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladige mbali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyeni banya la hadangi ha mama banya huriyo, arichara gutinya lau hafinya lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyo la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti ha finya banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinya lubai luago bongi. Ha hafinya lubanya luago hasalbaru bala lau hagunfuliruni lurudu, bulie iguatinya, labu genyanu linyara gumbungi. Lugundu taniha elereru bungi.
3: Inyara wagotinya sunha magufulirutinya lau lurudu sunsu ina gube.
1: Furangu ti lubai ti luago uwa la ni aba, arichara guti luago lagunfuliruni lurudu. Lugundu taniha elereru bungi.
3: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luago afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agufuliruti sun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nagni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
3: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
1: La suse redube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafi.

0: Inye, veresi biresi filisandu le frama selali bay bungi. Niduhanyo, nichi gaba kempu lukun li na gnieti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni katalau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama selun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungi aba daradu luma abramu, aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugu ni leluru dun lumu ises, lun lafuna wagudu ni hon grigi, legia daradu le meha, la digo bay bungi luma abramu sinyati la gulu luduniwa lau aba luru du le nyumbu bay gadir san darandi irumu larigi lun ligiru ni lani bungi frama se lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela agun fluru ni luma luru du moisesi le frama se lubay bungi mama li hamuga aba frama se ahinti le lichugu bay bungi lun abramu rulumuti lun la diga frama se la li la meha lun Kati un le serib da lurdu? Nimbi ti lurdu ligia larigin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe ilichu guwa frama se ligia. Rulmuti bungi le lurdu kon angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abarigunye la grigi ani abarigunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye ban lagu Jesu Christu faramase le lichugu bay bungi. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diru ni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi kristu lun wabihi ni irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinye luago kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau, Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le frama se lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniego. Isani nire giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamai lalagante dari la chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan abalona ani bungyo liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen le luru dun Moisesi. Liabi bai itara lun La saga runiwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biruniwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu. Abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni. Lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu. Garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi gili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungi, o kei subudi ladun la bungi, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwo kaisi damuni labu gyon lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efedu hamuti meha itaga veyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman le na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufri lunya igarigu lani na agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufri na darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen letira to mabo idamuni lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbai idamuni la. Ubu le sinai lige agarubai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago ba la ugundani buge le bigi bai agari dunibun. Lugundu gibe ti mabanya tirahin to mebere se wabu ngawo. Sigu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaregu agura houni eiba halumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye lasusere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiyo tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau suntiregu. Lugundu sinyeti gafara la tiro idamuni lida alaga aluma tiro to mama bo idamuni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu igira humali Kristu. Dise edun lue larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida añadi walubay aba luma Kristu Jesus. Malati veresi biru ni sei ni luago ugubu luma meresi biru wamani. Le busen wabay luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungwa rufutuni afinye ni le wawagubay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sunfu luwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu. Maribati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda tina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya niduhenyo agua ti bungyu hun lung libere badun la. Manega humayirigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubo ule. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse rubay yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luago aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, Luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gulan ani ni kata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay la rufu da howa le rerun bungyu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigiti bula lau bungyu, le labu na gubay girigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abnagwa aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abnagwa aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti, la bucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubai na burika hon kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinyagu bayluludu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nu ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibai, lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungi le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, lumagudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere danu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
4: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbu ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bai won. O arita guni lan le la samina rubai la diga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dando leburi sielu wei, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareni, ugano lea nigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama asewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwerigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu nisi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagu lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lung licu gun subudi inyu ginyati hun lung gun faranda humani lela subudi ra gudubai hun lung gin ha subudi uni tima bungyu buidu amuri atina luma bungyu lung largon gadag duni hisamina lung ha subudi uni kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu luma ida linya la luweiri gu luma lirisi alagan le licu gubai bungyu hon lani gu ha sandu banya Amuri atina ginya luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubaf le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere idan le lasara gudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegi en lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dando lida dan le keisi lidan le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu kristu, Rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi habai garabalirgu. Le nadagi meimbei hadan gi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha Hilanyo gidi wala ladega wafigo. Salbatun lubai ti luagu lareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladegu bali lira lun larufuduni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu. Lida medanle lubai liabi. Ladega luagu lareini bungyu wa salbara. Luagu wafinya luagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hamalanigo luma frama se le labugin ebay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbi iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama ha hibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Legena muri haba y huma, aule a deru by luegien luadig mari Cristo, lun hosera gunhungua ke lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama ke lagua runhun. Una bugu huma, hinsin habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide ha sifiri, lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarigla emenigini le idon bay haguarua, aba abureme, aba afinyeni, aba badise, abarig bungu haguchi sungubay, le hogin bay sungubay, nadagime ligia hau sungubay, ani anihe ligia hada sungubay. Kadaba wadage recibilali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulum. Ligia larima gubay tida lerenu bungu.
1: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba burili chugu bafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furum ya lidon fulasu burile una butimabe ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaroni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru linya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungu hada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Iliang ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu. Hau cakuma haje hani. Hisnya gua kuma huni bagua. Itera kei wisnya dulung Kristu. Aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gudini le buiti like men lu bungyu. Keilani kuhuma bungyu. Molu muti ni lu hadimori haluagu salufuri ni amu luhujeri iwije le ni igaduo. Mavie la hiyuma. Marie guhuguye me libidio niga au. Ni dimure imalati. Ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira. Jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu. Subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga. O ladigun la burikate iwijeti. O labagari dunlida igaduo. Le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi uhawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsi ya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibi ni ilun ladimu rekoni wa lagu buri kate ile hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun kate danle lafuna aguagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna aguagudu balin sun kate ligia larinya wagubai.
1: Aga kutuwa ba buku yele arungu bwe, saraba kata gilinani, aba me larungu kata kutun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chu tao, jusu kumei kidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gumfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, Lubara gelira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lung lanua dirunu lung bungiu. Lung la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edituma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba nagugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure iligia lagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungin inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigani kei siafinya tinya lun gagamba di huma hon hagubarigo. Lugundu ligie richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao. Wagumfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu. Lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. magani daga da humanya hisanigo agri hari ga humanya buido laugagamba di hama arufu dahin na hon ke labu seruni wabureme ubu erigo gagamba di huma hon hiyubu dirigo ya ubo wagulau inebese lau duari uadi gi marida buido lau suntaruma hanigi kama hamugalnu Kristu heseribida seribi humanya buido mama rigudanle ariye guhanya la hun lun heredeno buido hama seribi humanya buido sunwada ke eseribidu tinya lun Kristu adiga ina lugunda bungyo tausun hanigi adiga humai uadi gi mari lau ugundani kama hamugalnu wabureme hadige mama hun grigi ladiga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni ke libere tinya La fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseronia hubuengu. Masia dira humanya. Harita go huma logu dandu la huguya kei hagia. Labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyo sun girigia. Gwetoti ni duhenyu. Here huma lidanyu aba luma wabune me. Lau lubafu le mebe habai. Dahu musun dogu to lichugu bobungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lwe leye dagu nun mafi. Lugundu mama hama girigi ha lautinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafutinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lwe tisun dogu lani na asudarahani to Lichugu bobungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lago ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da guati le luago ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwe vinye bai na dhe ruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hon waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga insiye bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seribidu tinha wagia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago la ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma gefurumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. la dega gafana tunuma lidan la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nalan keisirig dan le nararamun ligibuge lurdu lun nachoruruni ugano lan nasalbaruni subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugubai Jesucristo nu amuriatina lidan ayumra gulu bungyu huago luntima la weiri du hinsi habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu inhalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelal na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudarana luba urue hamasun hahibiri luagu nadairinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nadairinya la luegnye napulichia ni uganu luagu Kristu ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu nisi ya habuni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, anigunda atina luagu lida, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, seremi iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata luka muga na negun busiganu luagu. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Arihua memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biangbai obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luagu neredera meme balab huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agun. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyu. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa, lida nyadio abameme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain tiruhali luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huwai guanargi. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugun ti largut ni lirincha kei bungu. Lubaregi elira aba ligiu ni le lanibai. Aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri. Aba luna budaguagu dun tima lungua. Ani la diga la gambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bungyu linyu age uwerigu ni lung, luma iri le uwerigu timabe ilida age sungube. Lung dame la hagambu ni sungha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya mesung inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhe nyuhisi nya tinya nu, itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meja humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungu icho gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigni kei labuseiruni. Adiga huma isun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madariruni walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga nyuhuma muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lung nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lung leteniru lung le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lung longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi yu lung, luma nun lung mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lung hagunda arun lau harihini luma lung maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lung Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lung. Lung leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banya guribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, adagnet na lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagurahon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudon hurio, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinha lau Jesu Cristo, lau til lisunu ibagari segun halurudon hurio, uoti meha niaba lun gallara la larinha gunicata nuagu, ahinti gueto, sumburi meha kate le, le meha gebegibainu, Barun mutikei mi kata lu gallara baila nasigiruni Cristo. Segu lau lia, sun kate le gallara baihamuga anihan la numa. Run mutikei mi kata ligibugin onwe buagain runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Cristo Jesusu. Feridinali sumburi kate le la diga nasubu diruni Cristo. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu nagainiruni Cristo. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Luna sandi unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi la dina Kristu. Niduhanyo? Maria gutino lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule duni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnye bay. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungyo sielo, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyere lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagari dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagari dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetnya eibugu tinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uwogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le goweta dibay lu itara la kei lugubu le wairigubay. Ani ladigubay lau meme ubafu le luagubay lun lichu unisun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duga nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduga nyo luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya naubagian lida la puriche ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma lagu nikata. Anyaga de gohumai sun kata ilu bungyu sun wada dan leha furia idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Leweri timaba ilue sun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lagu sun le inaru nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uweiriguni. Falako mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega humai ni gabri, abame huma la lubungyute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me lagu harita guayadan la nuagu. Maria gutina lagu buli kumad na layebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun lagu megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyuna laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi aguargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha laye bedari.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sun kate

0: بی لیلی چگو بی اوگانو لان نسال برونی لی حگام بو بی لگه اوگانو لی اپوری چی خو بی لی دا سونگو بو لگین ینا پوری چی بی او پابلو گوی تو گوندا تی نالاو لی نسوفری رو بی خواگو لگوندو لاو ایگابری لی گایارا تی ندر اگون لاو نگو بو گوانرگ لون لوستر اگ دنیو لی لونگی لی بی لسوفری رو نی کریستو تو اگو لی لیگ لی سین تو میمن لگو بو نیبوی هدینا لون ابابا دینا لاها داگی ها Eseri bidu banya hon lanigo Kristu, luago wadagmano lelichuk bai bongyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bongyo hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bongyo lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudig da laali hon lanigo. Hon labusera bongyo la subudira gdini, luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha nego. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihen hidan. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufudu ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Ligen nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun eri luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinyati ya haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinyati ya haa marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma haa lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi ya habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu wei hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guaba ile luagu ti Kristu guanariga. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida abaluma, lun ragunyu la hibagari luago, deregdagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidu na boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganya ilumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwei uri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuwe, weiriti hadimori ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hon, ababuri hanangu hongwa lagu ligabri hasamina kaisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigdina le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara kaisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongu wa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu kaiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahin ti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai buricata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma lagu buricata ile lana sielu, mama lagu burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lu bungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebesei lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buitile lun bei hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bei lun bungi. Agubrigu masigira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magurasuni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudanle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon grigi. Subudi humali lwagu lichugu baila bungu alaga hun kaisi hafai ruaha. Ladega lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai lafai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabudeme Kristu numa. Lige nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida gwa hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisunu gu hun. Mabu igalinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marikosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bay won hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban la Odisea, ruhuma ginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihanu garda to humagua, houna hon me lun halihanu tilana ligilis la Odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nukabu guanargu, au pavulu, haritago huma luagu na dao irunya la, binilo ubungyu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma silibanu labu Timoteu, waburanyo gara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu uguchile luma luma ge wabodeme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu. Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bundiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garicha tinya lun hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na guduninya bungyo sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun wabureme Jesusu, siyelugia lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. liabi balun la bai chunia ha masubu dirun balin bungiu madig hagi gasu la ugan lagu tia salba runi lumage wabure me hesusu gringo le magumu chaditi ligie ba habai chua gle habu guba dise loi larihi bungiu luweiri guluma lubafu dame le liabi in kristu larihu ba luweiri gu hada lanigu aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu ani huguya Hada badan grigi hagia kaisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure me hesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamagia tu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gie me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni kristu le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bai bungiu, le nyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu, marita gu humuti sa lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani, luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinyanu lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinyanu lagu inarani. Hinsinyarig ligia wulibani hon. Ayinti wagia waduhanyu hinsia tinyan lun Kristu. Sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, Arufu dahani le rua malibai hun lau dimure luma tau garda. Wabure me guanarigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emenigi ni buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinyagu ni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei wugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu, anilichuguba ere hun, areida long me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungiu luagu adiga humani le waninyagu baihun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungiu lun hinsi habu huma ke ligia. luma lunga gura su huma luagu hasufrinu kei Kristu. Ni duhenyo, ania gatina hon li daliri wapure me Jesu Kristu, lunha disa dun loi furumi aguadegu hitagin le mahati luadegu maridun. Le mabagari dunti uaragua luma arufudahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunha falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadegu mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia arie buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme lun sunwada. Au Pablo, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariyebu habacharu ada. Ahi wagiye leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manu le hadigubai. Abagali da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo lun hererun hun haa mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Lugine gagurasu huma haba sungubai. Uwala niyaba afai ruti buribani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesani ilun dimure lelarinyagubay bungyu hayum lugnye hiduganyo luegye Jesu Kristu. houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila, derege guag dalon hungua lun sun suina gubai, arei dalon me huani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyu luba liabin waburme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le aguar baihun, ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu, afuri ida huma lu bungi wawagu, busugwa huma hungua lau chuti le sanduti, ania gatina hun lau lugumatin wabureme, lunhalihan ugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu, binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburu hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu, lun barinha go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirugu tisigene le malati, ani midera gun lumutinha grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsia gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gu hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uwati gun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungi luma kate luagu ti bungi hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbai lumbungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya niabin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lung habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweiriguni luma inebesei lumbungiu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lumpagenda guni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, Feri di hamuti hafinye la diga madiga hamagasu la oleja subu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Frumi etikate, amuri atina lun la digani wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungyu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungyu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimure ha, wawaigi ya ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lung longwe, lung lafaye iruni lebegi hasalba no sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lung kata ile launahana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo lung narufudaha hon hama bain huriyu li bugiri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lagu Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbe luha furi idun vugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunta rufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya ni lunta guma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan la digubai bungiu furumie. Larigien la digun ewa. Mama gine adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbarba urinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lung alidi hatibai la aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimure honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigo uri. Lung ti ginye la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransenyu la sun da lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransenyu la lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarage lira, lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lunti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habu hagia me, lugundu ahen maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau, tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me laburiha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. lunti gine inebewa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure dig hama, mon lumuti gine gata di hama, lunti deregda hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumarila aba reguuri, lunti gine laguma di runinya liranhunyu buidu, hausun tila na luba, lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyong garda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan liranhanyo bungyu. To ligilin sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habalin linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafala rame sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Agama ridun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungiu lewima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu. Lun adamurini, ichi gagurasu hon waduhanyo lida hafalaruni, alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichu bay bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile, derege guaba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buwari wagua luma laule barufu dahabai, itara meme ba deregdagu lida sunkate ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu lubare gen lira adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banya me weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banya me urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. idera guabanya vuninya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi kama ide moi. Ahi garangu nyutubai aba huri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furende irun irahan hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari to erederu bon tabu gua sun suina gubai rutu muti temeni gin luagu bungyu nerede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungua lung ugunda nilana ubo le hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu lau sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hong maden hong lamu ga hong luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyu jegwa li lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loige Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei adimure ya katei le mung lumuti. Ligem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama lung honigiru nukhaba lung michugun hama luga iru honka mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari igira hama alibungyu aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lung tilidara guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
5: Mijiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwadig maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati nabun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibuge angeli guha la nua dirubanya lung bagonfli run luma burigumadi le lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu luaidig gafigun la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigun diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu mataba dunarugu guraba ginye muruso divain. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe grigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lung tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la diga diga haduka nyu hama luegne Kristu, lubare gen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima, lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyu ginye hisinye gutinya, arufu da habai kata ile apurichi habai me. Ain arufu da haba grigi ya kata imarichati, animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu, leidera gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lu, ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungiu. Ani inari ni luagu aba la onwebu irisi ni agonfli uni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loi buri kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun dameka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungi le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungi lagiribu duba Kristu ubowagu bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwa igu habureme abureme igu ligia riginye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niyaba marihin lagil niyaba grigi ya bungyu sinyati ginye larihini wa ruwa la uwerigu ni lun arufu duwa la lubafu lun sunda itara la ha gama banya irisi ni lana ubo le anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia lun hichugu ni hemenigi luago bungiu, le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gabahon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan, itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine baria ha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Pavlu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinye bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inari niti lebu agubai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagiwe meha gawagubali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun gubun, da meka le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu, insiyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichiani le larufu da habai kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bay luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufiri nguwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungiu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyo wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wa diga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumutaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyo lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumbal nisun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu wa hanina dari la dairi runina. Dari la mugei, lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun, buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba bali bai nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labuge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lu nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lu barufu da gubungu wa ligibu gine bungu yu keisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habalin uganu lanna inarni kai lubudubu. Dise baloi dimure buri malati le lanna ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanser, aniha le suserebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inarni harinya galwagu sigihali lalidani asaruni lidage oweni, hagini chagun.
6: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Capítulo Aba.
1: Au Pablo, eseri biduti lubungu abagini lani Jesu Kristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedi tinabusa irun lubibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bai migiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni bulagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa haduru. Labugenye lariye han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie wuribu. Uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suandan lule resibinu bisida tinye lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon, amu, la arufu da ni le richabai. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hadan tima harasa kuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupai sanu
2: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
1: ani inairu ni larinya gubai Lige lubaiti badenha hon here, lun houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lun ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaireni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaireni, ani viye tuguya hanigi, uwati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, alinye gatinya luagu subudi la bungu hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongu wa lung hadigani le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabi, alinye gaba hon alidi gatinya luagu lunti la deregdagu la houserun, Inebe wa hagieme buidu hachigu, deregu da gulida hafinye lagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wa dun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya, lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimre hauriba wawagu. Veri di banya ubuengo, lunga gamba di hama hon hayubudirigo, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubudirigo. Lung lari hiniwa lida ligabri habagaridun, lagu buidu la arufu dahani le lagu tibungu le wasal baragile. Lugundu arufu dalali bungu la reini won, le ida ginyebe gayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubou. Lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute. Wasal baragule Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lung longwe wawagu. Lung la salbaru niwa lida ge sun wuribani luma lung la ruma da gudeniwa le gumuti. Lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bai. Ani haa burikata I lung bai barufu dahani. Ichi gaina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba luga ro luba nguni wa kai mi kata.
3: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumi e guari kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da le la rufu dubali bungi wa salbara gil la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagude me lung. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungi u, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba luai sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen liluri dun Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi bali luago igira la li lan wugir ligia uma le surubai, ani lasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun luridu. Luma Apolosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege rubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
0: Ligara da Pablo, Lufilimon.
1: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na puliji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi Kristu bun. Filemon, le wairi bai insinye won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu. Le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu su wanda lida le narita gun buagun, Lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. amuria tina luma bungiu lun halan afinye banyalago Kristu la diga bafinye lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banyalago Kristu bidangi. Lausun garichana lida Kristu lunanie guni le lumboy badigni bun. Himei numuti ayumura gwarig na bun luagu nisinya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luegi na purichinya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaruwa, luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurun bay onesimu bway luagu atirida. Lun bumabay la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisiaba idamuni keisi katei buiti maati luwe idamuni keisiaba idukai hinsinya guti. Wedi titi linsinya nun lun ti hinsinya tima la bun. Mamarigu keisi grigia keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayan lubayti barubu balin na keisi paana resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ayan adigali lubay damichi bun o ahen duwey lubadibu agubura habana au Pablo na birghanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubay bun lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwey guabab ginye bun guanu aha niduhe. Adigabay flese le nu. Amali habon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na birghanya bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nun luagu badig bala sigur laule uagu bay namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Lenoba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun. Arisu taruku. Demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
0: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo aba.
2: Lida meha danle sugu haliboy. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu wayasu luma lida saragu luyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lidange liru. Le idange bai ladugai ubo, aniru le lunligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sunkati laulereru le kabafu bai. Laringe la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingiu luwairi kubaila Hawaii angeli. Resibi lali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti buingiu ni abba waiyasu lu ni abba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
2: Maria nguligia logu ni abba angeli.
4: Abba badina ugu chinu, ligie me abba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuko huma sunani angeligu nungu.
2: Laniya gahawagu angeligu.
4: Adugati lupiter hama lani angeligu kama garabali. Adugati ge lupiter hama eseri birutinya nungu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira ariya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani nabichatu. Hisi etile buitu buipungu. Yere goligile buipa buipungu. Ligeniki bubai. Aule mbungi te, gibe tima ugunda ni bidum, sugu hau bibiri.
2: Arinya gati ginye.
4: Bugu ya abore mi. Dida lagu mesera. Adaga pumuti bobo. Lau buha buba dega isiebe. Lagu mucu basielu lumo bobo. Ahi bugu ya. Berakir wadu sundan. Lau ya tu publike idengu. Babaru cha buboi. Kaya abadi del. La sansi luoba. Kaya idengu. Ahi bugu ya. Aba meme madibu. Magumu juboi bibahgan.
2: Maria guti buin junia ba woyasu, lunia ba angeli.
4: Yoruba lege nomere, dari nichi guni ebaga ni, labu ni ubudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lun buin gi hagi. Ona huti nya lun, hidera guni ya ha lun banya heresi biruni asalbaroni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chowru wa tililuru dubu ingi ule meha ichugubo ihada agi angele gu lida meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hatiliganyu bu ingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon ahi imunigiru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimurehboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichugubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme waguboy wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira lari yang tidak lerero.
4: Kata yang nusa ubi elu basan nerbalah hawa. Kata yang nusa kiri elu beber sebelah hawa. Atuk bumut dia kena buka hawa yang ahli. Gamalum dagu atuk bumut hilau wayi guni lu mainnya bersih. Rubu bumut dia lawu jisun kata.
2: Dan lupa itu le licu guni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ari hawa muti logo mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lau lueri lisi ya bubungi wong. Aha ti lun lomwe Kristu hawa gu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingi. Anilida jeti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lirang nyu lidan luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gul le gumut. Ligia dandu luboi le ona haboi kai ha anu adirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babuwa mkondi biru. Nere mbola mkwele mkondina adamu nge.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kituba lwago bungi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganaubo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliemi webeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. Lugun dua puri chho waligin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairigu hon wagachagu gamalumu mesari miti hon hagambuni ladega mafinye rutinya luago aiti wagele afinye liboy bebelu balido ngamera gunile wagu bailarinya kapoingi
4: ligena finyo boy dela negani logo bebelu konyala lidon fulasule emera gwagali
2: Lausun gumulani bwingi luadig meiluma geveyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalereru bwingi logo lisedungweyu
5: aba lemera gumuli ulida gesun lodi mari logo lisedungweyu
2: ariya wagoya ligia ti dalereru itar
4: lebedu bwingi dun fulashu le emera gwagoi
2: laudimure burile subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulasu lani na emera guni aba agrigia ha wagachago ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiya ladiga magamba dile ha wagu boy lubuingi lige la ranse rubu buingi amudan lunga yara bayla hebeluru isigrige lido emeragu lugundu adimure hati buingi lida gen le me halariya gu boy davidi saragu dan lari gi tida lere rubu buingi
5: ugunyi ani agamba le lari gu boy buingi madara da homo muhani gi lungu
2: Ladega, lunhamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragu ni honhu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu ati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubayiti wafagun luwe ebeluru lidun emeragu ni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu ati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala atidabai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebulan Hesu Kristu, le wafati ewon logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Lige lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingiu le insi habube won. Lugudeme habulan won, idere go lawa me lau laraini lida vemegeirun.
3: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furume guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kaisi furume guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo nguanarigu kai gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
4: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
4: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Laula sufri nu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haun sun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lu nti warinyangu ni hu. ani heri yang kutilari yang wagun furangu. Lugundu, sinya langku furang teh humani. Sugah li sarah kutan luma gen hasal baru. Lunti hamunga gayara halilang harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima meri yang kuboy tida ge lereru buingi hong. Irahin gidu lida hafinye, kaisi irahin ha gasubin hatu miligi lubara ge hamunga haigin haigin ille digdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahin yun, uwa gili kufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aikin ille digdati haunti ha waina muhayabanya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ille buidu bai lumu le uribabai.
3: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro gwan wama lubai ti lida wa subuti yun tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani ille meri ngubai lebugiru Kristu. Marita gwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagu seragaduni ya buingi yu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingi yu. Grigi ya ha resibi hama libe ilarugo uga abaya weyasu. Ha haucha hama libe ilubafu buingi yu. Ha resibi hama libe sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai la uhali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuingiu. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lung lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lung hamagwa lidun. Businti gutu wa lung haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiu. Amada hama isun. Asufri yuni luago, aba heresi biruni le frama selubai buingi hong. Dameha le frama selubai buingi ulun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwe ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
4: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, avraamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lao finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago. Kayara ti wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingiu. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lung buingiu lung hasal barun, kayara ti harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, dereg dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligi ya, inyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tidan litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Anihe nyin gweto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le urue lida meha fulasu legiri bai salimu lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichugni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le lagayin rubo lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gamalumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibidi wati kata yala meha lagubri gubanya ibidi atikinye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lu sunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hakuburu hani lidisi fare iti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Aguburu halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama selumu genbuingiu. Ani siente la sige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habwe sigilaw le abini rubwe. Jawada fadiri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku tatimura halere rubuingiu logo kai logo aba le vingwangeli. Ani gayarati larinya wagun logo lewi hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburu habali kala lidisi farinti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida haba obu barulu mutiambuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadirigu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi runwa fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi ulogu lida agen la amu tribu Israeli na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristu. Ani maria nguti Moises ni kata hawago danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabui Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule aria ngubwe gaba la ida gen adiga wagu liyabui. Liyabui lu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le laria ngwe buingiu logo Jesu Kristu.
4: Aba fadiri buguya, lusun wanda, itere imelu kisedeko.
2: Umugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye wati, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, la chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rin henti da le reru buingi
4: finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buya lu sumanda
2: ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mati lue le frumieti Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lu sunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti, fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumaluwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu kubanya liluru du Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari ige lidani liluru du aba lafi nyurubuingi logo lire lu la digni fadrime le uo bay mege ti logo lu suanda.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le warinyo go bay logo ni la ma fadri inyu tumati wa male itarat ani nyuru hali luei ge lomere lalana la ruin habuingi cielo ani le servi duña kaisi fadri lida flasule sandu timabe tida sanduario tima tima to tola digbon wabure me bungiu mama to hadga grigi sun fadri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe se luma dagara gudni lun bungiu lege gasu luboi ginye ani la som kate lunti la dagara gudni Jesu Kristu lubungiu luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama yin hamuga fadri lugundu anye go fadri gu atagara gudutinya segun lirudu Moises fadri guhagia hadugni hawadugrimai lumburi kata eliyawariguti leburi siyalubai subudi wamuti logo iyawala lugundu lubaba iladugnu Moisesi lubabu ingiyo aba larinya gumbu ingiyo lun
4: adugubai tia sunkatai kisi iyawatona lufutu gumbu lwagu vugu
2: gama lumu wairi guti lafadiri han Jesu Kristu sigulau hafadiri han fadiri gu ubowo buitumati daradu le wogubai labuye haluma buingiyo ani buiti mati ginye furama sele lichugube isari darado ligi lugundu lun hamuga meha buidu lan furumieti darado le sun sun inagube memege ruti wa hamuga abanya libia madarado gama lumu magunda atibuga buingi ulao furumieti darado ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma darado ligi abati larian gutida lereru
4: laria menyari habule mebungio lachigil gobeyo lunatudu isari darado amalina na buda luma Israel. Mita abai kai daradu le na tetu bai hama haku chegu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehi tugie, magufu li bukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya hongua, ni nye lariyebu abule me.
2: Aniha daradu le lumbo ina duguni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyebu abule me.
4: Nichu kubo iniluludu, Lidom hasanina, aba mena bulu ga nitida hanigi, au ba ti habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria mboi bugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adara. Ferudu na nuboi, uriba ni le hetake boi, marita kutugi adiname, Rabu hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri darado. Rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia. Yarafa le rigu linya lun longwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi. Liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiyo, leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagien hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lau duru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumon, sariviti adagara guduni burile, lun larita kwa guduni ya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa ruti bu adakara guduni ni itewese. Ruru kuti bu awa ugu gunu. Mabunda hati kulangwe adakara guduni ugu dawarebote. Niburi lau adakara guduni luagu figo. Apa ti larinya bu, niubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itarakaisi guru ilinia la luagu tita belenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
5: nyubi hatina luna duguni gugunda buingiu.
2: Mini la lira, nyubu helilan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwagudini igaburi ile lanina hatagara gidini wa animal non lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bay bungi ulun la ruma da gidini wa ligibugen lau lon Jesu Kristu aban weyasun lu sundan logo wa figun. Sun fadri guriyu sagweyu hadugni aban meme adagara giduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara giduni ligi ya figo. Ahinti Jesu Kristu abar gunyi weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sundan. Abati lagiri budun sielun abal layunru loige lonwer bungi. Ani hinyin gueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun aba nguwe yasun aba labu idura gudun niya lani gu buingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginyen sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Dan le lariyengu.
5: Ani ha garato le nube na gudun niya hama lari gepo ime layu ligi linya lariyengu wapore. Nechi guboy niluru du dito hanigi. Aba me na gulit ni lita hasamina.
2: Lari ginye, lari nyaga.
5: Marita kutipi ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hatiguri.
2: Dan luba ile ferudi na wali figo ulun sunda, memeke ru wali amu atakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwe beluru lido mflasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu bungio aba uma le anigbaliwa lidon ibagari magumu chadit Jesus wa fadri ebo inyu tumati tidan luba bungio lige lunti luba e wayara fadun lu bungio ta utaruma wanigi luma lausun wa finye dereg dagu luagu haruma gdalaru wanigi luma sandira gun wa ma wongwa lauduru logu figo larigen la kibunu wa lauduna harumat itara meme wa ma dereg dagu lidan wa finye Masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubayi la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubu. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lidan wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga niyubuingyo. Dan le ladira aguni aban grigye liluru du Moisesi, lo nyen hama biyama o uru age feyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe grigye ligi. Weri timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyu, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo in hon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du buingyu wama, le arumata gedebaliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
5: Aulelubu ila baicha giduni ya grigi. Aulelubu ila fayere giduni ya lagu hafigo.
2: Ariyanga tiginye.
5: Na kusere gidu kwa ya numutu niye.
2: Fugi abu grigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseru niwa. Gudeme habutun meha hon ha furisu ugubanyo. Higira guagadatun hungwa la ugundani nulagidarun le huma boihwe. Subudi nyuhumoi, loga nihi la kate, Huma sielu le buitimati, le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humo ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga herese biruni faramasele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
5: Mana hali, apa nyumbi le lube liyabi? Madale se hagubo isaragu tam. Ahile nalike wadu kubilagu lafinye, labaga idu.
4: Ahun referi dira blafinye magunda abadina lum.
2: Wagia mitranti wa kai grige ha agiri budubanya hari won aba heferi diru hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni achouru ni legu muti logu wabihi beilan le wagura bubai. Loma wachouru ni legu muti logu anire in laburi kate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arube buingi uhao. Lau afinye ni wasubudire ilogu buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kate ile meha arihuwa bai ladigubu. Lau lafinye aveli lichiga aba adagara gudini buiti mati sige lau le ladagara gudubai kain lumbuingi u. Lige leresi birubali buingi ukaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku lanigiwa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigibali. Ani tarin hen lereru buingi u logu lubarake boi la meha la nigun enoku gunda la buingi u lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingi u wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingi u gasu wafinye nu luago ani hila ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingi u logu ladaga rubala aba onwe bungura lau su marihi gili langura aba ladigu ni le lubaibi buingi u aba ladaragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingi u kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye lau lafinye abrahamu dale lagua rubai buingi u lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubailun aba ladigu ni le lubaibi buingiu aba lafu idun laga iregin ibidi ugalun haliyon baila aba lagana un lida iseri flaso ligia lausun terecha lanye ladiga lafinye aba lagana un tida ankiapo ligia meme ginye ladigu ba isaku le liro iluma hakovu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage buingiu. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga bibuingiu. Lauginye tafinye Sara, lausumehe waiya ruta, lutagarudu, resibi tuere ilumage buingiu, lutagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingiu le frama se lubai. Lausun lubai ti waiya lila Abraham, lungaru la. Nyubu itilun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati hariyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu laanle nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Tameha le laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu ati ebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la diga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe ladugu ni buingi lau lichugu ni Isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahun Jose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose lubara ke boy longi ariya ga tilogo hafri tu bala israeli na hiptu gi ariya ga ligia lu hanu gu nila bu hama gua damele igiruni fulasu ligi lau hafinye lagubri gu moisesi dale lagri ho boy aba haramu duni logo iru hati ladga hari hi logo buitu mere ula manufu de tinya lo e luru dule lichu gu boy uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali Mahati lula nukunua kaisi, tira lira luruwe te hiptu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubare gen lagano buitu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luwe gen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi e hiptu. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingiu lungu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingyo, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Rei deiti, derek dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lu buingyo le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito lu dame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafarun, lamga ni aba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbe Egiptu na lunginye hasugun kai hagia, aba la doro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafin logo seduweyo, aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, Mwe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kata inariyak? Logo beidanu lungu na buruha logo hedion. Baraka, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu Hawaii. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyeluwe hafara wagun hilagu boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu aba haganyere guni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abayla hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri Afagatinya lehera hon hao, abo ichuni, agira waguni lau gringri, luma adoiru ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamogwa, afara waguatinya tau efei, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magairawati. Arabu lida mburi lagadabu gendubu wainamuti luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boi ligibu ge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lung lida ruguba la aba wama abuidu la sun suina gube.
3: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi agua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lung hebela agudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hong. Harita kwa huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi gu hamu gagenye hadaru nya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungubai. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingi haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michika huma inhisi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, Lichukubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
4: Naume girubadi huu, migiru nubadi.
2: kayara ti luboiti warinyagu lau afinyani.
5: Nabure mabungi witere kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara magiriga diganau.
2: Harita kohuma hawagu ha adunte habalu, ha priche bali luganu te buingi hun. Samina huma aliburguru, italinya la meha, habagari ani aje hahumui afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwagda huma hun.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Buitimat.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agubu animalu hagia, bogu di tui kiampo agai, lagudu. Itala linha guinhe, bogu di loi burugu, loe jesusu, lula chibuni wafigon, laulita guanareg. Kaimo luboiti lung jesusu, bogu di tui kiampo agai. A sufru reina, una buguni, logo liri keisi, la sufri rum wawagu. Lida ubo ule, uati niaba uburugu wama, le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbe nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lube wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Jesu Kristo. Etengi uni ligi ya luu yeri boi atakara gudini le labuse rubi buingi wamagi. Ruwa ma lube iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu Ligia burikata ile awe lagunda arabu ingiu. Kakamba di huma hon ha arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingiu logu honi girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubu ingiu wawagu. Choru wa muti logo daragi lanyu linya lan warita gon. Kei busien waboi buidu lan wawuseron lida sun kate. Amuri hatina huma, luhayumara gulu buingiu, lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumara guatina lung buingiu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabureme Jesu Kristo. Lida nge oweni, owniri mudun le weriti mabai, le achoru rubalin lidara do buingiu laulita. Lun luadik maridun hida lida sunkate lida nge Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele abirha na alibe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubuingiu sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2. Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea dogira gubuidu lunghariengu lung.
3: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
2: Hariengu lule gudemebe.
3: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
2: Hanugu nya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani leframase lubayhon ha hinsi habubanyalu. Ahiti huguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia ha buriba behoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibu gionurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
4: Hisi ya lagirige bile di bungu ke bisi yango bungwa.
2: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia hadugu ni figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lao sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi meme le ariengu bai.
5: Magaba rahaba.
2: Ariengu tiginye.
5: Mafa rahaba.
2: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugie me

0: Kaisi lunti ha gusira gudu lau luru dule sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me ve yulani na guseruni. Ai ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logo afin la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi Uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
1: Buidu la lidi bu. Darugwa baba ugwa, hobu yeme.
0: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itra len la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
1: Buguya afieti bu. Au aduga numuti le buidu bai.
0: Au arinya gati na lui duhe iligia.
1: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
0: Afinye te bulogu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladugu bai. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligipu ke luagu le la dugbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bai la laukate le la dugbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
2: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu, aba labahu du kaisi gukiri richagwa ti.
0: Nyariya wagua ti luagu Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama reguluagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. To horu lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tu luagu kate le ta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
3: Santiago, capítulo 3.
0: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun, wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Yamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungiu. Tau gien vinye raguanya grigi ha lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidi bubebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Ahi anihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahi anihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagago nye luma sun luwiri wuribani. Aha ya ha, gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
3: Santiago capítulo 4.
0: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu liriba hamuriha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muwaratinya, ibide tizahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariyegu belereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichuk bay bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichuk bay bungiu la duga tarenhe lereru bungiu.
2: Lumu tibungi ulanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banyo.
0: Rugo huma lubai tihungu wa labu gion lerere habungi. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungi aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhinyu, madimure ha maa vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladariru la liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladariru nye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya kata nyindibuge lumu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kata ile huguya le ariyangube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei lu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kaba la susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
0: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugia risiten ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadagragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani plata, anilige babuya arang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagudandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dan le. Lausun lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai tiligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyelu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madiguga hagia ni kata hawegegua. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abunagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wa gudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, Barulho manhã profeta guha me hadimu rebanha lida liri wabure me kai se aba hempulu lani na gurasu logo a sufriruni. Wagia, barua mutiha awandu bale sufriruni kai se grigia gundatia. Agamba dung logo lugura sun hobu. Ani subudi huma ligie ida lia la flesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame ge le hariegu ua, luginye ua la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufriruni luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le la dugbe grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budagduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
2: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda, le sinyambi ladaseiru. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lunti lafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Laduga itaralinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gi. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahaguya profetegu lau saragu duari. Adumure hatinya meha luagu areini lebuga lumbe ilichuguni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya haguya, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Haguya ti,
4: abahouchu hasubu diruni katei la grigia ligia. Luma ida balala susere da katei le. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balali da hadani, la gufli rua buri katei le. Wagu lida balava dani. Asalbaruni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha grigia hon lidon buri dan le. Aulu bafur sifiri sandu, e nyubi be sielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanereleron bungiu.
5: Sandu huma, lugundu awa, sandu tile.
4: Aha aguara lubungiu keisi huguchi, bungi le ababe, labuli gaburi, Lagusere gudunia sun girigia, lunti huoro du luma lau inebese sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege tiluagu. Luma gien, lubara gien buga la digne bungi ubou. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerung eni ruhu mei sung hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidung enyulwegi Jesu Kristu hung le tima timat. Lunti lebeiti hisi yangu huma hungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
6: Itara hanyo sun girigi ya te hidu. Liabi haweri te ilufuli ri hidu. Dan le lasa ni hidu abalaburi.
4: Ahin lerenu bungyu, duratu lusunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu be larien wagua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2.
4: Ligie lubeiti, igira humei sun luwuyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin,
7: adagar gduni le aubin lagundara lun. Lida gien Jesu Cristo. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
8: Nichi gaba dubu sion. Dubu le timati. Aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani hafinye niti logo. Buidu beli li hon.
7: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libi. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
8: Duble algo me veres en jamá, abu no tiña, ligía le duble timati mat.
7: Ariñega tiguiñe.
8: Aba dubu achuge wagli ligía, aba duble ego da vidu tigirigía.
7: Hama digi banya gasulo uganu lani na asalbaruni, tugego tiñe luago. Feri di hagui ya lusunda, ke isi laranseruni bungio. Ahinti huguya le finye biluago Cristo, Aba rasa nua da hunti e huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, Lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butiya hun. Ahin gweto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunha yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano uwa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobobu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu, uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digi neile lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mousera kumei livre lunha digini le buriba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Cristo hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, Inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka vandune asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegiye hadigi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigi nti Kristu ni aba figo, mayeha ligie ni aba wayasu. Alehanabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragi lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarigi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le oni grubalan kesi honi di mudun, goni gilou huani.
3: Primera Pedro, capítulo 3.
7: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunung lida haforidu. Abagari dhama sun huguya lida uarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
8: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti, lumagine abai bagari, lani nan kundan, lunti lumigi lumi nyenye, wila dimore abribani, maria galigine me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidubani, alu halei terangilu, abame la falabani, la diga gongi lumoti abore me, bubi hari chago bani, agambala is afori e dundu, anganya ha digubani uribati, magunda ti bubi ha.
7: Kapagi ganyana la digu uribati hun, ahang ichago hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebe seilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabunia ha algudutun kalalebu nebe hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei labuse runi bungi. Sigu lau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei liduna ribadise igueto. leida giembe wanangua lu wa salvaru. Mama lung larumandu ugubu badisei. Arufu daragulumuti luagu harumaru ta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
7: Egia lubaiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo ama luwa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari kei silugunda bungiu, mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nyei la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, Darugwa ti isia ni lau sarago figo. Resibigwa huma hungwa hubinye. Magululu hanga. Kesi onigriu tinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresibirvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la dugani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bai bungi lu. Sung kate le hadiga bai. Adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Ma weli da tahaningi lauburi lidere ochawaguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamunga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Baragi ya lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele lagiribdu Kristu obowo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu ahanganabuwe luegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti ya sufri ramuti luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubaiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. derega hamon me habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro, capítulo 5.
7: Neveri dirinya du, huguya le abutigulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti laginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweirigunile lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu, Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisi ya sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
8: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu. Itarago lumutiu ha. Una bugu banya.
7: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu. Labuginye luha bubungyu leka bafu bai. Luganyara la lichiguni uweiriguni hun demele la tiliru danligia. Madikire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agaguduwa nyu huma, ragugu nyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadigu linya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwaru baivon, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu baikesi aba iduhe uaraguati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinya tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
7: Au Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Naburu yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi ya subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau la subu diragudu ni Jesu Kristu, le agua rubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sunle framase lubai von, Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. ederegereguni ungo lubungyu lamon gurasu. Gamadago labon ederegereguni ungo lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida letima timati. Mama bay itaraguarg higaburi. Eni mama begin luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itra linha ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Guli e la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa go haman luhendere bugduntima. Lau achoruni luago bungyu la agua robalun. Eni anua diralun ani handiga itara mabur handig badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumu cha di bay. Ligia narita guag da meme badun lubay luago. Ang susubudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunung. Luago luwiyari I bagari le lubay ha bagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubayti. Na dugu bay nuarante lu ibini lame larige hiladi na la lu sunwa anda la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gu lau wako. Ariha omuti dan lelichigu bay bungyu ugu chili nebesei luma uweri guni lun. Aba larien gulu male libungi lu lida ge weri guni lani na sielu.
9: Aniha dire le hisi e bene. Le aube ome bulano bunda.
7: Agambo amuti umala le ligia sielu ki. Tame haluma ye divalaba bureme luago wubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburi habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aditafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Loginya sun katei, lunti hasubu diruni, luago ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotie hongua lubungyu. Dimuri buriluma geti bungyu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
7: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guinya añahi bayala hida. Hadaruba ijeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya falaruti enlida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luago umale inaru nibai haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vayan lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungyu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungyu ha meha wababanya. Aba lona hanigura hawagu girigi haguya, noere gynye le purchi ya bain honga figo tiyan luha sakri ha, hama ya sed girigi ya labon asalbara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu me hong girigi ya uriba tiyan luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti, leweri be li dikere luagu li vie hagaburi girigia vuriba tien lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, Lularih ni luma lagambu ni kate buriburi batile hadigbei. Salba lumuti an lubei tibungi uha derega ko banya hongu alun, luei ou chavaguni. Igira laia haburi papanya, labu ge asufri runi luba hasia dirunuba, lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yen bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya me berese ni luagu le lubei bei bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugu tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, da usunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya arufu da hatinya ha, itaraheya kesi anima lugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu alu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Hon egu bakeisi, hon egu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia, tia, da le huwarudu huma lida hefedun, Agundara lida hayeni guanarg. Sianti hariha baburi, luma mama diruhamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bei laganyin usensu lula digunin levuriba bei. Abati laden haba burigu, maria gaditilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabeti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadima ya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadu luwiri habagaridu lei lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya largu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bei, Hamanin umale surubai. Sigu lau larigi en la hasubu dirunin. Aba higirune gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimurin le.
10: Hoya hamuti only hevereha.
7: Lumale arinya gubai.
10: Agarabo hatubuir huswampru gularigi tagun le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
7: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inaru nit le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gu bai profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le warinya gu bai. Rutima humele harita gurugun, luagu lido mela lagumu houdan, anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi lariangu ne luriba harita guhon, aba me hariangu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme girisun kate ike meha luma giedan le la digubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la digini la bungi usun kate lida lidani lun la digini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, ani lau duna. abala chiliri danu la gini chaguni bungi ubo meha likira lauli dunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yin bungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lian laba veju luwabune meke milurumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lulu hasakri hasung girigia. La chiliru babeju ligia lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sunkate le lidambe. Keisiti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lausun Anihi burilan tida gie henenguti gufaran davala. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogoti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi hamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loe heyedu nungirigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kweto luma sunwandan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
11: Nirahunyu, naburu hanyu burikateri le hun, luma fikon hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hoson badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igye wafulesi. Ligibu gen wagu chibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le ariya guti logo lidanyi la aba luma buingiyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asigirai na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le timati. le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti lidu helun, lida angili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lun laburi gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linya kaisi grige le eibugubi lida luburik. Ibidia ti lun halion baila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu,
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Figón,

0: nika uye magambu waline kie lomuri tubu le amuli gule bina madura guhalime larugu galampu bina magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bina lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha dari wali hata profeta gu hama halani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisara gugurigi hagua na ha.
3: Aleluya. Lani wabungi ya salvaruni. Weri guni na umbafu. Kadiga abusira bidaki na uwari ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ibali ubo lau kusalukuri. Hagu ya kudalali hapara wabungu lani kutu aku.
2: Abaya hagua na ha.
4: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bae la muda irutukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorgo hudugu wa telo bungiyo le nyubay luagu lala aba harinyago
5: itarala aleluya
2: aba dilaga bu lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
6: buku ma uwayi guni lu bungiyo sunhu guja le esezi dugali ani inebe la kum weyanga nubridini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu gurigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agura.
5: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti baigabafu arue. Gunda kukoma. Buiwa malau gungani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tau tadaura gungu linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Abad lani ya kuwangi alinu?
7: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abad lani ya kuunu?
7: Dimuri buri inari miti, le lani ya kubungi ule.
2: Abad nahu durangu ligibu ki angi ligia, abad lani ya kuunu?
7: Madruga baile, lubuwe mbungi au keibuguya hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu lula bungi bahu duragua ugano lela nirubwe Jesusu lida ularubunga ligia ugano lelichi kwe sifri hong profeta
2: abad nari inisia luhurenyo abalasali reguaba agabayu haruti leti ya wari habali gumfu litiluma inarani ligia liribwe ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afriye tu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia hiri le tuwagu lida luma lagu liyadi.
8: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
2: Apa narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubei lau ere hon sundu nuru ha aha mahabaya sielu. Lariñega.
9: Higo ugu, ondara ko kuma lung ome bola dinara gudu buingi. Ho kuma amuga hagaru guru ego kumati matinya ama buduri ya kanyitinya. Hagaru gu gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru gu sun ha uyeru gu girigia. Dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyuguri dinya kai wainamuni.
2: Abad narini mosturu ama lului te gubou. Hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri monsturu uware luma profeta yeti lebuga. Adiga bai milagru ligibu ge monstru. Lauburi milagru ligia, eye dalanya meha profeta ligia ha igere kwa kido bai hau walu laburu du liri monstru hawag hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta ye tiligia aba hagunu viwa yu lidon lagunu le lau bai watu gemeti luma sufur ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulugu gien le warihu bai lagu gabai aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigue aba narihi aba angeli larai no cielo gue lau ligele fusu le mebebe. Luma aba onwebu gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanas. Aba lagre guni lagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu lwagu bena lumeye dudugie la yala nechanigu dari lasigunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligire gudu aba lwagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya lwagu. Arie numutugie hawani ha meha adiriruba yichigu lwegi hapuri cheni lerenu bungu iluma lwegi hadimu ni hala lwagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumbaya lu monsturu. Ni tu liyawa Migi nuhagia lu lichugu liri Hereberugu o luagu la harina Aba narihi hasa haru Lidage uwe ni lu ya habagaridu Aba haruwe ha Uwara luma Kristu luagu milu irumu Ayeti Hahibiri hilagwanya Masa haru te lidage uwe ni Darime larige milu irumu Aniha furumi ya tibai Asa haru ni lidage uwe ni Fulese watia Suha gafara baya lida furumi ya ti Asa haru ni lidage uwe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sigali milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londaraguni ya hanigu, luguribu. Ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu niya bungi uluma, uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia, sun sun inagubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chakosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oiku baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
2: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu, luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie guaba umala lihere di sielu gen.
8: Arie haba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, anihagia ba lumuti niyo. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga habaisun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigha furumia tiburikate.
2: Abati lari yego bungiyo?
9: Ari haba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Ari yego tigiye?
9: Baburiga, ladega inare guti dimuri brile, ari ganyara ti lafie nunu waluwa.
2: Lari ge, aba lari yego nu?
9: Sunha nadeguni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate, le magura buti, Nichugu balun lulatu lida gen lise se duna le ichugu bai ibagari mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi uribuni, heresi lubayi sune lubayi habihini ke halagate, ke nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, Ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumosufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sed angeligu, halobe sed kopu, bui haus sed, hagum hon ige, abalaria gunu.
6: Higab narufu darwadari bu, tolani mutum werio.
2: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi nalwagu waba wubu wairiti ani inyu ligia. Aba lagufudini omwe buburu gusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itarali ya lamini ha kai limini aba dubu buitu merauti. Kai dubu le hasipe. Harungu ngati kai biduri. Nyenye haba bariye iru wairiti ani inyo ligia Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia Haba angheli lagu kaya bena Lumahiri duusu tiribu Ha ladiga wagu israeli buriwa ya lagu buri bena Iruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo Iruwa loige norte, iruwa loige suru Luma iruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia Lau Hiri tu sulani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye haba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani bariyeru, iru wawe gadri meturu, luweni segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe, la diguwa bariyeru ligia. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe, le libiyama, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungongo tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benyei. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la harungonga luma. Jesu Kristu ti Ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba hawairi gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Ni ile adigu dikate ile uribati o geye ragwaditi. harigi banya buri onye banya iri dida liburu to lanna ibagari to lumo bon mudun hagi erigi banya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu do angel iligia abadun harumatinu leishi gube ibagari harubongati kei biduri lida gelala bungiu luma lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago bia loba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari le agii dubai dus weyasu lida hirumu saghati la gindu leti lubana seriviti lu la gara ni hon hon nechani ualime nika tanyai lu labu genla lenyera kubungi nyei bilala bungi duma lala mudu lida uburu guligia abame hakuduroku lani gulu agagi budaguba luma bungi nyei begie liri hereberu ualime arie bunye hagana uti yenyei memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye ladiga larungo nga dagaduba wabune mebungi yu hao abame haruwe inha sunda lari gie abalariye kungangheli ligie nu
4: inari niti dimuri brile ani gayara ti lafie runi waluago ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise
10: ariha huma anatema disa kolese watile dugu bai kasu lau lugano te pungiu le buru yu bai tida liburu to
2: au huwa agamba numuti ari henei buri kate ile ani lari ye narihi ni luma na gambu ni aba nahu duragu lubadu lugudi angel ile arufu dumani nu aba lari ye gunu
6: madiga bai le lupu yi bungi au kei bugu ye hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha dugu bai ya gasu lau le buru yu bai tida liburu to lumla bungi bahu duragua
2: ani ya katigi enu
6: maramu da bai lugano te bungi le buruwa nyo baiti da liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani havie banyalu ha sigiru lida havie anha ya tiha buidu banya buidu meme hama ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama
10: aha madisa liniabi ani barunu muti afairu waho le lubi lichi uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bai au alfa bai luma omega furumi ati luma agumu honi laguma seha luma laguma chagule sunkate
11: ulesi watia ha achibu baru hadarago lunga richa huma lung heigi linda ge limtin veve lane na ibagari ganyara lamu ga hebeli ruluege lubenari uburugu anhanya ha mafinyere dibanya logo Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwario. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lunda subtere gudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uroi Davidi, au ngia warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
3: Higabu!
2: Legi ya gabu bai, ariya gala.
3: Higabu.
2: Le magre bu bai, nyu bai la. Le busi ya ti gurana lita ke duna le ichi gu bai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bai ni lugano te bungiu, le buruwa nyu bai tida liburu to. Weri dinumuti ya loi kate ile. Le ichi gu tilamu kate ile, lagawa dagudu banya bungi yu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungi yu le buru yu bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusandu ti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu baliburi kate ile aninya gati.
10: Aha. Madise lini abi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
8: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai lagucha gu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucha guluma ge Abrahamu lumu Dawide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salomon, Salomon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Dawidi. Ayaha lagucha gu luma ge Dawidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubaya Salomon. Salomon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa, Asa lugushi Josafatu, Josafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osiasi lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haula mulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha lagucha lumage adengreni Babilonia, lumo lagri hon Kristo. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu lugushi Eliakimu, Eliakimu lugushi Asoro, Asoro lugushi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Dawidi, kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri yahun wasalbaragule. Itare lien ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, Ligia larufu dagu aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
12: Ose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu binunu Maria kesi gumani, aduga irahu le lubu itagara duni, lumu ni asifi li sangu liabi. Tagari di baba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida gil hafigo.
8: La susare dubai sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na tupa aba niburu ito toga nil niri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
13: Hageisa haru ite huri ulea agura hobei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulun.
8: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele. Aba medera guaga de halila, hausu Jerusalém. Aba te lagoa rum honsu habuti gu fader gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lerudo Moisés hongrigia. Aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golum.
2: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri gutimati lida mole. Lausum binira, ladiga lafri duba aba abuti bidage. Leluba iloni giruninha no mutuni ha israelina.
8: Aba til laguaru erodes e hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luagutima dan le tarufu da guaga le waruguma tungua hon. Aba til lonahania belém, larinha gahon.
14: Heiba, aba me haluhani irah le buidu. Dame le darihu mali, havisaraname, nyendu namu aginye ahuduragualu.
8: Larigea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya go lung.
12: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehipi. Aba meherede lunyengu darime nabisa lunyengu. Ladega lalu ahali erode si iragu le lulafaru ni ilagu.
8: Aba ti lasaru Jose. Aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinyagu bai bungyu liumu luguge profeta.
12: Sagana mutimiru Egipto gini.
8: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyama te irumu hau lun unabu, ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chutou lagiri honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfu liru le laburi bai profeta Jeremias.
12: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igayi, umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahi. Mabuse runtulu tamayikon, laduga hilagu wa hamana.
8: Lari yelonwe erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
12: Saraba, barubai irahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, laduga hilagu wa haa abuse rube ya meha afarumi irahi le.
8: Aba lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bai Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfu liru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
15: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
8: Huang le, ligye le wago bai mehe laburi profeta Isaías itere.
7: agam uati lumala li ama kiriya akuar halida flasu mageira bati iter aransa kuma uma lubaba bune karakuma uma suruti lubaba
8: lautu lura kameyo la dera kuhuang liabi la griga lirana guaguero chagagaro legi banya luma siru du le arabuna abaha hayabi uburugu ge Jerusalem hudie gya luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi seirun. Aba larinya guhon.
15: Arasan hewe huguyele, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihu wala mga furangu loka sakri hadu la. Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu narihe hun loka gayara la ladigu buingu ladigu wagun Abrahamu lidage dibule. Aranseru harawa lo lachwa hun titibu wewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun. Au lauduna nabadi serau. Arufu de loka sakri hadu la. Ahi tele lumbu iliambi narigi. Labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel. Aba me laraidu ni tirigu, guda leime sagadi le mabu iheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gyan. Aba la tilure luago duna le giribe hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati yebe huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
15: Au lumbe babadi seiruninu. Buguye lubei nyumbu inu lum nabadi seiruni.
8: Aba la riengu Jesusu lum.
16: Itara luba gwento. La duga lunti waduga ni le lubei bai bungi.
8: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
7: Aniha nyore lehinsi ebo inu, le awwe ome bulanu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni. Lari angalun.
17: Ahen liru bai bundiu. Saligo gita bai dubule feime.
8: Aba lona bu Jesusu.
16: Tari hare leneru bungiu. Mamaru bai tau fein habagir de grigia. Abagre tu baginya lau sun tu mure le larinya ko bai bungi.
8: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
17: Ahim dirubu bai bungi, chuba bai yage luhuna bu. Ladega tarinha lereru bungi, larinya ko bai bungi hon lani angheli gulun honi giruni bu. Anega bati bu haha buru bu. Luma chugera gula bugudi luagu dubu.
8: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
16: Anega tugien leneru bungiu, mocha goboi babure me bungiu.
8: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
17: Nichi goboi sun le bun ahabu ahudura guanu.
8: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
16: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lungu guba babure me bungio bahu turokua, lungu guba ginye beservida.
8: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu eservidei. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariangu bai.
7: Lakeira sablon luma neftali. Lida uma lubagi barana. Luegi ovo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei agana vaca mama banya curini. Cui ha meha lida bilupuriga. Ariha di ava ome bularubu. Cui ale meha lida bei la munyonga, lanina ovene. Arugonga lida valihau.
8: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
16: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon, le giri bay Fedro, le aba Anduresi, esenya ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
16: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre ana harugado me kuriki anu lunani kume
8: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro ugu memere Jesusu aba yalarihi biama gamule nu guati akobo luma huan direze bedeo tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni aba laguoru Jesusu hon lulani me disipulugo lida ora ligia Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu to lida aboncada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwena rige sandi, igayrugu, haga wago ben lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agogia hudia luma loige obo ilen yenge lubwe labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itara.
16: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi, ladiga mene gobe hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lama banya ani magrabu hagia lo hadigini lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lo hadigini. Olese watinyo ha godeme habu banya. La diga godeme habu bai bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga lagu waru banya bungi yo keisi lirangi. Olese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laruwe ha bungi yo sielo. Olese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia son luweyari yeni huago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
8: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
16: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu niabia la agidere liluru du Moisesi ni le harufu du bai profeta go. Mama niabia agidere, niabia agumvlirei. Ninara lubaiti hao luago nihi warga liligia la cielo lomo ubou. Magidorunwa baini aba punto ni aba lectura lida gien liluru do Moisesi darime lagun flirun son katei. Ligia le lubai ishigu time beresenye luago furume warga gomadi lida gien lurudu. Ibine le la nyura utimabai lida gien. Arvu dah ligia hongguri gien lunha duguni li bele la dugubai. Nyura bai lanugun wa yaga ta sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi lida lu arago. Itara ginya la rufu daha wairi bai lanugun wa yaga ta sielu. Nariya hare hon luago ahin la mabuidu ligabri houseron sarago wai yaso. Ha wai ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi ama fariseo gu. Me bel badun lidon la ruin ha bungi yu sielu. Agamba humali luago rinya waguwa li lame ha hon hagache go lu mafar ha huma. La diga furume warig la le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narin hare hon luago furume warig la le agayindi ti luma gurigi ya lile di lagose raguduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latareo. Baunyin, ababarita guni lago nihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe ha ni nyin ligi bugin latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. La...
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Luego la

0: Greek egin ele recipe ruti abba iragli da niri recipe lumuti neginye. Furume war gle fu gudu ti abba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiyan nuago. Buiti mate muga lu laguru ni obarana hon lau abba ome budubu le amuli gle guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya, ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu la ubadarun la ubiangu bai buhabo luma biangu bai bugudi mafi ugati le nyin lubai watu le menye gushadibai. Ahin bagu lubai afigo gudubadi bu, sagabai, huibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu la ubadarun la ubiangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angel gu ligi bu nugu chin le sielo bai somada. La diga salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Iza liya hari hi lu. Ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri dira aba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linye gienti, mabuse ruti hugu shibungi le sielu bai lule feri duru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunlale aninya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biya hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Laduga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
2: Nabure me. Atri bai sa wayo so laduga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Marinya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wei indisi wei aso sedu. Ligia itera linya lubai arui hanile sielu bai ke aba urui le nyubu bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye han, abalarinya guru we lula la luguru nwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginya, luma sunle luma be lula fairu ni la duwe ha. Abalahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Abala yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su banu ba, na fairu bi sunle na duwe rubi bon. Abalagute me dagun lun uru we, abaferud na lani la duwe runi, abaligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingia, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadru. Aba largu du ni luwege ligina, aba lagume seru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun. Musu uribati, ferudna numuti sunle baduwe ha laduga ba yumura gu lun. Luti yebeginye gudeme habu ba lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gu dumuri lun ha sufri regu duni musu ligia, dari la fairu ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinye gina.
0: Itar lubagin laduga nugu chi bungi le selbin hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilee gen, lu lobo wogun hudia le luige obo le yenge lubo la bote weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalerut. Aba larei da guaga dunye sandi tiyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
2: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grige lumari luige furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
0: Mali hagindu santie dan lere ru bungio, luago luma gen la furume ti dan, dan le la dugu bali ya bungio grigia, adiga lani wuguri, adiga wuri. Ariya ga tiginye, ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubai la fani raguni wuguri le la dona wagdu bai bungio.
1: Aba ti hali guduni, ariya ga lun,
2: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira gunitu uri luntigiru.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
2: Ahi itaralinya lubi luagu tibugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya gwendari giti lebu na magamari duha magirigia. Anyahi itar gubanya nu luma gehagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri Ready tiang magamani duga lo hedere gere gong hongwa sun suino go bay lo heserebi du lo bungi. Lega bafo bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi lo hesusu lo lichiguni lo hobu hawago. Luma lo la furie idu lo bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hongha na habalia. Aba larinya gu hesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi nyono. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariengu nibure gili ligie lun.
4: Kata iburi.
1: Aba lariengu Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madiumri haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagia me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larengu nibure gili ligie lun.
4: Gufli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupay.
1: Aba larengu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wigri ligie katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bay. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan la sigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigru lau le beluru aba risi ti lido marui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gistarago. Aba halig dagun hamo go harinyaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesuso, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyago Pedro lun.
2: Wabure me, wagya, igira omali sunle meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyago Jesuso hon.
0: Ninaru hao. Luagulidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, aule uhuri garo urgo ti luagu nala yaga ta sielu lun naru e han lau sun noiriko. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubailani Israel turibu. Sun ti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburugu, o hasanigo, o hamua nuwegiye, eresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haya haa furumi ti nyaba ya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumi.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria go Jesusu.
0: Italia arui hani lelani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi wa alu hanadagi mitinya lo talu bahonu le nadur. Abaladugu dara duhama nadagi mitinya lo lafairu niya lo aguveyu. Abalona hania nadagi milicharu rugu. Larigia, abaya lafridu keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru amu uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Abalania go hon, hei bagia nadagi mitinishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Aba hodi. Aba ya lafridu amidi rugu, furi ligi ladanru uru wa rabonweyu ligi meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabonweyu, aba ya lidi parka rugu, aba ya ladariru uguri ya mafisi jatinya nyeng. Abalania go hon, kasa uwagu yahubi sunwai mawadi umariga. Aba haninya go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania go hon, hei bagi nadagi meini chari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi umarihon. Dale lagunya dumbei, abalarinya go labure me share lon habuti na dag mitinya. Wa ba hon na dag mitinya, faye ba mo ganya. Baguma serame hama ge ha tati rubanya go mo honi. Baguma chame hama ha atati rubanya furumi. Abati hayabi ha atati rubanya na dag min kai buri la dan ru seng ra bon weyo. Abahibi ni faye ti lwa go aba weyo. Lariginya, dale la chiru rubai ha dani ha atati rubanya furumi. Abaharita go lwa go gibeti mabe la hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rginye ura hawadigumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara niya lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banyagweto, hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba gumo honi. Ladiga gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Ke lubai harihini, amudere inawanya Jerusalem lenyemba lubai nadere gerua aule uguri garu warguti haun habuti guha fadiri negu huriyo lumahon arufu datinya liluru do Moisesi. Halun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulu henhera hanau. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasarubalidange oweni luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, low huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bon mere, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti sa hawandu ni luweri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wa bai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rahugia menuma lida nasufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba haganyendu hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesus hon, aba larinha gu hon.
0: Que se Jesus buduruni, haguma di rebanha rada ramama banha horio, aru da guata em hongua, kama hamuka rabuni a lila na fulasso ligue. Ati ruina mo banha rada, aru da hamuti rabafo. Ahen rida, mama loba. Le bon serote lu weire la rida, lu te recebre duni a ribiri. Furumi guarda rida gue le bon serote lu ligue bala furumi ati, lu te damine la hon ribiri. Itere kai mama la niabia, au le uguri garo rigote lu ne servi duni wa, niabia lu ne servi duni lu malu nishiguni ni bagre le begi me hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesus o hamalani discípulo gu herikogia, sarago haya grigia a fala ruti Jesus. Yenye no bian marihi tien yu laru ima, dale hagambu bai luago Jesus o lan le asigri bai, aba haguara gu harinaga.
8: Wabure me, la diga wagu David. Gudeme mama buo.
1: Aba hadeng hangrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
8: Wabure me, la diga wagu Davidi. Gudeme mama buo.
1: Aba leredere gu Jesus o, aba laguaru hon. Aba larinha go hon.
0: Kahabu senroba ina dugo hon.
1: Aba harinha go lun.
9: Wapureme, buseti wa warihi.
10: Aha wapureme, flese ibawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalém. Aba hachili religi buge fulasu le gire be betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba li na lirere fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigu kuranyu nye lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niya no. Ahen nye adumarati hon luegin hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu. Lagu yugu duba nya la.
1: La sustere duba ilira lu lagum filiru lemhe laringu bay profeta dale laburi habay itra.
11: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyu la naga wagu aba murigi. Wariyu lagu aba lirida burigi. Anima lu anahati ila.
1: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga no brigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu no hadegra gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebay. Aba hagumesaru aguara ha harinaga.
12: Uweri guni.
13: Tuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalém. Aba hafudu sun hanyemba. Aba harinya gu sarago.
14: Kati sagrigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
15: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hanyen banho. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanha sem sunhen. Luma hala ha alugru hebanha unhu. Aba larinha guhon.
16: Larinha hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligue batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiverutinha.
1: Aba hayabi fio marihi tien hama danima te lumo Jesus unyen templo rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu templo rugo.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi do. Aba harinyago lu Jesusu.
18: Agamba bumuta le harinyago bai ha?
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santi da lereno bungi o lenye lubei larinha wagu wa lo bungi yo. Chiluti buweiri gu yagono meme loi cielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya ere muha bali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lo betanyo, aba lasigri ni ari ebunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba lari, aba tidibu igul laruduna. Aba lidi tuagun. Madarit nikata tuagun luedige ubanu. Aba lariangu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida ora ligia, aba tasari. Da harihi bali disciplu gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba hariangu lu Jesusu.
2: Ida liansa taça riba e tidibu igu to itra li furese.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
0: Ninaran hao, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate e libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lububu le, que daba yagin, dabu babarana hon. Aba me la suceredon. Son meguinha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha rubei ribi rubei.
1: Aba te lebeluru Jesusu tempo lurugun. Daniha lubei arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinha abuti gu lida hafinha hurio. Aba harinha gu lun.
18: Arinha gabai won. Kalabiriche bai luba dagani kata ile. Kai ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba aba menarinha gu hon kala a ubafu na dagai buri kata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungio o di wugurinha.
1: Aba hagumester wa dimru en hama gu aba harinha gu.
18: Ah, warinha ga. Logo bungi la ona habali. Larinha gu unka la wogu mafinha bailu. Logo hona hala wagurinha. Ouser gu wadi wagriga uriba la daga afinha tinha sun mutu. Logo profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginha ti larinha gu hon.
0: Marinha gu nubai ginha ti hon kala au ubafo na daga iburikata ile.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Na bagu dagwa aba akate hon. Harinha ga imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani. Aba larinha gu lo aba hada ye. Nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinha gu lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gien aba la sainz regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gien aba lidi uchi le arihi le aba, arinha ga ina le ile meme larinha gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinha ga, aha nidiba, kamalumu miditi. Arinha ga humaiti no, kage hada ge biangu bayadugu balin le labusen robe uchi le.
1: Aba harinha gu,
9: le furumi ati.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hao. La daga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinha no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya licenso na gumati hama horu afinha ti lon. Huguya lausun ariga humani sun lira masan siragunti higabri lon hafinha ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon. Lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme haduga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinhi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinha ga?
0: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinha hagi.
1: Aba harinha gulun?
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinha halu tia. Hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinha hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati. Abure mei adugu balin kate ile. ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe habungi huwe hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungio. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hongrike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempulu burile lichi gubai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimureha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya nima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhaya bi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba hodi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabu insho muna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba uguri le masansra goti kei luba aba mariye nyeng. Aba larinya gulun, numada, idali nyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon haa eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubei la yahu waha akini hamelari.
19: Aba larinya gu Jesusu hon haa agambu bali.
0: Gibetinya aguwa rutinya luhe belu run lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariha kabala gayara la hadiga, lo haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wamuti loagu inaru ni la baringu be, loagu gin arufu dabani lemeri bungi loagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu. Aba larinya guhon.
0: Biang watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu. Dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
2: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
7: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasedin. Larigi aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lida ge oweni. Kabati umari wuri tugu ya hada ge sed gamule nuguati nya ha. Larigi marie hamasung hagiye tuma.
1: Aba larinya ku Jesusu hon.
0: Bule watan. La diga le bidin tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya loya habagari don. Amo halime habagari. Mamaye don haba. Michu con jamaya me hasani gulu marie. Kaisi mamari don jama ángel y gusielo. Ahinti luago sara jama hilanya luña habagari don. Malinha humagili sale la niña gube bungi u guanaru gu hon. La niña jare. Au lubungi te bue Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita la niña lubaiti. Ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha guti hamuga bungi luago habungi te la. La diga mama habungi te hilago anya bungi yo. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile. Aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Dale hasubu diruba le fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu. Aba hondaragu. Nyenyen aba hadagi le arufu da hati leduru do Moisesi. Abu seruti lauchagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bubungi te bun tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabai, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungi. Anilele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hama bibiri gubun kei binsi ya gubungu. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le la numa dirubai bungi lo la salba ronia gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
5: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi. Larinya hare bungi lo na bura me. Nyuruba luwege nowere. Dari nichigu ni abaga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu honlani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tinha arufu ta tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me son le hanyan gu benhon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bay, la diga hanyan ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tinha ni kata lun hitera gu niya grige ya, luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gu bay hawago. Hadiga ni son kate lun harihi niya grige ya. Hinseti hon lun hichi gu tiranha ni gafu lau lereru bungi herebero gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gu dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru le dan egi ni luma halag le hala weiri gu tinya ti dan haligi le sen. Usente ya lun habustra gu gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lungi lagu waruni wa hon maestro gu. Ayin hugu ya, migra hon malu laniya wagun wa hon maestro gu. Ladiga son hugu ya aban habu, ane abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da guda waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. La diga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bay loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi yu. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya rufu ta tinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. ebuga humuti muwa afa ya humi barana alu hagurige lo hani gome dati le ibi ha humale le habuse rube apa hadugu ni hagurige hagi ya lo kadena ti mahamani mafi ogati sigo hao kugabu huwe ya dunda ya tia marihitia ariya gatun luago lela hagurige ichi guti dimure ahi afi na toago templo mala na lira ani ahi la afi na luago tigolo na templo ana la lira luti la lagun fliron ibi de ugolinha hao marihi kagi ya weri guti mabai golo o di templo todugu bon lo sagro bai la golo arenga tungin ya luago ahin la ichi gagurigi ya dumuri lo lafiron luago lataro mala la lira kama lumo ahin la afiron lago kate la dagara guduo bai luago lataro ana la lira lo ti la lagun fliron ibidi o walinha hao marihi kagi ya weri guti mabai kate le luago bai lataro o di lataro la dugu bai kate ligi ya lo sagro bai la le afiron bai luago lataro Mama regunye luago latar lafinro. Lafinro yaginye luago sunle ligibo gubay latar. Leginye afinro bay toago templo. Mama regunye ginye toago templo lafinro. Lafinro yaginye luago bungyo le agano bay tida. Leginye afinro bay luago cielo. Lafinro yaginye luago lala bungyo. Luma luago bungyo le nyuro bay luago halo ligia. Pugyabu gu huwi arufu tahtinya liliru do Moises hamafari sogo. Biangwa tigibo. Adiga tun disi farenti lao hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebene sentun lao arubu dani le weri kutema beli dan liliru du bungio. Keiburi, richagwa u udeme habu luma gagambadi. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adonti hati ya marihiti ya hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gu gurigi ya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti gui hiya lauburi iweru ni luma igadu gu fariseo gu marihitia. Aruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gin furumiye aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugiabu gu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainti hou ti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti lari hiya, ahin luragi rugugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itra hiya, baugu digin hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwago le luago hamuwa ha profeta gu. Wende gu da humei hamuwa gurigi hame ha buidu banya. Aba tiharinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu. Nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, harasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba ya au, hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richakwa bai dari luma sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Kwa toti, tere dera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya gong. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, Kapitulo 25.
1: Aba lariya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hadagin uriya ha maran serutinye. Sengu hadagin aran setinye. Hamaran serubanya dale hanugo bali halampo manugo tia amogasi loile lidan bai halampo ahanya ti haran se banya baru tia habu den laugasi baugu di loile lidan bai halampo keisi te la dara saron adari abala dabu dagunga hago sungu bai abaharumugo kebre luago ami di aria bo legalagambuni wagu waraguni ani te adari furihu mai resibirei abahasaron sun urinya niburingi hagia abahagume seruaran se hei halampo Abahania go hamaran serum banya, hon haran se banya. Ruma muruso lidna ge higasi won, la duga lenya go chawalampo. Abahania go haran se banya hon, sinati, la duga logo be won, logo me hon. Hei bago be lenya lube la lugra hoa again ha homamo go hongo. Dante, anyangra la hamaran seru banya again ha gasi, lige liabin adari, hati haran se banya. Abahebelu ruluma lido marie, abaladorunu abena. Lari gien, Lige hachilo no hibri uriya ni buri ngiya hagiya abaharinya go wabure me daraba ibena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tono.
19: Abati larinya go Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa ladiga ibidye ti hon kabala weyo ni kabala aura na giribuda awle wuguri garo wargote ubo wako. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri Le dan le be la ranse han lo la dugu weya solido amo fulaso abalagu ro hon lu musuni abalishi guni lisensu la bugion haria ha roti keiburi seng milu fiadre lo aba hadage keibri bia milu lo aba keibri milu lo aba la fare hani hon kei ha bafu lo hawadi go mariduni abate lidi lo agon lu weya son le musule resibiru be seng milu fiadre abaluadi go mariduni Abalaganyeruni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resibirube bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibirube milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramudini lesensun li yubudiri nyen. Saragudan lari gen, abalagiri budun I yubudiri, abalagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, abaliabin le resibirube sengu milu fiadri, Abaledere gruni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Abalariya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyi rubay ligi buwagun. Abalariya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, abaliyambi le resibi rubay bia milu fiadru. Abalarinya gulun, ni yubudiri biyanyi milu fiyadri bichi gulun, aniha biyan milu naganyiru ligi bogun. Abalarinya gulun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunflibu bai lidan le murusu ruguti, nichi kagibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara numa. Ligi liabi le resibiru bai milu fiyadri, abalarinya gulun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenye lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenye lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbe, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubai binyali luagu aluba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta hao lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gidahu meisensu le luma bai lwe, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba lwe, musu ti mauniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibay, le nyemba lubay la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uguri gara uwargati ubo wagon. Ni abi ba kei uruwe ige yegu angheli gunaw. Aba me nanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara go dunia sun gurige. Aba me haundara gun gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Narinya ga me hon ha loege banyan nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, recibe humay arui hani leranse lalu bi huba luma gel ladug ni bungi ubo ladga dale na lama chubai ruto egini no dale magra u no bai ruto duna no dale ibuganya hanu bai kai chilu duguti ruto muna no dagati madagra goni no agu ruto dagu no dale na sandru bai yutu tu arihana dale na dagru bai yutu tu arihana aba meti hariya go richa go ti hagiya no wabure me Ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichin waigini bun. Ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichin wuduna bun. Ida bugagiya wariha bu kaychiludugati aba wichin wumuna bun. O madora kunga aba wichin wudagwa bun. Ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wudin rihabu. Aba meti naniyago hon, ni narun hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mulenu. Kala luna bumbay nun ginye hadugay. Nani ga meti hon han luegen bayan no bona. Dice huma noi, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. Ei bali don watu ga meti le menye gu chati bay, le aran seru bay luba mafi haulani gu. Lidiga dan le nalama chu bay, mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bay, mi chuntun duna no. Ei bu gati na kechi ludigu ti mi chugun tun muna no. Mege ti na dau gu mi chugun no. Sangi ti na, dawa au, mi di tun arihana. Aba meharinya go uribati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu kechiludu gati o madora guga o low sandi o furisiru gun lumidra gu wamanibu naniaga mehon ni naru hau lagu furumi wari gila kate ile madugun hubay hon gurigia kala luna bubay madugun humuti ginya no aba meti haudin ha mafio gati lunha sufiru nye lun sundan ha meti rishago ban ilegibu ge bungiyo Aba me houdi sielo lo hagundaro nien lo sonda.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgo hama ugrien weirgo te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lo hafalo ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimat. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugurien weiri gutia, aba la rihan gu hon.
20: Afigo uhadin, lau medere gu aba uguri maduru ti lulonwe.
1: Aba harian gu lon.
21: Kamia gele wama, buge lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
21: Siente vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lo lagayen hon lufula so aba ugiri le adigi bai kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubay liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
22: Baruga mutidarandi mursu fulata ligia. Ebegi lehichiko Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugir le adagu bitkati lau timua lau. Inariya nuni nabuhe menu.
1: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
23: Buguya sa haru etabai horiyo.
1: Aba larinha go Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugurien weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
23: Magabu bumuti sa le harinha gu ibuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
23: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha magua Cristo.
1: Liri do bali guia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yariya galun.
4: Madiga bani kata lau grigia uara guatile. La diga gavena dutinabuga aba uene du uribati aria bubuga la diga grigia le.
1: Aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugrigia weirigutia hadon grigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesuso. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su grigia hagia. Aba laria guhon.
23: Kahata ge biang be hakusar bilo nigira gudu hu
1: aba hariya go
6: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariya go pilato hu
23: kabatu na digala ho Jesus leu be lariya go Christ
1: aba hono go sungu be aba hariya go
6: dago be lo agu guru
8: aha dago be dago be agu dago be
1: aba lariya go pilato hu
23: Kati uri batla digi bay.
1: Aba ti ma haguara gu, arienga.
6: Dawa bela uguru a.
8: Dawa bela uguru a.
1: Dale larihi bali pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu, agibu ge grigia, arienga ina.
23: Mama u lube narihi lau lawe ugiri maduro tle. Kuku ya lu harihi lau.
1: Aba harinya go sungridia.
6: Wagi hama warahi. Wanego ba frumi rugwari guduru wa wogu lwagu longwe.
1: Aba ligira gaduni pilato barawasi. Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu gurua. Larigye, aba hanigini lisudara go gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar go gayegu lo. Aba hadere aba dago funatu luago. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibugu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
23: Kabaka ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuwere guni. Anigehe maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itarelia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Yen hichika diwei, Migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deure guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
10: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede ratau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurube. Hitere liya aburihoni ligia.
23: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aria gina.
23: Dugie le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magdulu li da urwa veyu, salba go babungua, ahen li rabu bai bungiu, la riba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habu tigo fadiru go hama rufuga te leluru do Moisese, fariseo go hama uguri ya weiri go te lao, aba ha haria go hama gua.
7: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu, ahen ligie lubai harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinyo luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahinao ni lubai luagu hinsie lalu, kei ania galali lubai won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gia hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
24: Eli, Eli, lama sabatani.
1: mini la lira no bungyute no bungyute kasa wago bigirena. Yenye no hadagi ha nyubibe agambuti aba hariyago.
11: Lagunhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi lari gen la didire geduni tau diwen garihito aba lichigu ni luago aba wewe aba linchu no lun no lato gama lumon aba hariyago hahi.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Saru Jesús lida de Oweni. Aba rebelo lidon uburu Jerusalém le biniwebe. Lenyen lugo iharihanya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan haribali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinago.
2: Inare ni, lire ubongi ugir le.
1: Yenye no sarago urinya ariye gwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba leabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichiguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubei lubari wa luwago dubu. Larige la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubali weri emera aguni, aba houdi habuti gufadiri guhama fariseu gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
2: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuhu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinyego Pilato hon,
3: barihma fiu sudara, heba choru huma yumuhu le lubui duagai huarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuhu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
4: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasu gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuhu. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, keabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
5: Manufu de la bumana. Subuse titun lwagu ala uyenu kesusulegi. Aga lwagu ubi lwagu duruwa. Uwa tiga. Sarali ke lariyangu ni. Igo umarihi flasule hindi. Nukwe lichugu. Aba mehidi mkwese. Aba mehariyangu hon lana disiplugu. Lwagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiwa tarifi, anihabu dogadu la irumbe nichu kuniku.
1: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma sarago ugundani. Aba houdi eipa agwena ariya gain hou disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, nige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
6: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun houdi Galileo, lagu nye bala harihana.
1: Dale houdi ya lubai urinya, ligie houdi hada ya sudara ha onigiru balinya, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu. Aba houdi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara.

0: Harinya guhong.
1: Harinya ke melu aku dan la leun hala arum gari bu. Abala haya bilan Yesus disiplu bu. Aba hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi matika tele. Wadimu rehabalu malu aku hufule si lu madug lani kata hau.
0: Aba ti heresi biruni suda rahagia sainsu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu wahong. Itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disiplu bu. Galileon luagu wubule mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun ayahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
2: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwago bainaria gahon. Subudi humei, luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
3: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liru bu profeta Isaías.
5: Nona ngaye nona gile bubaragi lularan segani uma luba biago. Agambu oti ago umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku maguma suruti luba.
4: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun judea luma sun Jerusalem, agambu I lapurichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba hain labadi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
6: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sefri sandu.
4: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuha Galilea. Aba la badi seruni wan lidan duna le giri bu Jordan. Dan le lafri dun bu Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua larinhi aba umala le cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
6: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
4: Logu aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
6: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
4: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugu Jesusu murusumuja. Aba anlarihini Santiago leliru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nun aba ugunen arama dahun haseni. aba lagua runhon, aba higiruni, hagu chitida uguni hama, ha idere gubalinya, aba houdin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasule giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni, aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu, aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le laringubwe esusu hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
7: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san luba giri shugunniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguye la lira pungyu le sandubay.
4: Aba la denga Jesusu lung, sifiri uribati ligia larinyaga lung.
8: Maniba, furiba lida agiya gurigia le.
4: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agiya wagwina. Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halug dagun hamago.
9: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigi ale, gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
4: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon Tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesus logo sandi yon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halau tinya amu yeguena rigu luo yari sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifiri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
8: Anya hinta sarago girigi alwa habu.
4: Aba larinya gun hon.
3: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
4: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
9: Gayarati vareida guagidna ahabu busen.
4: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
8: Busentina, areida guaba.
4: Kei larinyagu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nye ingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
8: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri gu barufu da guwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arita guati bula.
4: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu Arihei.
10: San Marcos, capítulo 2.
4: Atiribe yulariye, abaya lagiribu don Jesusu, uburugun, kafar naumu, aba hagambu grigye luago, giribu halila. Aba hondarago saragu grigya, darilun, mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinya lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigye, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
8: Ninao, ferud nawali bifigon.
4: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru dumo isesi, haa nyu mbanya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimurehe itara, la napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na lafiko loidige bungyo.
4: Subudi ilumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gunhon.
8: Kasa wagu hasaminare itara, kate timasa mene gubi larinya wagunwa lusandi tile, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagunlu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwerigoti luferut na nafigo.
4: Aba larinya gulu sandit.
8: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyo.
4: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lumbuingi yu harinya gaili.
7: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
4: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya lenye ilubaye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun.
8: Falabana.
4: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
9: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
4: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
8: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
4: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu. Ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
4: Aba launa bunia Jesus.
8: Gayara tifunage hayuna ruwa misra huti lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La diga lemme metife gamisa to iseri girubon Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabousha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
4: Logo aba lue yuri emera aguni Eibuga ina linya Jesus o haulani discípulo go labad na guanade. Aba hatu ha lani discípulo go tirigo dan le hasgri. Aba harinya go fariseo go lun Jesus.
1: Pariha ba hombani go kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe remera guni.
4: Aba larinya go hon.
8: Malay hagi dun luagu leme la dugbe David luagu abadan. Dale lalama chumbei lige ya hau son libi yugo. Aba lebelo no lubi umbungi yu dale avi atare la fadiri wele inyu timabe. Aba legi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurige hawedige fadiri go, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurige haluma banya.
4: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
8: Lung wuguri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu be lungwe yu ligie. Ligia, gapafuti neginye aule wuguri gara uwaruguti luagu luwe yuri emera guni.
10: San Marcos, capítulo 3.
4: Aba yelebeluru Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun, aba lariyengu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
8: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
4: Aba laligudu ninya hahibiri lariyenga on.
8: Kalumbi ladugun walida luwe yuri emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
4: Sun hagiya aba hamanichun, aba ti lariyengu niya Jesusu, lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyengu lun wugiri ligi.
8: Tuleba ibuhabu.
4: Aba latuleruni aba lariyidagu. Aba ti hafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba ti lindi Jesusu, haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileno. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudegi, Jerusalengi, Idumegi, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidongi, lun harihini. Ligia lariyengu boi Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilari dagwa gudun, sun sanditinya aba haguragu hongu wa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uribatinya aba hahuduragun ligibuginye, aba haguaragun sifirigu hadagye harinya.
7: Lira upungi upuguya.
4: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinyi la. Lari iginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu, nyeyi lubaye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun duusu hadagye, lun luma banya lan suandan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeo, ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi, mini lan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeo, Tadeo, Simon, aba meha wugiri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba ya hondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. danle hasubu dirubali lidunyu Jesus kala susere bai aba haya bilu yebe anuguni laduga hariye gugri gelogu lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya lilulu do Moises ha achilur banya Jerusalem yi aba hariye gu
0: gugri le ani belzebule mafia le habuti sifire guguri bateluma laulo bafu mafia la saga sifire guguri bati
4: aba ti lagua run Jesus hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba himpulu hon aba halariyagun
11: ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguar garu hanile afani ragut lu aganda gu hamagua laguni chaguba ani sinya begi hadun ro idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa melumagua sinya be la durano lagumu chaguagu lergu be lira Uwa tinia balule belunu lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la libero wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba hadunu lun sunda.
4: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambi. Lari giaba tachilirun lugu chu Jesus haula mule no le nye lubo Jesus aba herede rumbogut aba hona gudun luago hati nyumba nyege yego lao Jesus aba harinya gulu
9: anu hati bugu chu hauba mule no bogudi halu hanyadi bu
4: aba larinya gun on
11: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
4: Aba lariya gu, hawa gu hanyu banyake yegu lao, aba lariya gu.
11: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi wariga hadiga tilugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu shu.
10: San Marcos capítulo 4
4: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba honda ro gunsaragu grigi elenye luboi. Ke gibenya luboi grigi enye. Aba ladinu Jesus utidon aba ugune to nyeimbo dunaru. Aba lanyuru tida aba heredirun sun grigi laru duna. Aba tilarufu da hansaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
11: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuridon abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labadu na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli li la mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu urun keiti malagule lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labadu na guan hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa loma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba la bocho, aba la weino mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
4: Aba ti larinye gun hon.
11: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
4: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
11: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kati ya ramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kati iluagu ti laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya runhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
4: Aba lariye gun hon.
11: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keile le abu nubu lagana kwa wadubu. Aba hagamuni lereru bungiyo, aba heresi biruni lau ukundani. Gamalumon, kei malagle lubai, medere bugunti, Nati leho chawa guniwa o hei baho nua la luegen lereru bungio, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo leabu nube lagana gwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumo, ueri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungio, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gia, kailila nadu le ichi gube darandi agu luago aba ilo, uruwa wen osa.
4: Aba larinya gun hon.
11: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gia aba gafu watabu gia lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
4: Aniya gatiginye hong.
11: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura hamo, lau baginye hamisura hoa. Ruwa re ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, Ibi ni muruso le luma bai lagi daruba loi.
4: Ariya gatiginye Jesus.
11: Itara linya loroi habungio, ke le Jesus ardu bai luma ba wugure le abu nubai lila nadu lida mua. Ligia meme luma ruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bula yebe, o we yuwe gujebe. Ba umeme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti luma abu naguti ida linya la susardu. Mua gwa narigu arandarati, Furumie aba lafri dun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba lato honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
4: Ariya gatiginye Jesus.
11: Kasa le nega be laruwa habungio, o kaha muga himplu gayara be wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu no, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
4: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin habuingi u mayusruga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lania gu Jesusu hon lani disipulu gu.
11: Kemo lo bafuru gu laguno.
4: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabuinchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinya gulun.
12: Maisturu, meberese gutu pusala uwadipire guala.
4: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
11: Maniba, derega da guaba.
4: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disciple.
11: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
4: Aba herederu lao onwe bu anufude, aba halgi dagun hamagu.
7: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garabali luma barana, Adiga hamuti lelu baibai?
10: San Marcos, capítulo 5.
4: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu legiri baigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu inaba grigia, kawagute aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa, ani uati ni aba ngayarati lagira guni. Ni lau gringri, lau sun, gragwa nya hahamali la lugudi luma luhabu lau gringri, suanda latu muraguni, uati niya bangayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugu ariabu vejuagu, aguara he na logu buri wibu, luma buri gabu sandu, iba gwe na ligia lungwa lau dubu. Dan le, larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragu ligibugi, aba laguaragu lung.
7: Kosa wagu bemetera wamo, Jesusu lira bungu lenyu timabe.
4: Ayumra guati na bun luagu liri bungu, lung masufre gudun banin. Larinya guboi itara ladiga, gumesele lan Jesusu arinya galung.
11: Sifri uribat, igira bai grigia le.
4: Aba lali gudini Jesus.
11: Kabiri.
4: Aba lona bun larinya ga.
7: Lehio ninya, diga kipetio.
4: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudini luwa iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
7: Unabawa hado buiruhu hara. Rupa umamu luwe beli ruhado.
4: Aba tilitu bu Jesusu umahon. Aba hafuri dun loe grigi eligia, aba hebelo ronhadon buiru. Nyeye nuhawara ambiyan milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu wa loe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyaratagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru huhagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbwe le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu arihi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun. Mahati Jesusu harinya garaguti lun.
11: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
4: Aba lidi. Aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu bi Jesusu logu lida sun fulasu Decapolisi aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna aba tiliabu yaba hada agen tabuti haligilisi huriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
6: Anuhi nirogu towe, kemo bishiga buha butogo arigidogo tamuga, ani gabagiri tuguyame.
4: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti hamurudaguni Jesusu. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
13: Laurugu mehna gurunu la dairagu. Narei daguba.
4: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi. Aba tasandira gutungua luogo areido guaula. Aba ti la sandirun Jesusu luogo areido guagu dalilan grigie lau lubaf. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. La naga gien banya. Aba laligu da ha larinya.
11: Kaguru bitu na doira gon.
4: Aba harinya gun lani disipulu gunu.
14: Aria gupinha te luki be grigia ya alwagu muru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
4: Aba laria gu Jesusu ge yegu lao. Alu hakala aguru bi luagu. Aba yabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. aba tarinya guni sun inaru nilu aba larinya gun Jesus tun
11: nira arida guadi buladuga bafie baiba lauda ranglo arida gunyulida ge bisandi
4: nyengil Jesus adimureha lige haya bu inlubi ege wugri le buga nyimbu iboy ogay logo tisandi lero aba hariya gulun tuguji irahu tuguya
12: hilate bira igere gube be maestro lungo aguento
4: agamba lumuti Jesus sule hariya gube aba lariya gulun wugri ligi
11: manu fude daba afinya ruguba
4: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma huan le la mule santiago dan la chilurin boy lubion wugri ligia aba larihini chagagu ama gridia ha ayahu manya agora aba lebeluru aba larinya gun on
11: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera mome tut ya irahuto tarumu garugun
4: aba hehere ha lao aba tilafu idagu dunia Jesus sungu boy nyingi aba lanuguni tuguji irahuto matuguchu ama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tuboy irahu aba larugu dini tuhabu aba lariye guntun
11: talita kumi
4: mini lan lira bu nariyaga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu du siru mutau aba tawairi du anigi grige ha nyinba aba lichugu Jesus dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye lariye guhon lun hichugu egini tun.
10: San Marcos capítulo 6.
4: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da la chilu ruboy lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba hariyangu.
9: Alia funa san la frendere grigi le sunle? Kasan luye rilichu au le luagubay. Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si Luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
4: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba larinyo gung Jesusu hon.
11: Gunta atinya sungurigye lau ama profeta. Mama regali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
4: Ligia lasi yanubay la duga amu milagru nyei. Loidige lichugun luha bu hawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gudisipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure honlu manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu. Lumabia matan hasimisi. Aringa gati ginye hon.
11: Namele hebelo ruti don aba muna pusura. Reide humanyi tida meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui hama lida aba fulasu. Mahagie me hagambunu uri humanyegi aba me hafur duni kaliki luegi hukudi lisei ni me magunda ni haulil na fulasu ligi igira humanya kai hadari lagu honu ni naru hau lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu lagu sera gu dunia songurigia ma wai nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi birumbalun
4: aba ati hafridu aba hapuri chinga hongurigia logu lunti la hasan siruni Nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida kwa agadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chilurun larige rigun uruwe erodesi. Saragu hanya ariyaguti.
15: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni. Lige luweni belubafu.
4: Hibiri ariyaga.
9: Elias ileme profeta le.
4: Hibiri arinyaga.
16: Aba profeta kei habinat.
4: Dan le lagambu bali Herodes sun le aba lariyagu.
15: Hua le meha nadira gudibay chig le saray alida ge oveni.
4: Le meha susera dubay una halimeha erodesi adagre Juan. Aba lagera guni lao gringri frisurugun adiga Herodias. Uri tuguya lanimeha Felipe le la mule erodesi uedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha la niña gun Juan luon erodesi.
15: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
4: Aba leyere gudun Juan tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantu muti la diga hanufu de tumeha erodesi luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sandu ti Juan. Aba ti launi giruni. La usu da lan la gambu ni erodesi le la riyangubin Juan. Aba le rederun ibidi uga lun gaba lan la diga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni erodesi tichansi. Dale la gufli rumboi erodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya ama habuti busudaraga ama amu grigia wairi gutin ha galilewa. Aba tebelu un tiro de erodesi nyihi luboi fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyibanya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba la rinya guntun.
15: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
4: Lulumu tilereru untun logu nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamidan laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun tuguja.
17: Kapasa namuri ha lum.
4: Aba tarinyangu tun.
13: Amuri habai lichigu huwa lebati say habai luma.
4: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe aba tarinya gun lun.
17: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
4: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara. Lau dimure ilu lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu. Aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapurichiha. Aba haundara guluma. Aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariye gun Jesusu hon.
11: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangi lati.
4: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Gamalumu saragu hanya hadange ha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kate ihon. Dale taru gali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
16: Parikali tia, eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habaya girigi halu kodi lido guri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
4: Aba, larinya gungu Jesusu.
11: Ruhu maigi ni hon.
4: Aba, harinya gungu.
7: Bayara tifnagi ya wodi agai hafen hon. Você o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um fim no sumo.
4: Larinha ga Jesus o rum.
11: Atrinhong é fim rumo, ei barin rum.
4: Dale harinhi barum, aba harinha gulum.
9: Sengu fim hamabian udru.
4: Aba lanyura gudu negrigi a sagadio. Aba hanyuru san luma dimi san. Kaisi larinha gul rum. Aba la nigni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la rigu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. La rigi aba la muru sohnu lu lichu gunu hon lani disipu. Luha fare in hanu adan grigi agi.
18: Faringo Hamanyagin Bia Udru Hagi Hada Sungube. Houtien Sung Hagia Kimule. Lari Gien Aba Habuin Chagudun Duzu Faninye. Lau Tife Fein Luma Udru Igirabut. Sanguina Numilu Gurinya Aigitinya Bogudin Hawaii Wurinya Hama Iranu. Abati Ladina Gudunia Jesus Ulani Disciplugu. Tidon Ugune Lun Hahinogu Luba Lun Hachilurun Betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afri de lubuingyu. Da lagunye dube, lamida ruduna ugune, au disciplu. Jesus uruga le buga labu gomuaru. Abalarihi logo, ere guhali la hong lun, ehemha, la duga, abarunye la garabari. Duba laruga, abalidin Jesus awagun aibugaina, ngibu agutun. Lasu gura ye behau. Dan le harihi bali aibuga ligibu agutuna. Aba harita gun logo ufin yon lan. Aba haguaragu. Laduga sun hagia ariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
19: Ganigu huma ey. Manu de da huma. Aule.
18: Aba ladinu ibon ugune in hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gililan kufuranda hamani milagoro le latigu bita ufeyi logo gabafula lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu tidage ugune itara asubudiruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, umurugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umet. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
10: San Marcos capítulo 7.
18: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyen ila hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Ou tiyan machibu gu hama ihahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati ulilurudu Moisesi hagia Jesus, harinyaga lungu.
9: Kasa wago mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu hegi mboi lao mbiye hahap.
18: Aba launa bunia Jesus.
11: Linaru profeta Isaiasi talen larinya guboi huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino ahon tuhaniki tise tonoi malati hau duragun no ladiga lenu gunye hakumati uguri ya harufu daha.
20: Aba larinya gu Jesus.
11: Igre humale lugoma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungiyo luha falaru ni binadu hagaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abaguburi gubon, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu chino to lugu chon sinyati nedere gu nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumye gu arigun la le arinya gu tiitara mama li la lun ti lidere gu niya lagu gurigu. La ulira mebege gu da huma li lugumba di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
18: Aba ya laguanu Jesusu hong grigi ha nyimbanya aba larinya gu hong.
11: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu rutilidon gurigia lulawia da guduni ligibu gya pungiyo. le afri tu pei tida ngela nige grigia ligi avia dada gudubali ligi bugia pungi
12: dan le ligiru ni Jesus grigia hagia aba le belu rumu nadum aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gu hon
11: uwa tisa kufura da homa uwa tisa kufura da homani luago son lale e belu rubai bogu digien lidon grigia si ala la via da guduni ligi bugia pungi la diga me belu titidon la nige Loraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidangi.
12: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibuge buingiu. Arinya gatiginye.
11: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye daga da lumuti ligibuge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, otidagia hanigi lafri da lagubri saminu, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, Igaduo, Iere Habuni, Iyeni, Maricharagunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Anangu Niungwo, Libido Niga Au, Sumburi Kate Uribati Le, Tidangi Haniga Gurige Liabi, Ligeti Avieta da Gudubali.
12: Abalitu Jesusu, Nyingen Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Runti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus tun.
11: Nuti nederagun niya numuti hahuri furumia, mabuidi uti, nutagidarunu wa fein hawe isanigo, lutisiguno hangunli.
12: Aba tona buni tarinya.
2: Ah, na bureme. Gamalumo ibini only. Ha, labuge banya dabula gayara tigine. Haigiti dageti fefento haguabon isaniko.
12: Aba tilarinya gun Jesus utun.
11: Adimore hadi bubuidu, gayara halibidi, kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
12: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo aginye tiru, aba lasigunu sidon aginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachidunu luagun lagunu Galilee. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyunu Jesus nyei gien lau hawai dridi. Aba ladaru biya lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
11: Efata.
12: Mini lan lira daraba. Aba ladara runu larigari gu magamba dikiligia. Aba tahingi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nika un. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
21: Adlita lumuti sungati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya marinya gaditinya.
10: San Marcos, capítulo 8.
12: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gun hong.
11: Kudeme tinyo grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
12: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
9: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
12: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
11: Atri yonfei huma.
12: Aba harinya gulun.
11: Sedu.
12: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafari nragudu ni.
4: Hauti e sun hagia kimule, bungi da hagia sedu fania, tau ifeito igira gubon. Hawara nyanu, gadru milu. Abalona hani Jesusu aguyu. Abaladi nutido uguni hamalani disiplugu, abahodi uburugu, dali manut. Abahayabu ifari seugu, abahagume serung asigen helumu Jesusu. Lunti, auchoguni, abahamuriha, lunu laru.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Palabra con Jesús, güey.

0: Aba la rinha com Fedro no Jesus.
1: Maestro, li da dan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisés, aba lu Elias.
0: La rinha com bali lira la diga hanufu de discípulo. Ani bidia ti lu Fedro kala la rinha com. Aba la rari rundura e lenye haboi. Aba la doura gu hao. Aba la gambunua aba umala li lida geduro iligia le arinha com. Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, marinhi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu da gun hama ni le harinhi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wugut. Ligi haray dubali kata ile hada angwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lida ge oveni abat halug dini Jesusu harinya galu
2: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisés lagu lun tilalia bi Elias furumie lubara ge Elias bin le Kristu bai
0: aba launa bunia larinya ga hon
1: inaru ni le harinya gu bilwagu Elias balan nyubi furumie anilaran seru bilan sun kate Kag ya tarinya go belerero bungi no ago ale ugur garo wergote. Ariya go tulago na sufri ru bala sarago ani mabahu du wa badina la. Nariya hane ho lago nyubi halila Elias. Aba hadug ni guri ge sunle habu se ro belau. Ke tarinya go ni lerero bungi lago itara lu bala la susero dunlo.
0: Lari gi aba hagiri budun le nyi habo hibiri disiplu go. Aba hari hi sarago guri ge ge yego hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninyya larinya gahon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabu, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
3: Maestro, miha nirayu nanugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ugutala. Nyelu mutu larga de sifri uri batiligia lahu churu ni muarugu aba lafuri ha hakoto limu lugi aba lakuri ha lari la debilu diyati itara amuri ahad na hama bane disipu lugu lu hasagro ni sifri uri batile loi siya hamuti
0: aba lona bu Jesusu aba larinyagu
1: gurigi mafia na ditinya atri bai saada lu neredero ni huma ida melagumu cha mafia ni lehida bai baru humairahu ligia nyahu
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifri uri batiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rukun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu lukuchi. Aba larinya gu lu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu lukuchi.
3: Luma genyiro gili. Gibe lwa ya su lahu churu ni sifri uripa tilige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate udeme wa mabu idara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai sumu kate gayara te lulen afinye bai.
0: Aba lagua ragu lukuchi irahu ligi.
3: Afinye tina idara go bana lutima lagongu dun afinye.
0: Dale larinhi bai Jesus logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon igre bai rahile animebelo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowi hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ria gutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadun. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habu waroga anyaluma, aba harinya gulun.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu, on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaru ni lubungi ugayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, Aba hasguru Galileegi.
4: Mabusan eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den la hon lani disipulugu. Arinya gay na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. haha burugo ugurinya uri bati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luagu lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa buga uwagu hadimure hadaibu gaina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba laringu hon.
1: Le abusen eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laringu hon.
1: Gurugia le resibiruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamarginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
2: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun, Jesus.
1: Meweri dire humai, ladugu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre hauriba nuago. Le mama bay wagani, Wamagien, Ninaru Hau, Lagufurumi Guarigalale Ishiguti Ama Verduna Hon Lidan Niri Ladiga Lanigo Homa Cristo, Libihuba Afayeruaho Buiti. Furumi Guarigle Afigon Guduti Aba Hadagen Hai Serigin Yabanya Lida Hafia Nuago, Buiti Mati Hamugalun Lagrun, Barana Holo Aba Ome Budubu Lea Muligule Guranyo Lagu Ligina, Sigulau Ladugu Nicate Lira. Abu Lafigo Guda Buhabu Guanargo. Buiti mati hamuga lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lu lauru aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafio gati, nyelubai mawen hama heweru haigi balin hagubu hilanya, menye gusha deligia watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi, sigo lau badaron mafio gati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama heweru, Menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon ahile ferdira lubaswa, kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu da hajon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, Logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tuma lumar. Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya lariya gu bai Moisesi hon.
0: Aba hariya gu lun.
6: Ariya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale la dungu bali bungi son kate, uguri tuma uri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigia. Mama anya lubai ti biyama, aba reganya. Lige amon lubai la fane yin raguni uguri le laundaru bai bungi.
0: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, Lagabara hanyon, ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrige irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dale larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi irahu nyo numon, mamahara huma, ladiga haitara manya, kei irahu nyo, hagia lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hao, luagulela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi le belu run lito laru in habongiyo.
0: Aba lanugu ni alaru narugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalugu duni larinya galun.
3: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni lun ni bihni bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti, aba rinya buiti, ungiyo. Subudi tigumati bo, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iye ni luago ni aba, meye tabanya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
3: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
1: Aba kati mege ibe lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabime, aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali uguri ligie kata ile, aba liru dagu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu bai, aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disiplu gu, lau le larinya gu bai. Aba ye larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu sa le belu runu wa lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau le belu run aba risiti lidon laruwe habongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu. Larinya ga hon.
1: Sinyati ya salbaru gurigi hongwa. Ahin bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
0: Aba ti larinya gun feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuwa falaru nibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
1: Ni naru hau, lagu furmi warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegye, o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba, sa weyasu sigo la uguen to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu houni, ane saragu hanyi hagumu houni banya, agia bafurumi yatinya.
0: Luagu nyanu uma lu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu hu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grige, aba lagume serun arinya gaile lumbe ila susere du lum, aba larinya gun hon.
1: Ke lau bai harihei, wa muderi ya lon Jerusalem le nyemba lo bai na dere gerowa au le wuguri gerowa rgutia hon habu te goha fadiri un huri yo lo mahon aruda tinha le lurdu Moises ha lo bai hasia dorunina lo nome aba me hetere gerunina hon ha mama bai huri yo lo hehera han nao ha bai chubadina asu ragu badina aba me hafaru nina hilago bai lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
2: Maestro, busenti wa lumba digun aba fulese iwon.
0: Aba ti larinya gun hon.
1: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
2: Lun dame la barueha lausun buweirigun, lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera be funa ge hatu ni uni engi fitere lube natu ni. O di habati se iron lau ibadi se len lube ni bihini.
0: Aba hau nabun harinyag.
2: Gayera wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lon ti hatu ni uni engi fitere lube natu ni. Badi se wahugia me lau badi se len lube ni bihini. Ahen luhan nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongiyo.
0: Dale hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. aba laguaru Jesusu hon sungube lubadun aba larinya gun hon.
1: Ke Jesusu dirun, haguma diha banya hada hamama banya horiyo, aruhu da wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati wina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari guhita agia le abun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garawari guti, lunaseri duni wa, niabia lunaseri vidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afri deina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu gu hama sarago gurigia, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
9: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Saragu hanya adayinhati yan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
9: Ladega wagu David. Gudeme nabon.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahuma lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
10: Regi bagurasu, saraba, lagua haya bu.
0: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
1: Kaba bu sarubay nadungu bu.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
9: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
1: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bai. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hadugi le. Haria game lagu busse lani Jesus lagu lagu jugudu bila furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena bau gudi lue ima aba hafara gaduni. Aba harinya gun hadage hanyi banya ima darugu hon.
2: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiru ni alu haudi lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau yuma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu yuma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubara banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
11: Uwairi guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu, biniwati aruwe hene le nyimbibe le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lida linyo aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gine, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duusu disipulu gu laduga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga umama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
1: Maginta digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasigiru ngurigia tenkulu ugugia lau anugu. Aba larinya gu lida la rufu da hahon.
1: La niña jere bongi uti dan lenero, luba na afure iduni, ligi abatiri nuba hon son nechane, ayin huguya, baru umaru kei haba hiveru tiyan.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama, arufu da tiyan liluru du Moisesi, logu le la rinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. La diga hanufu de tiyan luwey. Lugundu sungrigia wiritu haniki laule la rufu da habay. Dan le lagunye dun boy, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. La ruga binafin, aba lasur dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha la luma gien tilagil. Aba larita gu feduru logu bugale asusere du boy, aba larinya gu lun Jesus.
8: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugunyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boy.
1: Afinya huma logu bongi, ni naranhau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lagu lagunfli ruba lan le larinya gu bai itara loba. Ligia narinya gu bai hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubai lagu resibi humali lan itara loba. Tame le hafuri ya idunya lan ahi anihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubai. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungi yule siyalo bai hifigo.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale ayibuga ina lubo Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
9: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu na duga iburikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
12: Aha waniyaga, lagu bungi la auna habali, larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lun Jesus.
12: Ibidi eti won.
0: Aba ati gien laniyagu Jesus hon.
1: Maniyagu nubay gien hon kala au gupafu na duga ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagumese lun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu. Aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba wuguri abu na gutititi bu baby ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba agay dino lularibi chawa gun tira baby lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia. Aba habole seruni, aba hauna hanilari gong michu tiyan ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamayi lichigu anaba hamayi. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe beila hon la diga li rau la. Aba harinya gong na dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libi ni alaga. Wa afara li hilagu bay. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
1: Kabati la diga labure meichari. Li abiba. Aba me lafara gong niya na dagme itinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagilisa letarinha ubeleren ubungiu. Dubule meha auboi mebere sen hama abu nagutinha ligia li dubule tima timati. Abure mei adegu bali kate ile ani weiritu wanigi lau.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubudiru ni luogu hawagu la yusro hempulu le. kai hanufu debe hawa igrigye aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igye, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gugudini somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
13: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaruni arinya gaba abakati won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilmute Yesusu logu binya wala hagipa. Aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
13: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gu lu.
2: Maisturu. Aburu hati meha Moisesi won lwagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia meme asusera da luma le horua. Marie tinha sede guboi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagboi walgdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Marie hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Le guatun la duga lebinye tau ti lerenu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lu san liluru don Moisesi luagu le dumre habungi lu lidagin aba bubu gu ti durungu muti, larin hanre lun, au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita lalinye lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balinye hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lung.
10: Kata isalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gu Jesusu lung.
1: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia lun.
10: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tau sumwa nigi. Lau sumwa samina, tau sumwa wani, lau sumwere. Luginye hisi hama wabiri gu wongu, kaisi mishi gu wongu. Gebeki tisunlira ligibuge bungi, sugi lau sum wadaka rikudu lun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
1: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi.
0: Aba manigi henyala lun halugu daha. Larufu daha yati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiya san harinya gubayarugu tahtinya liluru don Moisesi luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin walu bali David wanargo Cristo na bureme.
0: Aba haga bahani guribu nugrigi hagia lao ugundani. Aba ha lariya go Jesus hon lidan la rufdan.
1: Goni gi himati hawa ya rufda tin li luru don Moises. Hinsi ti hon lo haibu go tau dau o dururu to lo malo la busero guni wa hon uma da lao sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadug bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to lagay sensu, ariyego hicha hagrigye sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bin aba fikia buhuri to hilaru umari, aba tichu gubia gawa nutidon gafu tugui. Aba lagwanu Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gu hon.
1: Ninaren hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu gubanya sensu tidon gafu to. Laduga sunha gia, lidagele igre gu beihama hichiga. Ahon tuguya, lau tugu de merutu mutisun le tumabailuye betavimadon.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen lan Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
2: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba louna buni Jesus.
1: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to, merede beitiani aba duble gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, Logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariengu lun hagie guaregu.
8: Businti valu bariengu nivon, idame la la susere da sun le tu templu to. Kaba saseini loagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kateile.
0: Aba lariengu Jesus unhon.
1: Goni ge huma, Meye da gwalao ni aba, la duga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu sunwada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida saragu fulasu ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le lube ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa ladiga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seirunu tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakuse regutuni wa hakibu gine gumadi matinya luma hakibu gine uruwe iku nuwe gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana ge lagu mucho ubou, la puri chawa bouganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Dame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon luru dugo. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le lariniago bai bungi hon lida ore ligie. Laduga mama bahugu ya dumrehe, sifri sandu ligie badimureha. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilagu bai. Derega hamanya me haguburi go hasani go, hagara bagu bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara gunia hilagu bai. Iere go du balun sun ubou nuegi, le hafa aguti dari lumu lagumu hon ligi aba asalbara. Aburi hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai, tame le harini kati ligi le nyelu bai mola lun nyen la, le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, Lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haarabu banya, magiribu da hama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun me uriya hadagina teli don wei ligia hama hagarahin yutin ya haguraginye. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obou. Masusa no tutiki ya limegiye, larigiye. Ahi hamuga madura gon lame hapure me bungi yodan ligiya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, ladura gubai luagu linsi ya buhon laniko haanua dira lanya banya. ahenti ariya wagua hon, ariya homa aniha Kristu bay, o anigita, mafiera homa, ladiga hayabi bay yehati ariya gahawo gu lagu Kristu lang hagiya, hibri ariya gahagiya me lagu profeta gu hama, aniha yanime, hadiga basay ni luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yo ahin gayara, aran senyi homa, ariya ganali hon lubara magiu. Lido me veju ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eju gwa duba warugu masielu gie, aba me latada garon sun sielu, aba meti narihinua, aule ugiri garuveru guti, ni abi lida aduveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu gwa ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li lan li dani lubacho gu. Itara meme, ta megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasuse tubala sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubayti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. Ladaga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegea, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiro. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga bidi ya tin hon kabala awra nagiri buda. Ahingunyo ba lubay lumon ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanya gubay hon ariya ga numuti hon sungu bay, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu hahabu ti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni luhafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
14: Marigda umay lida fedu lo ihafudu grigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bay lepra. Dati le nyu liya lubo y luagu dabula. Abatia bi aba wuri lao aba budin, buin lao ibiny le emet, le seruti, abatadara uni budin, aba teseruni ibiny labulugun Jesus. Aba haganyu dun hadanye, anyin banya, aba harinya gun hamagu.
10: Kame sale feri diru ibiny hemeti le. Gayara tihamuga gu la lugu run luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demeti.
0: Aba hebe chumi. Aba lariyengu Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyimba ya lagu demetin homa lun hidara guniya da le abusero. Ahin au. Mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yesefuruni. Aba haligu dini disipulu go Jesusu.
8: Haliasa bubusera lubo di arensera wabarwa luegine egini le lanina luey de yesefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu go. Aba larinya gu hon lubara gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura aba me harinha gono tabure me muna. Darinha hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigin eigine lani na luweyure esefurni hao lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wa muna to aranse nyutinha. Aba mete haranseroni eigine waba nyen.
0: Aba hafri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye larinha go hesusu hon. Aba haranse runi eigine lani na luweyure esefurni nyen. Dale lagunye dubai, aba la chilun Jesusu hao du su disipulu. Dante le, lo agunye nulubai dabula, eiga, aba la rinye gunhon.
1: Ninaru hao, lo agula lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bai noma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu dagwe, aba harinyang.
8: Au funasan,
0: aba la rinye gu Jesusu hon.
1: Aba hidagin du sugubai le edero tu lega fein numa lida asiedo nidi lubai ti aule uguri garo urguti laule tenye kubilere rubungi no au gamalomo fugia butele alugurtina buiti mati hamuga lu uguri ligia lu magre honu wagubai la
0: dale anyaha lubai ga aba lanugu no Jesusu fein luha burugu aba le tengiruni buingi tuago lari gien Laguba chagunu abalichu gunu hon arinya gai.
1: Hau huma. Nugu bule.
0: Larige abalanuga abaweru tau diwen. Luhaburu. Larige leteri guni buingi utuago abalichu gunu hon. Aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale. Le nani na isere darado. Legin awiruwa bui hawago sarago. Nidaron hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba, igira humana me arie bule, ladiga tarinya hareleren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, nidi ba Galilea hubaragi.
0: Aba ti larinya gun feduru lun.
8: Kayara ti higiru nibusun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Ninaru bau, ari abumeme le, lubarage la yugur ha gayu bian wei aso, uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba lariyangu.
8: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri te lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladiherudu larita gun saragu. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lanino owe ni tida nuani. Raide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri irun lani le lumboe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gulida la furi edun.
1: Bungi baba. Gayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni gifiti le. Kama lumo. Mama la keina buseron. Keila babuseron.
0: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
1: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba aura gagu duwanyo. Aga gutuwa nyuhuma, afuri itahuguye meloi heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debi liti.
0: Aba ya lidi afuri itahubu ingiyo, ariyanga inameme le itimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagalelun. Aba lidi, Liru mawai yasu aba larinya gun hon.
1: Harumu gunye memesa emera wahuguya. Buidirigali, silihali ora luna derege runwa awle wugul gare wargati aha burgun ka figun tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengi lehesi swadi mureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duus disipluku, liabu ihao saragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabuti ufadrihu, arufu datien liluru du monsesi, hama amu wugurien weiri kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
10: Le wugiri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni, awa mehanidini.
0: Ita la linya lubayiti, dan le la chini rubayi, aba la yarafa dun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
10: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu, aba hanigini adoyu. Kama lumu, aba lalu kujunu aba hada again, anyeibu elefente, aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesus hongirigi ya hagi.
1: Kau wabu hiabi tau efen luma webe lunha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutina. Kama lumu, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawoi, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiritunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
10: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, to hadigumo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iruwa weyu, to mama hadiga ugari.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
9: Muna butibusa ni ikata, idali asa le harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
9: Bugi esa Kristu baile li rebungi yu, lelubu ila salbaru niya grigi elida age hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au. Ani huguya, arihu badina awle wuguri garo warugati, nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humeime niyabi lida duweri siyelu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyu, aba larinyagu.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idali harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atoguragu alau ligibu, abule serehi, harinyagati.
8: Harinyaga baige kala gayo haboibu ago.
0: Aba aburi hagayo waha sudara ligibu wagun. Nye inye Fedru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharago wa larugurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulu.
15: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun Fedru larinya.
8: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya ngubayiti no kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe, la bachara wa lun, la yara fadulun lubeneri bariero. Aba ati la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyeimbanyo.
15: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagu, murusu onra lari gen, aba ya harinya gu a nyeimbanyo lun Fedru.
16: Inaru ni, duwe aba hada gen. Tadiga gali lena na buguya, itara linya badimure hake hagia.
0: Aba lagume serun Fedru, inyaragwa luma afinyura.
8: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, abali la yuguru hagayo logo libia mawayas. Abati larita kufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus lun.
1: Lobara gien la yuguru hagayo bien wayaso. Beye de gubanao urwa wayaso.
8: Danti le larita gun loagun, abalayahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, abahondarago, habuti kufatiri kuhama arufu tahatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutian lida hafinya hurio, lumasun hibiri linywa liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni, girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lali kutini Pilato Jesusu larinya galun.
3: Kukuya saharu etapai hurio?
0: Aba launa bun Jesusu larinya.
1: Buya kwa na rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu kun habu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini Pilato, aba larinya gulu.
3: Mwona bu tipu sanikata. Adiha baati nila bidyoro ichu kuti.
0: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira kuta aba adawiruti sagu fedu lelwe yuru sefuruli. Le hamuri hagridi hadage adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya. Aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
3: Usea tisa lu nigira gudu ni haru itahuriyu.
0: Larinya gubali Pilato lira. Ladugu subudi lani luagu. Ladugu la gimugu ederege habu tifadri. Kuriga ta hamanya habu tifadri kugrigi ya. Harinya ga hon. Lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba tilarinya gom Pilato.
3: Bati habu sarupe na tugu laule wagu bayi harinya ga haru itahuri.
0: Aba hagua ragu.
16: Tago bayi luagu guru.
15: Tago bayi luagu guru. Tago bayi luagu guru. Tago bayi.
0: Aba larinya gom Pilato hon.
3: Bati huri bati ladugu tu.
0: Aba ya hagua ragu.
16: Tago bayi luagu guru.
15: Tago bayi luagu guru. Tago bayi luagu guru. Tago bayi.
0: Kaiti pusinga la Pilato lerete rompuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanuku ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira kwa kutini tawa aba dugu funatu. Aba hadugina aba rigi lao kibibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
16: Gapagarila haru ite huriyu.
0: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igien heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasakaru ni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lugu cha Alejandro lumarufu. Liebu nye Arabu gini. Tanle lasu giri ubi nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti Golgota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara kwen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
3: Haruwe ite huriyu.
0: Tako tienki ya bia hiveru tia logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, aba luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hahiha ni hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
13: Bugelerinha que veio logo foi bom mela templo, aba e lá me barara magdunu lida urwo veio, se fugo ba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye her ha habu ti kufadri gu hama arufu da dun diduru do Moisés, lao, aba harinha gu hama.
2: Se futu yamu, ani sinyati le se fura gulungu, rarila Kristu, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye ha, Tawa kubanya logu guruwa uwa raluma. Amitirugu,
17: aba laburi ga dun subo dari ladar uru rabon weyu ligie laguara con Jesus ulariña
18: Eloi lama sabatani
17: mini la lira nubugiute casa wogu bigira nyenye no hada gen ha nyen banya agambuti aba harinyego
19: agamba huma lagua helu profeta Elías.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Tau

0: Boy, lau milagro le buri adug boy.
1: Uganu buiti le la buri ha boy Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le wairigu boy. Giben ya grike ocho tinha ha buri ha kate lebri la dug boy bungi uaganagua. Afagua tinha ha buri ha itara kei harufu da aniha arihibali buri kate ligia. Lumage lagume serum. Apuriji ha hagi luago, au alag dahadi naginye buidu buidu, ligbugri sun kate le asusere dubai, lumagela gume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburi hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamugei linari kate le arufu daha bai bu buidu buidu. Dang meha le erode sigili la uruwe hudea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadri guha lanina abiesi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gien la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adaga humai sun le lubaibei, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakariasi kei fadri gu ligibuge bungiu, Según Hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templu rugu, aguda hakupali ligibuge bongiu, abalaburi haluagu sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, ania hagarigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago abalani wabure me angelilu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeliligia, abata weiri du lanigi, Aba la nufu de dun, aba la riagun angeli ligie lun.
2: Manufu de daba sakariasi, la diga gamba lali kwenju bayumarumu. Tagari duba kumare aba iraha, aba mwibichu kuhuwa lirime. Takwenchu kwa banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. La diga uwele kubi birawe ligibu ge kwenju, matu kwe diwenyu ni bimu. Ane kwen luba lau sikri sandu luma ge mbareka lagu ahu. La tuku ba lungu hakiri kutu sarabu hata ki Israelu na lungu hapunyo to. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamad sana. Lu gine kufune de lungu haa mabuchi habanya lugu gama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresu kuruni hapureme.
1: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
3: Itala bagi na choro ni kata ile. Au tau su numeri direbu gugadiu.
1: Abalaria gu angeli ligia lun.
2: Gabriele au, lubuin buiu. Ligia un habole na dimara habun lu nichu gu yugano kui tilebu. Gueto, ke mafia rugu kui wago le naria gu ibu. Beredara mereluga, berime lagu rahu birebu. Lagufle bakate le lidane dana.
1: Sundan le, hanya hati buga girike bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafri du boy, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboy, dan le lubay le seribi dun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga titungu rugu,
4: La dignya ibungi lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
1: Sisi hati lari gen, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidong aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugu ya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
2: Fulasi watibu Maria, anihi abore megumu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelaria gubai, abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
2: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu, patagay nada abame bagare du abairahu, Aba mebichu gu Jesus luago. Weirigu bai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu.
5: ani larue gud bai wa gore me bungyo lita lubara larue ha David le lagucha laguma diru bai Israel lu sunta ani maguma chati bai larue ha
1: abati tania gu Maria lu angel ligia
6: ida lubai la susere dukate le mama rigi dinagu
1: abati laria gu angel ligia tun
5: ya bi pasifri santo guago abu me lu gore buni bulpa bungyo le yiyo mapi ligia santo bai lubai ira le lubai pagado tuni Dira punju lupa laguaru. Ya di bidu heto Isabelle, dagai naruki lausu wayarula. Itra linya lupiti, tomeha wago go hariega lago sinyala tagaritu. Ani hei sisi hati dagai leituago, daduga uot nikata nasa rubungi.
1: Abati taniegu Maria.
6: Lidamu nabura mebungi unugui. Aduga leile baniegu beinau.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
4: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abatitania gu Maria.
6: Rutu nuwani uweiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga alibungiu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi ni ha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buing. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
1: Abaterederu Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagaru dun, Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate ilela diga bai bungi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
4: Uwa aba liri.
1: Aba lariyagu tun.
7: Kagie wako, uwa tini aba hadage biduhanyu giri tihuan.
1: Aba halig dani luguchi irahu lauseini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba lamuri ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai laukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu laukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
7: Kata ibei funasa irahu le, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
1: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru harinyaga.
3: Alawa wamei wabureme le habungi ta Israelina, ladiga nyubi heliwong. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba e sefora glei le gabafu timon hadange la diga wagun David le meha lubuen itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda logo la salba rubadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habu mayo itralia gudeme habula bungio hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Logo le sefuru badiwa la hawai wagani. Luga yara bai la veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongwa lu, sundale wabagari dubai. Ani bugeni sanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lanigu, logo ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido umale lani na darangile.
1: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, ladiga uwatila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi Belen, nyenu onigirutinya mudun, bolaruga ho oniginiya halugani mudun. Sodini aba la saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
5: Manufu de dahuma, ladiga anihe yoganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salbara gule hon unye, ladeira David, Kristu le hapureme. Ke lisegni le larinya gu hon, adari rubai rahu ligia uburo kutida lage, rong lida haika gile ibiani.
1: Ida ora ligia, aba hasalira gu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
9: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misken, da angelu muwaru gu hata grigi ha ibini bali yukulese.
1: Dantile hagiri bu dubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
10: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
1: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, aba ti hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
11: Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu iri meme le liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu liru bai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi. Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
5: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
1: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, bian wagugwa o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufu da lali lun lo agu monwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun lula rufu dun abaloyo hani semeon abalichu guetenkiru ni lubungiu arinye gina ligia.
12: Nabure me gayara halibigiru ni na lun nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
12: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashurutu tuagu buani
1: ninyugie aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguye lirau penuli hadagien ladiga wagu aseru weyaru uri tuguya aninibure giru meha tamari dubai sedinye irumu tau lumatumari abalonwe gweto gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu ariebuve yogu ayunara luma afuri idalu abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu Adimu rehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italalin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, Aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chu lun.
6: Kame sabaduge kata in lewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alaw idi heri.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
13: Kagi ya wogu halu han. Ibidi ya tisa hon. Luagu lun tilana teni ilu lu kata ile lani nugu chi.
1: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Aba ti lagiri budu hama nasa redun. Aba lasigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu. Ponsi pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea. Felipe le lamule, ligie meha gumada bai, iturea, lumatrako nitide, lisaniasi, gumada abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu huan, le lirau sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son flasu lebri lubadu bai, duna le hordan. Ariengi na hungurigia, lagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, Sucede ti kata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
14: Agambu wa tiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka. Labu incha wa giduba, sun flasu wayaka. son rubu larari da vagutiba, uma brilé segebe, lasu da vagutiba, uma brilé muaraguti, luara waguagutiba, larihi bai sunu boa salvaruni, lelona habai bungi vono.
1: Da lehayabi serago grigi luhu an lula badi seruninha, abahalarinha gunhon.
15: Arasan hebe huguyele, kaarinha gubayhun kayara la hesefurun roe, laner me abai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali na higaburi. Maria ga huma hidna gwa la diga ugu abra wagi. La diga ninaru hao logo gayara la la diga buingi la diga ugu abra mu lida ge buri dibule. Aranse rugi harawa lu tachu guni tidi buwewe lu magi lila guli. Sun idi bule mabui dunti li la chuguba. Aba me lagu dun.
1: Aba ti harinya gu girige hagi lung.
16: Kata iti lumbay wadigani?
1: Aba larinye gu huan hon.
15: Le bian bai simisi, lunti lichu gwa balun le uwa bu niya balun. Le gayi bai, lunti lafare yin gu ni luma le maigin bai.
1: Nyibiti yin agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinye gu lun.
16: Maestro, kate lube wadigani?
1: Larinye gu huan hon.
15: Magubur ha huma, louge le lun bai hagubur hani.
1: Arinye gu tinye gin yin fiu sudara gu lun.
10: Agiye wagiye. Kagiye lubai wadigani?
1: Laniye gahong.
15: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigye le madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigya, medera gwagudu ha, areto goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristubai. Aba laniye gu huan hong.
15: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu timati nui. Dari luma dina na ni luna faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, lemeha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
14: Ukuya nirelde, le hisie veinu, le aubi nagunda.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selah, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati, Reidi Jesus bien ven veyu la mafia ocho güey. Maigiti ni kata lida sun bien ven veyu ligia. Aba la sandiru aba omebu ilaman. Aba tilarin gu mafia lun.
17: Ahindire gu bay bogiu. Saligo que te bay debu le feme.
1: La riga Jesus lun.
18: Tarin hare leren u bungiu. Mama rigu batau fein habagari de gurigia. Habagari tu baginya lau hagunfliru ni tumure le larinya gu bay bungiu.
1: Larigi abala nugini mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti abalarufu duni sun fulasu leu bawa gubay lun lida aba abalarinya gu lun
17: Nichi gubay sun ubafu luma sun uweyi guni lebon Ladega ibiha nali sun le Ani gayara tu nichi guni lun le unti na gusera Ahabu lubay ti ahu durogwe nigibugin Bani bay sun gubay
1: Abalarinya gu Jesusu lun
18: Dise ba noy mafia La diga tarinha harele nero bungio, lúnigo babungio le babure me bahu drogua, ani lúnigo baguinha peseri vida.
1: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudini tablugu templu aba larinha gulun.
17: Ahin lirubu bai bungio, chugu oba bungu yage lunguna bung. La diga tarinha lereru bungio, luna bai bungio la ni angeligu, lungu nigiru nipu. Hanugu batipu haha burugu, Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
18: Tarinha haneguinha lerenu bungio. Moucha gu abai abure mei lebu bungio ten.
1: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha atida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili sihuriu li da luweyu emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha li da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías don dan leladan rubaron abaladari lulenyin lubai lariega itara.
19: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bungi yu hongu rigiye.
1: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
19: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
3: Mama sale lire Josele.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
19: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babongua. Harinha gu baguinha nu, agamba de ologo buricate le duca balo bai kafari na umu. A duca baguinha ya bagaira.
1: Abala sigiru adimure larinha ga.
19: Nenaran hau, logo ala niaba profeta eresi birua te buidu la gaira. Choro no muti, logo anhahin la meha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidan bai mahu la huya logo uruwa irumu dimi, aba anhye la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilago anyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba to aga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada agenya, arida wagwagu duti lwedi gena amang le siriana.
1: Da leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Higira bawa, tamisabe mestera wago, Jesusu Nazaretna, ni habesa adri shagwawa. Subudi numudib, ani subudi no muti lo agu pukuya la lirao bui pungiu le sandu bui.
1: Abaladenha Jesus u Lucifer iburibati, ligia, abalarinha gulun.
0: Maniba, furiba lidagin ya uguri le.
1: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungu bui. Aba lafuri du lidagin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bui, aba harinha gun hama agu.
3: Kaburi sa dimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
1: Adimure ho ti buidu lago Jesusu li da som fulasu. Abati lafridu Jesusu ti da ge haligi li sihuriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajuma no gulu Jesusu lu la reida guagadanu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu dan le lali du veju lu lareida guagadinye. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hau waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, ababarihaguaragun itara.
20: Buguya lirabui bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lulenyin lu bai, busete embe herederuni luai lidi, aba larinya gu hon.
0: Kasu gine nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira non na hoa.
1: Italalinha lidin apurichi reina tida abri haligli si huriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veju, nyin Jesus lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur dogoni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesus bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
0: Heiba meme anagu, abame haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
21: Maestro, nadaga mehadi vasuna ariyebo. Eni manyungu tiwa ni kata, kamalumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
21: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
0: Manuhu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
1: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
16: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
0: Busen tina, arei dogoba.
1: Kei larinya gu itara, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
0: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu gai gurigia luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, ama arufu dahati liluru du Moisesi, Nyimbiti lida geli rahin buri fulasu le lani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu ari huo lago Jesusu la olareida guaga dini sanditia abati hayabi fiu wagurinha barina aba waguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura la diga kibe gurigia abati hawari ru tabu lugumuna aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna loige lenyindu bai Jesusu aba haraira gudini sanditi tida lubarari ligi bugion dan le larihi bali Jesusu afinya ni leha wagu boy aba larinya gulu sanditi ligia
19: nirau ferud nawali bifigon
1: abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi ama fariseu gu hongo rugu
2: kata isa grigye le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi
1: subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy aba larinya gu hong
19: Kasa wagu hasami na reitera. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
19: Saraba. Barubun pubarari baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugien. Aba labudun lulubarari tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweni anigi.
4: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
1: Larige kate ile. Aba lafri du Jesus ulida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti licensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboy lagubura ha. Aba larinya gu Jesus ulun.
19: Falabana. Kemo numa kei sinani disipulu.
1: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyo nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, Hama lani disipulu abaharinya guhom.
12: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
1: Larinya ga Jesusu hom.
19: Hama gati banya memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwa tinya. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
7: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. La chiluru badan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
19: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahila diga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guweru binadhali. Ahila diguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guweru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guweru. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guweru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buitu matu to binadu.
8: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, Aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
7: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
19: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba ya hegi titagin feintu guya.
1: Ariye gatiginye hon.
19: Gabafutina, aule uguri garo wergeti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lida yaba veyu, le emera guagle, abalebelur Jesus tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyingi aba uguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboilu, lida luwe yuri emera goni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, abalarinya guluvu guri le hilali bei uhabu.
19: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
19: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yuri emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Abatilarinya guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalarinya guluvu guri ligia.
19: Tuleba ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidago, hahibiri, abahagayin du sarago, abahagumeseru alegidago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu, afuri idalubungiu, dan lelaruga duboi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostologu, aniahiribai, Simon le meme feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugien saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, Luma laru ruguginye Tiro, Luma Sidon. Sungrigye ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, Luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sungrigye haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
19: Ulese watu hugiele kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugele afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugele ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profetago. Fugiabu guhugiele risi bay. Ladiga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabu guhugie hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu guhugie haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugie danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugia mehawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi ladugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubayi. Hinsi hebuba nyo hon. Hinsi yada hon. Ka buiti hadiga bay lau lira, ladiga ibi niga figo utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honriga ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bay lau lira, ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginyan, ka buiti hadiga bay lau lira. Afure dihe tinya ginyi ga figo utiya hama gwa, agura banyo hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wiri la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radiba nya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi guba bungi yu sarago hon, ladiga ba hon kai guberi gu hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
19: Gayara ti funage la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa ti ni aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu ja la turi ha. Itara rugu bai kei lu maestro. Idalinya gayara buban le lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha. Ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibri. Sagane ilirara ife le baguru gubai, ani masandi bumutu durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba idurusu le baguru gubai furumi. Gayara lamuga barihi ni lirara ife le laguru gubai bibri buidu lun basagaruni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lu buidu lanlin. Sun tidibu wewe subudi wati lagulin. Matun houtu igu loigin hiyu ni bebe ituwege guribiyu. Gurugi le buitu bai, kate buiti la rinya gubai laduga, kate ila buiti titambe la nigi. Gurugi le uriba bai, kate uribati la rinya gubai laduga, kate ila uribati titambe la nigi. Laduga lagule gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinya galwagu, au la habureme bai animadugi humuti le nubai bai. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu bai no ane adiga li le nubai bai. Itara linya keyama uugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere itu agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya keyama uugiri le abu numaru luba ligibu agu sagon, ma wagu buriga, danti le linyuru baiduna, aba liyambi fuludu lau ere itu agu, aba teigwa don aba tagoni chagun son sui nagubai.
8: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubaila dimure a Jesús hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe, dan el gambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri a weiri gutinya, ida hafiye huriu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi arido guagde ilumusu, aba houdi lumun Jesusu, aba hagume seru ayumuna gulu tausun hanigi harinya galu.
3: Gaduna ti lu bidara guni ufisile. Laduga hinsi ati walu. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru wali gilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ufisi ligia. Aba launa ha ufisi ligia hadage lumadagu harinya ga lu Jesusu.
19: Napure me madri nina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gono musu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada aga lulidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lu ladugi ufurume kwa rege katei aduga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariyan guhon.
19: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finye ni weiri ti keila finye uguri le.
1: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
19: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
19: Irahu, bu narihi ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu, ariegeina.
9: Shilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Ariega tinye ginye.
11: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutuni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea, luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, Aba lona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
16: Lona he diwa huan le abadi seha bay, alig de bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
1: Di dameme ora ligia, arei da guaga dati Jesusu sarago grigia, di dage hasandi, Lumaha sufrirun, lumaha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginya saragu marihitia, aba lubaiti lania gu hon.
19: Eba, hania gaimele harihu bay luma le hagabu bay lung huang, abahu ta wame lung luago ariha yala marihitia, ebu ga yala maibu gutia, arida gwan yala lautia lepura, agamba yala ha magambu nya habanya, agu gwan yala hilanya, luma luago lichigu uganu lautia salbaru ni hongu demetia. Poleste wati ginya gurigele meferi dirobali lafinya nuago.
1: Larige hodi, habu galun habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hong girigia, lariega.
19: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendaguto, subuti humunti luagu hala wendagu banya adorago, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Ina linar kate kahidi beariha aba sa profeta aha inarani ani aba weiri guti sugula u profeta huang lagi ona gale le wau beitaria gale reno bungio nona hanyo nona gale bubaragi lo laransi ani uma buba kainaria guni hon uwa gale profeta weiri guti loi huang hada songurige ani lau son lira weiri guti mati le una buti ma baili dan la ruiha bungio sugula u
1: dan le hagambu bali songurigia Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, la ulariyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafule sei. Aba lania gu Jesusu.
19: Idaliyansa hagabiri giri ki halani na tanle. Kansa ale negebe. Itrahanya kei iranginye ha nyuruba nya parikeru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inye hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Aniya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yaule uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia. Harinyaga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
2: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigo.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
19: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
1: Lania ga fariseu.
2: Aria ga bainu maistoru.
1: Lania ga Jesusu lu.
19: Nyanya nubian wugunia, doa itinya sensu lua bafuri dehati. Aba hadaginya doa iti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani hafuri dehati ligia hatuwe habiangu bai. Aniya gabai tino, kabagia hadaginya hinsi habuti malua hafuri dehati ligia.
1: Laniya ga Simon lu.
2: Lida naritagun, le gibeti mabai ladue ha.
1: Laniya ga Jesusu lu.
19: Rishati le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
19: Aria gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatumuti nugudi lau taguira, aba tama ba ida gudu ni lau ti dibiri. Mashubu muti na, ahu tugu ya, luma gene beluru, mere dege li tashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu, ahu tugu ya, tugu tu ibinyi heme ti luagu.